0: tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
1: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya, hanya dalam hitungan bulan, bahkan setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak Bawaslu. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis dilahirkan dan terpilih. Kenapa jalan jurnalis itu

0: bintang. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan. Berjalan di ujung cahaya. Penyampai amanah.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu, tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut, dan pada hari yang sama ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
4: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangloharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm, baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

Ya benar tuh dia, ada Pongki Barata dengan irama asmara. Dan kita kembali lagi ya pendengar ya, masih dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Saatnya 39 menit lepas ya pukul 8 pagi. Informasi untuk Anda pendengar, Gubernur NTT Melki Lakalena mendorong penguatan kerjasama dengan Tiles Timor Leste dalam penanganan stunting, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan pendidikan. Dorongan tersebut disampaikan Melki saat menerima audiensi rombongan mahasiswa pasca sarjana Universidad de Dapas Unpas Timor Leste di Gedung Sasando, kantor Gubernur NTT. Kunjungan rombongan Unpas ini merupakan bagian dari studi banding mahasiswa pasca sarjana dengan tema ketahanan pangan dan gizi, khususnya untuk mempelajari berbagai praktik baik dan solusi dalam mempercepat penanganan stunting. Informasi selengkapnya dapat Anda baca sendiri ya, tanda akses langsung di antaranews.ntt.com.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

0: pertama dan terakhir.
1: Woi, apa ini?
0: Gimana sekali lagi?
1: Jangan, tolong.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, mendengar cek fakta untuk hari ini. Berikutnya, pendengar, beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Namun faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan 6.com yang berjudul Heboh Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah. Namun ini faktanya yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan, informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis, karena ternyata itu tidak benar. Jadi sekali lagi, sebelum kita sharing atau kita bagikan informasi-informasi di media sosial, pastikan dulu ya sumber kebenarannya melalui websitenya, itu website resmi atau tidak, sebelum kita sharing.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
0: Kupang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar yang setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Pada kesempatan kali ini dalam dialog Kupang Menyapa, masih bersama dengan saya Veronica yang menemani Anda. Kami menyiarkan secara langsung juga dialog Kupang Menyapa Pagi melalui live streaming YouTube channel di RRI Kupang. Anda mendengarkan kami secara terestrial juga di FM 94,4 MHz dan juga di AM 1107 kHz. Ya, pendengar, dalam dialog Kupang Menyapa yang merupakan ruang perjumpaan kita untuk berbincang, berbagi informasi, sekaligus menggali berbagai hal menarik yang terjadi di tengah masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Salah satunya olahraga, yang bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah ya, namun di dalam olahraga itu ada yang namanya semangat, kerja keras, sportivitas, kebersamaan, dan juga persaudaraan. Nah, semangat itulah yang akan kita bicarakan pagi ini dengan tema Turnamen Zoar Cup 2 2026, bermain dengan hati, berjuang dengan semangat, satu tim, satu tujuan menuju kemenangan. Turnamen ini tentu bukan sekedar ajang untuk menunjukkan kemampuan di lapangan ya, tapi lebih dari itu menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan, membangun semangat persaudaraan, serta memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menyalurkan energi dan bakatnya melalui kegiatan yang positif. Dan untuk membahas lebih jauh lagi nih mengenai turnamen Zoar Cup 2 2026, sudah hadir bersama dengan saya saat ini ada dua narasumber yang tentunya memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Langsung saja saya perkenalkan, telah hadir bersama dengan saya ada Kapten ya ini ya, Kapten INF ya. Ada Bapak Nerson Baitanu SH selaku Ketua Panitia Zoar Cup 2 dan juga ada Ibu Pendeta Desiana M. Moi Bang STH selaku Ketua Majelis Jemaat Zoar Penkase. Mohon izin kalau saya salah menyebutkan ya Bapak dan Ibu, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Pagi Mbak Rina.
4: Iya, terima kasih sudah hadir. Mohon izin saya menyapa Bapak, sapa anak rapnya?
5: Nerson biasa.
4: Bapak Nerson. Kalau Mama?
6: Ibu Deci.
4: Baik, Ibu Deci dan Bapak Nelson yang sudah hadir di sini. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol ya. Tentunya yang pertama kita akan ketua panitia dulu nih. Langsung kepada ketua panitia Zoar Cup 2-nya nih ya. Sebenarnya apa sih latar belakang dan tujuan utama ya diadakannya Zoar Cup 2 tahun ini? Ini yang kedua, berarti sebelumnya ya, udah ya. Oke, silakan Pak Nelson.
5: Baik, terima kasih Selum dan selamat pagi untuk kita semua, khususnya para pemirsa di mana saja berada. Jadi pagi ini bersama saya Ketua Panitia Turnamen Voli Zoar Cup 2 2026. Latar belakang daripada kegiatan Voli pada saat ini, adalah yang pertama kita membangun komunikasi. Membangun komunikasi antar sesama, khususnya di bidang olahraga, olahraga voli. Lewat media olahraga voli ini juga dapat mempertemukan kita di tempat-tempat ibadah, khususnya di rumah soar, untuk kita boleh bersama-sama dengan seluruh masyarakat yang punya keinginan voli, untuk kita sama-sama membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali olahraga voli di NTT umumnya, khususnya di Kota Kupang. Kemudian juga membangun komunikasi antar sesama di dalam rumah Tuhan. Mungkin itu Mbak Veronica.
4: Iya, baik. Dan ini sudah berlangsung, ini yang kedua ya.
5: Ini kalau yang kedua Mbak ya.
4: Kalau kita lihat dari yang tahun pertama, ada tidak evaluasinya? Dan mungkin apa yang membedakan Soar atau Soar nih bacanya?
5: Zoar.
4: Zoar. Oke, Zoar Cup 2 ini dengan pelaksanaan Zoar Cup pertama sebelumnya. Mungkin ada hal yang berbeda atau setelah evaluasi dan sebagainya?
5: Oke, baik Mbak. Jadi memang kalau kita lihat sudah ada Zoar Cup 1, dengan sendirinya pasti ada Zoar Cup 2. Mm-hmm. Namun perbedaannya di dalam kegiatan tersebut, saya kira tidak terlalu banyak berubah, cuma kita memperbaiki. Mungkin dalam kegiatan Zoar Cup 1 itu adalah hal yang kurang baik atau kurang berjalan dengan normal, ya kita benahi, kita normalkan, sehingga apa yang menjadi kegiatan nanti itu, kan kita olahraga ini kan untuk menyehatkan ini.
4: Iya,
5: betul. Jangan sempat dengan kegiatan tersebut akhirnya kita bukan sehat, malah jadi beban pikiran, kemudian membuat kita tidak sehat. Mungkin itu Mbak.
4: Oke, cabang olahraganya hanya voli saja yang dipertandingkan atau ada berapa cabang olahraga lain? Dan kalau bicara soal voli, ada berapa tim sih yang ikut serta untuk tahun ini?
5: Oke, baik. Jadi memang dalam kegiatan turnamen voli yang kita lakukan, baik Zoar Cup 1 maupun Zoar Cup 2 sekarang itu ada dua kategori. Jadi kategori putra dan putri. Mm-hmm. Kami buka dua kategori. Mm-hmm. Untuk banyaknya atau animu peserta tim-tim voli yang ada di Kota Kupang, kami kini kan open, Mbak.
4: Oh iya.
5: Kami open, jadi dari umum, mana ya? Saja. Open. Okay. Untuk umum dan juga bisa mendatangkan pemain dari luar daerah NTT.
4: Oh, oke. Okay.
5: Jadi rencana kita yang kemarin itu ada juga dari Surabaya, bahkan juga ada pemain-pemain nasional ikut nanti berkompetisi. Wow. Di sini nanti. Nah, sehingga harapan kita dengan adanya kegiatan tersebut dapat membangkitkan semangat olahraga bagi masyarakat NTT umumnya, khususnya untuk Kota Kupang, sehingga kita semua bisa hidup sehat melalui olahraga voli itu Mbak.
4: Kapan ini nanti rencananya?
5: Rencana kami kalau tidak ada halangan, mm-hmm, akan dibuka pada tanggal 19 September 2026.
4: Pembukaan pendaftaran atau?
5: Pembukaan pendaftarannya sudah mulai dari tanggal 10 kemarin.
4: Sudah dari kemarin, tanggal
5: sudah
4: 10
5: sedang berlangsung,
4: ya? Sedang berlangsung ya. Sampai nanti untuk turnamen awalnya itu dimulai di tanggal 19
5: itu,
4: September.
5: Ya. Ya, ya.
4: Totalnya udah berapa banyak tim sampai dengan saat ini?
5: Untuk Pak saat Nersa? Ini yang sudah memberikan jawaban kepastian untuk mereka ikut event itu kurang lebih sudah 10 sampai 15.
4: 10 sampai 15 tim yang sudah mendaftar.
5: Yang sudah ya.
4: Oke, itu juga ada beberapa dari luar ya.
5: Betul.
4: Wow, luar biasa. Dibuka untuk umum ya, open for public ya. Everyone bisa langsung daftar ya. Semua tim bisa daftar. Oke. Saya ke Ibu Pendeta dulu ya, Mama Deci ya, sebagai ketua majelis ya, jemaat Zoar Penkase. Nah, ini kan juga bagaimana pandangan Mama sendiri terhadap kegiatan olahraga seperti Zoar Cup ini dalam konteks pelayanan gereja. Kita bicara dalam konteks pelayanan gereja nih lebih khususnya. Bagaimana Mama?
6: Menurut saya sebagai Ketua Majelis Jemaat Gemit Zoar Penkase, kegiatan olahraga seperti bola voli Zoar Cup yang kedua kali ini itu merupakan bagian dari pelayanan gereja, khususnya dalam membangun persekutuan dan juga pembinaan bagi generasi muda ya. Jadi gereja tidak hanya melayani melalui ibadah dan juga kegiatan kerohanian, tetapi juga perlu memperhatikan kehidupan sosial, kebersamaan, kesehatan dan juga perkembangan dari anak-anak muda.
4: Oke, jadi melibatkan anak muda ya, pengembangan mereka generasi penerus bangsa nih. Nah, tema yang diambil itu adalah satu tim, satu tujuan menuju kemenangan. Apakah ada makna rohani juga yang disisipkan di dalamnya? Nilai-nilai iman apa juga sih yang ingin ditanamkan lewat turnamen ini?
6: Ya, mungkin yang kami lihat itu yang pertama adalah kebersamaan. Okay. Seperti yang tadi Kak Veronica sudah sampaikan. Ya, mungkin dalam sebuah tim itu setiap orang memiliki peran masing-masing. Mm-hmm. Dan tidak mungkin satu orang memenangkan pertandingan sendirian. Ya, jadi ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan bergereja kita juga saling membutuhkan satu terhadap yang lain. Yang kedua, nilai yang kedua yaitu kerjasama dan juga saling menghargai satu terhadap yang lain. Jadi setiap pemain itu harus belajar menghargai teman yang satu tim, terhadap lawan, pelatih maupun orang-orang yang terlibat dalam pertandingan tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, nilai yang ketiga itu yaitu sportivitas dan juga kejujuran. Iya. Kemenangan tidak boleh diperoleh dengan cara yang tidak benar, dan kita juga ingin supaya generasi muda mereka bisa belajar bahwa sebagai orang percaya, cara kita mencapai sesuatu juga itu sangat penting. Kami berharap bahwa kemenangan yang diraih itu diperoleh dengan cara yang jujur dan benar. Mungkin itu.
4: Oke, itu nilai-nilai yang ditanamkan ya dalam turnamen tersebut ya. Oke. Kita baru berbincang beberapa menit ya, namun ternyata di layar telepon sudah ada yang bergabung ya. Mungkin ini mau mendaftar. Kita coba angkat dulu ya. Untuk lebih jelas lagi. Oke, halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
4: Pagi dengan siapa?
7: Dengan Pak Yan di Osapa.
4: Pak Yan di Osapa. Oke, Pak Yan, terkait Zohar Cup 2 nih Pak Yan. Silakan, ada ya. Ketua panitia dan Mama Pendeta juga.
7: Iya, terima kasih Pak Ketua Panitia, Ibu Pendeta.
5: Iya, selamat pagi.
7: Ini Pak sudah Yan. Saya penggemar voli, tapi sudah lama tidak ada pertandingan voli di Kupang.
5: Bisa dibangkitkan lagi.
7: Yang saya tanyakan ini, tadi disebutkan tanggal pendaftaran sampai sekarang dan mulai pembukaan 19. Tapi tempatnya di mana, jam berapa mulai bertanding, kemudian apakah ada karcis masuk? Saya kira itu saya, terima kasih.
4: Terima kasih Pak Yan. Iya, ini Pak Yan sudah menggantikan saya sebagai presenter ya. Walaupun sebenarnya tadi saya mau tanya benar dulu nih, tapi gak apa-apa. Langsung saja dijawab nih, mungkin Bapak Ketua Panitia langsung menjawab nih Pak Nerson.
5: Oke. Baik, terima kasih Pak Yan. Yang pertama saya ucapkan apresiasi dulu, memberikan apresiasi kepada Pak Yan. Sudah merespon event voli Zohar Cup yang kedua. Kalau menyangkut dengan pendaftaran yang sudah berlangsung itu sampai dengan sekarang masih berjalan. Kemudian menyangkut dengan waktu pertandingan itu
4: dan tempat.
5: Ulangi tempatnya itu di lapangan voli Soar. Ulangi Vetomone. Penkase di kantor Camat Alak.
4: Di kantor Camat Alak ya.
5: Di kantor Camat Alak. Di sekitaran situ, kemudian waktu pertandingannya nanti kita akan sesuaikan dengan ini, tapi di situ pasti kita bangun suatu kesepakatan untuk kita mulai tepat jam 6.
4: 6 sore.
5: 6 sore.
4: Tepat jam 6 sore pas pulang kerja, gitu aja pas bisa mampir ya Bapak Yan. Untuk nonton. Kayaknya kita juga jujur memang bicara soal voli ini, aduh, ini mau voli mau di mana sih? Karena pencinta voli itu banyak di Kota Kupang ini dan sangat merindukan kompetisi voli seperti untuk ditonton karena seru sekali. Ya. Kalau tidak salah terakhir beberapa tahun yang lalu itu di GOR ya, kalau enggak salah itu turnamen dari yang besar ya. Yang diselenggarakan oleh KONI. Itu sampai jam 3 pagi kita pulang, jam 4 pagi kalau enggak salah pas final gitu. Wow, itu saya yang kebetulan yang jadi MC-nya gitu, waktu itu. Jadi saya sampai bertahan dan jujur tidak membosankan nonton voli. Nah, ini kesempatan buat kita di masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya ya untuk datang terjun dan nonton langsung. Oke. Sudah dijawab ya Pak Yan ya. Jadi jam 6 sore tanggal 19 September sudah mulai dengan pertandingan perdana ya.
5: Betul.
4: Pertandingan pertama. Sekarang masih menunggu pendaftaran untuk nanti dilihat bagan pertandingannya nanti dibuat ya, struktur atau bagan kelompok pertandingan. Oke, terima kasih Pak Nerson. Saya balik lagi ke Mama ya, ke Ibu Deci lagi, Mama Pendeta. Karena kalau kita bicara sebuah kegiatan tidak mungkin bisa berlangsung dengan baik tanpa peran dan dukungan juga nih. Tentunya dari Majelis Jemaat ya untuk mensukseskan Zohar Cup 2. Seperti apa saja peran dan dukungannya nih Mama?
6: Ya mungkin kami sebagai gereja 100% mendukung kegiatan ini, dan ini adalah merupakan kegiatan untuk kali yang kedua di tahun yang kedua yang dilaksanakan oleh Gereja Soar Penkase, dan ini sudah menjadi keputusan kami bersama dalam persidangan Majelis Jemaat. Dan bagi kami kegiatan yang dilaksanakan ini dia punya manfaat yang sangat luar biasa bagi generasi muda dan juga bagi kehidupan persekutuan yang ada di jemaat ya, bahkan semua orang yang ada di sekitar gereja Soar sendiri. Karena itu peran kami dari Majelis Jemaat Soar sendiri, yaitu kami memberikan dukungan moral, arahan, kemudian koordinasi, dan juga memberikan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan harapan bahwa kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik. Dan puji Tuhan, tahun lalu ketika kegiatan ini dilaksanakan, justru banyak orang yang memberi apresiasi, dan apa yang menjadi harapan kami ternyata itu benar-benar terjadi, tidak ada kekacauan dan seterusnya. Dan itu kami sangat bersyukur sekali. Karena itu kami sepakat dalam persidangan untuk kami laksanakan lagi tahun ini untuk kegiatan Open Turnamen Bola Voli Soar Cup 2.
4: Wow, ini turnamen besar ini. Iya. Karena Open Turnamen ini bukan turnamen kecil-kecilan ini ya. Jadi wajib untuk ikut serta nih ya. Kita nggak apa ya, untuk turut berpartisipasi aja juga sudah keren loh sebenarnya ya. Sekaligus kita bisa menunjukkan perform kita ya dalam bermain voli ya, khususnya teman-teman semua nih. Oke, menarik. Saya ke Pak Nerson lagi nih. Kalau dari sisi panitia nih, dalam menerjemahkan tema bermain dengan hati, berjuang dengan semangat, dalam hal teknis pelaksanaan turnamen itu akan seperti apa nanti? Kita bicara panitia internalnya seperti apa nih, kesiapan mereka juga.
5: Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi memang kalau kita bermain dengan hati, artinya di dalam kegiatan tersebut, tujuan kita itu untuk membangun komunikasi. Ya, kalau kita membangun komunikasi berarti dengan sendirinya kita akan mencari saudara atau teman lebih dekat. Nah, kalau kita melakukan hubungan itu kalau tidak menggunakan hati, maka dengan sendirinya pasti tidak menjadi kerabat atau teman atau saudara. Nah, tapi dalam konteks pertandingan atau satu kegiatan, maka di situ ada bangun dengan hati untuk kita saling kompak, karena satu voli itu berbicara tim, bukan individu. Nah, sehingga di situ ada di antara kita satu tim 6 orang, contohnya dalam bermain di lapangan, ya kita harus satu hati. Ya. Harus satu hati, saling memahami ya, gitu.
4: Oh, dari teknis pelaksanaan turnamen dari ya, kepanitiaannya.
5: Nah, kalau teknisnya dalam kegiatan ini dari kami panitia adalah yang pertama itu kami menyiapkan seluruh kegiatan dengan baik, direncanakan dengan baik. Kemudian kita juga membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang akan mendukung dalam kegiatan tersebut. Mungkin dari seksi perwasitan, kemudian dari kelompok masyarakat sendiri yang datang sebagai penonton, penonton biasa, ada yang penonton mendukung tim, ataupun kelompok-kelompok tim itu sendiri. Nah, itu dari kami panitia, kami akan membangun komunikasi sehingga di dalam kegiatan tersebut tidak menjadi satu problem atau miss dalam komunikasi itu. Itu ada dalam manajemen panitia. Mungkin begitu, Mbak.
4: Bicara soal support dan dukungan. Bicara soal support dan dukungan ya. Saya penasaran juga nih ya, yeah, kalau kita bicara tentang itu, apakah juga ada dari pemerintah setempat yang juga mendukung, pemerintah kota mungkin? Yeah. Seperti apa nih, Pak Nerson?
5: Baik, jadi memang kalau dengan sendirinya ini sudah event besar kalau kita lihat Open. Iya, nah, Open karena besar. Ada pemain-pemain luar, dari luar NTT, dari luar Kota Kupang, bahkan luar NTT. Itu ada yang dari NTB, dari Surabaya, dari Jakarta, ada juga yang datang dari tim-tim yang mengajak. Itu dari komunikasi kita dengan mereka juga saya kira cukup ini, sehingga dalam kegiatan itu ya harapan kita tidak ada inilah. Kita harus bangun komunikasi dengan baik, persiapan tim-timnya juga mungkin begitu.
4: Ya, dari sisi support seperti apa dukungan dari pemerintah?
5: Oh, dari pemerintahnya. Kalau dari pemerintahnya memberikan support, Mbak. Jadi kegiatan itu dari pemerintah sendiri mungkin nanti kita rencanakan. Kalau tidak ada hambatan, kita juga rencanakan nanti akan buka nanti dari pihak pemerintah Kota Kupang.
4: Oh, oke. Okay. Ya, minimal mungkin Bapak Wali Kota kok.
5: Ya, harapan kita Pak Wali. Harapannya Pak Wali ya. Waktu Soar Cup 1 kemarin juga kami mengundang Pak Wali sebagai pimpinan di Kota Kupang untuk membuka kegiatan tersebut. Harapan kita di yang kedua ini juga nanti beliau lagi.
4: Oke, dan beliau hadir ya.
5: Iya, iya.
4: Wow, bentuk dukungan yang luar biasa itu sebenarnya dengan kehadiran beliau ya. Betul. Untuk mau ikut membuka di tanggal 19 September nanti. Nah, itu kalau dari sisi support sudah jelas ya. Kalau dari sisi kendala nih, kita juga ingin tahu ya. Apa saja kendala terbesar yang dihadapi panitia dalam persiapan ini?
5: Mungkin ya kalau kendala yang kita hadapi seperti biasa, yang namanya olahraga itu pasti dalam kegiatan itu mungkin sarana prasarana.
4: Oke, ada apa dengan
5: prasarana
4: itu?
5: Nah, mungkin menyangkut dengan persiapan lapangan, kemudian mensosialisasikan kegiatan tersebut sehingga direspon oleh kelompok-kelompok atau tim-tim voli untuk mereka juga bisa hadir. Dan sampai dengan saat ini juga kami upayakan, karena ini kita bangun komunikasi, makanya dari kami panitia juga bersama dengan gereja untuk memberikan undangan kepada beberapa gereja-gereja yang ada di Kota Kupang, kemudian masjid yang ada di Kota Kupang, pura, tempat-tempat ibadah, sehingga kita membangun sinergitas antar umat beragama. Kemudian dari pihak instansi-instansi pemerintahan juga, TNI Polri juga kami mengundang. Mungkin ke Korem nanti, ke Lanut, kemudian ke Polda, Polresta, Brimob, dan lain sebagainya. Mungkin itu.
4: Oke, baik. Menarik sekali Pak Nerson. Saya ke Mama Pendeta lagi nih, Ibu Deci nih. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Nerson ini, dengan adanya lintas agama ya, ini semuanya ikut ya, diajak untuk berpartisipasi nih. Apa impact-nya atau dampak dari Suar Cup 2 ini bagi persekutuan, pembinaan pemuda, dan bahkan kebersamaan jemaat Suar PNKC kalau kita bicara tentang toleransi juga nih ya. Silakan, Mama Deci.
6: Ya, mungkin untuk hal yang pertama berkaitan dengan persekutuan, kami kali lalu, karena jujur di gereja Soar itu kami pemainnya kurang. Bahkan untuk tim putri itu tidak hanya jemaat Soar yang ikut bermain, tapi termasuk juga dari masjid ya, bergabung dalam ya,
4: seru lah itu
6: ya. Ya, untuk tim voli dari gereja Soar. Bahkan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut tidak hanya dari kami jemaat-jemaat Soar, termasuk gereja-gereja yang ada di sekitar situ, tapi ya dari muslim juga banyak yang hadir untuk berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud. Bahkan ada juga yang ketika datang membawa aqua untuk ya bagi kami itu sesuatu yang sangat luar biasa.
4: Iya betul. Iya. Oke. Artinya dari dalam gereja sendiri pun juga sangat terbuka begitu ya, sangat terbuka menerima dengan senang hati. Bahkan juga bisa memastikan bahwa semangat kompetisi ini tidak menggeser nilai kasihnya dan juga kebersamaan, baik itu antar jemaat maupun di luar jemaat. Seperti itu ya Ibu.
6: Iya betul.
4: Oh oke, menarik sekali. Tadi bicara soal sarana dan prasarana nih ya, apalagi fasilitas. Untuk lapangannya sendiri kan namanya akan dipakai tiap tahun ya, otomatis kan ada pemeliharaan dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita bicara tentang dana ya gitu ya, mungkin bisa sampaikan kepada kami nih Bu Deci ya, seluruhnya ini di backupnya seperti apa sih?
6: Ya, kami kan punya panitia.
4: Oh, langsung.
6: Pak Nerson sebagai ketua. Jadi itu nanti langsung di backup langsung panitia yang ada di gereja Soar.
4: Oh, ini sudah ada panitia permanen nih berarti.
6: Iya, iya.
4: Begitu ya Pak Nerson, ya, langsung ke Pak Nerson nih. Begitu ya Bapak ya, sudah ada panitia permanen untuk Soar Cup ini ya.
5: Baik, Mbak, jadi memang begini. Kami dalam kebersamaan kita, kami juga berupaya untuk membangun komunikasi. Jadi komunikasi kami itu tidak terpusat pada satu kelompok saja. Kayak contoh tadi disampaikan oleh Imam Pendeta, kegiatan yang kami bangun itu untuk gereja, tapi pemain kami dari gereja Soar PNKC khususnya itu dari teman-teman tetangga masjid semua tuh muslim. Jadi yang banyak mainnya pakai kerudung, sehingga orang-orang bingung, loh kok ini tim gereja Soar PNKC kok yang masuk kerudung semua. Ya itulah kebersamaan.
4: Iya betul.
5: Itulah kebersamaan, sehingga kita tidak terlalu kaku lah kata orang kan. Oh seperti itu hidup bertoleransi, hidup bersama, hidup toleransi.
4: Gitu. Kalau dari sisi pemeliharaan sarana dan prasarana atau mungkin pembaruan ya untuk perlombaan setiap tahun itu, kalau kita bicara anggaran pemeliharaan, bahkan mungkin juga backup untuk anggaran Suar Cup ini seperti apa nih?
5: Jadi memang kalau untuk yang pertama sarana lapangan nih Mbak ya. Jadi sarana lapangan itu memang kami dari gereja kebetulan kami juga selaku ada ketua apa namanya persatuan keluarga lah. Persatuan keluarga Vetomone, di situ pun kami sendiri sebagai ketua, sehingga kami juga membangun beberapa sarana untuk mendukung komunikasi dalam berolahraga atau bersama. Sehingga kami bangun lapangan itu digunakan oleh siapa saja yang mau menggunakannya. Jadi lapangan itu terus terpakai dan ya puji Tuhan sampai dengan saat ini lapangan itu tetap awet aja seperti itu.
4: Tetap awet. Luar biasa. Tiba-tiba saya kepikiran nih, kalau daftar ada biaya pendaftarannya nggak sih?
5: Oh ya, jelas kalau yang namanya kegiatan itu kan pasti ada pendaftaran. Sebenarnya biaya pendaftaran itu tidak terlalu besar, menurut saya. Cuma itu hanya membangun suatu ikatan, sehingga kita sebagai tim-tim yang ada tuh kita punya ikatan atau punya tanggung jawab untuk hadir dalam kegiatan itu. Jadi pendaftarannya itu kami berikan 1 juta untuk pendaftaran itu semua tim, baik tim putra, tim putri, dengan biaya jaminan atau uang jaminannya itu 250 ribu per tim. Tapi uang jaminan itu setelah selesai kegiatan, nah itu kita kembalikan. Namun nanti pada saat di technical meeting nanti itu ada internal komunikasi antara panitia, wasit, dan para tim-tim yang hadir. Nah, di situ nanti kita bangun komunikasi untuk mengikat kegiatan itu biar ramai, biar semuanya hadir. Tidak ini, siapa yang tidak hadir nanti dalam kegiatan ini, mungkin pembukaan misalnya diharapkan semua ada untuk memeriahkan upacara pembukaan atau acara pembukaan. Siapa yang tidak ada mungkin kena penaltinya ya uang jaminannya diserahkan kepada gereja.
4: Oh iya, betul. Diserahkan kembali ke gereja ya.
5: Kepada panitia, dan panitia kegiatan ini fokusnya semua kami berikan kepada gereja.
4: Iya.
5: Jadi siapapun yang ikut terandil di situ berarti dengan sendirinya dia sudah ikut mendukung pembangunan di gereja Soar Penkase.
4: Iya betul. Jadi kan ini kan untuk gereja sebenarnya ya.
5: Seluruhnya untuk gereja.
4: Untuk gereja. Oke. Nah kalau kita bicara aspek kompetisi ya, ada tidak program lain yang disiapkan panitia juga nih untuk membangun sportivitas antar peserta? Ada mungkin kegiatan lain begitu?
5: Kalau untuk sportivitas yang jelas kita sebagai atlet, kita itu jiwa sportivitasnya harus ada. Kalau sudah tidak ada jiwa sportivitas, berarti kita sudah nggak bisa jadi atlet dong. Karena semua tampil di sana pasti pengen menang. Walaupun di dalam persiapannya dia ada lagi yang lebih kuat dari dia, persiapannya lebih matang, sehingga di situ dia yang tampil sebagai pemenang. Nah kalau kita tidak sport, berarti kita, loh kok sebenarnya saya yang menang, kok kenapa tidak menang? Padahal kemampuan saya tidak mencukupi itu. Di situ kami menyampaikan kepada mereka ya, kita sampaikan aja supaya jangan sampai ada yang ini.
4: Oke, baik. Jadi tidak ada kegiatan lain selain perlombaan ini aja ya, gitu. Nah, kalau kita bicara mekanisme penjaringan atau pemilihan wasit, kemudian juga dari sisi keamanan dan mungkin juga kesehatan, kan harus ada tim medis di dalam, harus ada tim keamanan juga selama turnamen berlangsung. Mungkin yang pertama dari mekanisme penjaringan wasit terlebih dahulu, seperti apa itu?
5: Baik, Mbak. Jadi memang di penjaringan wasit ini, kalau kami yang berada di Kota Kupang. Sehingga kami juga memiliki satu, mempunyai satu harapan bahwa dari wasit kita perdayakan wasit-wasit atau kemampuan-kemampuan potensi-potensi wasit yang ada di Kota Kupang.
4: Iya.
5: Karena di sini juga kita lihat ada dari provinsi, ada dari Kota Kupang. Nah, sehingga kami mungkin berupaya ke Kota Kupang dulu. Kalau kami langsung ke provinsi kan kayaknya tidak pas.
4: Iya, betul.
5: Kita harus ke kota dulu, apa dari pemerintah kota atau dari PBVSI Kota Kupang kalau mungkin bilang, wah ini kita kerjasama saja atau bersama-sama dengan wasit-wasit dari provinsi, berarti kita sesuai dengan arahan kita mengarah ke provinsi. Gitu. Tapi paling tidak kita dari kota dulu.
4: Oke. Okay. Itu dari penjaringan wasit. Kalau dari sisi keamanan akan seperti apa nanti kerjasamanya?
5: Baik, kalau menyangkut dengan keamanan, kami sangat optimis, saya selalu ketua panitia, sangat optimis kalau kegiatan itu pasti aman, karena untuk gereja. Untuk gereja.
4: Kalau untuk tim medisnya bekerja sama dengan puskesmas terdekat atau seperti apa?
5: Nah, kalau untuk sementara ini Mbak, jadi dalam kegiatan kami, saya selaku ketua panitia melihat potensi-potensi yang ada di gereja itu jemaatnya sendiri.
4: Ada.
5: Yang siapa yang punya kemampuan atau punya profesinya di bidang kesehatan. Di situ juga ada jemaat kita, ada satu orang dokter, dokter Tantri Sa'u. Yang kami manfaatkan beliau, bukan manfaatkan, kami menyampaikan kendala ini sehingga beliau bisa mengkanter, menghandle.
4: Iya, menghandle ya.
5: Menghandle ini untuk membantu kita dalam kegiatan nanti apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, ya beliau mungkin bisa memberikan bantuan dengan teman-teman yang perawat yang ada di jemaat soal.
4: Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan di sesi kedua ya, setelah kita dengarkan dulu beberapa pesan berikut ini. Tetap setia terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
4: Ya, pendengar masih mendengarkan kami di Dialog Kupang Menyapa pagi ini bersama dengan saya Vero di sini, masih tentang turnamen Zohar Cup 2 2026. Saya juga masih bersama dengan Ketua Panitia Zohar Cup 2 ada Kapten Infantri Nerson Baitanu SH dan juga ada Ibu Pendeta Desiana Emoy Bang STH selaku Ketua Majelis Jemaat Zohar PNKC. Ada Mam Pendeta Deci dan oh iya. Ini di sini seperti ini, berarti saya yang salah baca ya, Mam Pendeta ya. Mohon izin. Yang benarnya apa, Mama?
5: Baok.
8: Baok.
2: Baong. Oh
8: pake
2: iya,
8: Kak di belakang.
2: Pakai Kak ya, Baong. Oke. Okay. Ini marga orang nih, kalau saya salah sebut nih. Saya bisa kena denda nih kalau salah sebut. Ya. Oke, Mam Pendeta, Mama Deci dan juga Bapak Nerson, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol tentang turnamen Zohar Cup 2 2026 ini. Kalau dilihat antusias dari pemainnya, kan sekarang sudah tanggal berapa nih? Tanggal 4 ya, bertanggal 4 September nih. Kalau dari antusiasnya, seberapa heboh atau bukan heboh sih, seberapa ada peningkatan atau mungkin ada penurunan nih sejauh ini sampai dengan saat ini bagaimana nih? Mungkin dari Pak Nerson dulu ya, baru saya ke Mama Pendeta.
5: Baik Mbak Jadi, memang kalau kita lihat antusias cukup banyak, karena sekarang juga kegiatan voli ini rame nih. Sekarang ini kami juga semua ada fokus ikut turnamen di Lanut El Tari.
2: Oh ada juga di Lanut ya?
5: Sekarang sedang berlangsung. Dan kami tim-tim semua sekarang ada full ke sana.
2: Semua ada di sana ya?
5: Dan lewat kegiatan di sana pun setiap ini kami sudah menyampaikan bahwa setelah soal Lanut El Tari Cup, kita akan bergeser tanggal 19 ke Zohar Cup 2. Sehingga dengan sendirinya tim-tim itu langsung. Di dalam kegiatan ini juga ada dengan sportivitas yang tinggi, semangat juangnya tinggi untuk meraih kemenangan. Mungkin di situ dia gagal, akan persiapkan lebih matang lagi dalam interval waktu kurang lebih satu minggu untuk berhadapan ulang di Zohar Cup 2.
2: Iya, gitu. Betul.
5: Jadi sekarang untuk antusias peserta sudah cukup lumayan.
2: Satu kali juga penjaringan ya di sana ya.
5: Sekaligus penjaringan.
2: Penjaringan ini anggota pemain peserta ya, gitu ya. Boleh langsung. Oh seperti itu. Ya. Oke, saya ke Mama Deci lagi. Kita bicara soal antusias dan respon dari masyarakat serta majelis jemaat setempat begitu ya dengan turnamen seperti ini. Bagaimana nih, Mam Pendeta?
8: Untuk antusiasnya, iya, karena kami melihat secara langsung ada begitu banyak orang yang ikut menyaksikan kegiatan turnamen ini, apalagi di saat apa final ya Bapak Nirson, itu terlalu banyak orang yang hadir. Bahkan kami gereja kewalahan karena kekurangan kursi untuk dipersiapkan bagi penonton. Dan tahun lalu itu kami selesainya untuk kegiatan final itu di jam 3 pagi.
2: Iya, pasti jam 3 pagi. Semua event, kali ini mau final tuh pasti jam 3 pagi. Di mana, Sah? Oh ya, karena kan putra-putri itu baru udah pempoin ke satu, bame satu. Aduh, tunggu sampai lama, betul. Sampai jam 3 pagi. Dan kekurangan kursi ya waktu itu ya.
8: Kurang kursi.
2: Ada solusinya tahun ini mungkin sudah ada backup-an?
8: Ya, kami sudah persiapkan itu dengan baik. Bahkan kami dari gereja bersama panitia sudah persiapkan ada kupon berhadiah. Dan ya lumayan. Yang membeli cukup banyak.
2: Luar biasa ya. Apa hadiah utamanya nih?
8: Motor, Kak.
2: Motor. Waduh, jadi penasaran juga ya bagaimana. Oh, kalau kita mau dapat berarti kita harus beli tiketnya gitu ya ibaratnya. Kupon berhadiahnya. Boleh tahu berapa itu kisaran harganya?
8: Per kupon 10 ribu
2: harganya. Per kupon 10 ribu saja loh, tapi bisa dapat motor yang harganya bisa 23 jutaan itu ya. Seru banget ya, waduh. Jadi buat yang mau dapat hadiah bisa langsung aja beli kuponnya di mana? Di gereja, langsung gereja ke gereja Soar. Ya. Ke gereja Zohar PNKC. Wah, menyenangkan nih. Oke, kalau kita lihat berarti semakin setiap tahun ini makin rame aja ya dan antusias juga luar biasa. Apakah ini akan selalu menjadi agenda rutin tahunan jemaat Zohar PNKC nih, Mam Pendeta?
8: Kami sudah sepakat ini akan menjadi agenda
2: tahunan.
8: Iya, tahunan. Oh, okay. Kalau ada sudah ada Zohar Cup 1 berarti harus ada 2, 3 dan seterusnya.
2: Betul, dan seterusnya dan kalau menurut Beta nih satu-satunya nih yang open turnamen yang betul-betul besar untuk tingkat gereja ya, tingkat gereja nih ini satu-satunya jadi gemit ya. Gemit Zohar PNKC saja yang seperti ini luar biasa. Terus dari ini Sinode ada tanggapan kok?
8: Ya kami biasanya komunikasi lewat klasis. Mereka respon baik. Bahkan tahun lalu Ibu Ketua Klasis yang membuka ikut hadir dalam kegiatan untuk menyampaikan suara gembal.
2: Tahun ini juga.
8: Iya.
2: Pastinya ya.
8: Dipastikan.
2: Yang baru. Bapak Ketua.
5: Boleh tentang, memang dari menyangkut dengan kegiatan kita ini. Yang pertama kan panitia turnamen kerjasama dengan panitia pembangunan gereja Soan.
4: Okay.
5: Nah, sehingga kegiatan ini pada prinsipnya kami lakukan untuk membangun, mendapatkan dana untuk membangun gereja. Jadi dalam kegiatan ini dari panitia tidak mengambil apa-apa dari situ. Tapi semua yang didapatkan dari mulai pendaftaran, kemudian di situ kita ada bikin berupa kupon berhadiah, kemudian ada kegiatan tamu. Tadi ada pertanyaan dari Bapak di WhatsApp nih.
4: Bapak
5: Yan katanya ada tiket masuk. Kalau tiket masuk itu yang mau duduk jadi per kursi itu ada. Kita siapkan itu. Jadi semua yang kita dapatkan dari situ direkap atau dihimpun oleh panitia, kemudian diserahkan seutuh-utuhnya kepada gereja.
4: Murni untuk gereja.
5: Murni untuk gereja. Jadi panitia tidak mengambil apa-apa dari situ.
4: Iya, betul. Jadi sehingga sekali lagi ini semua untuk gereja.
5: Iya, gitu, ya. Makanya di situ kami bangun nanti dalam kegiatan itu, kami juga bikin kupon berhadiah, nanti ada hadiah utamanya sepeda motor, Pak. Yaitu new, masih baru, bukan
4: masih
5: second.
4: Baru,
5: bukan
4: ya.
5: Second.
4: Ya. Masih baru.
5: Kemudian ada beberapa hadiah hiburan lainnya, ada Bapak kulkas, kemudian
8: mesin cuci
5: wow. Dan lain-lain.
4: Mungkin itu. Kalau lu ada kosong deh.
5: Ada.
4: Kalau lu juga sama ada. Dia utama juga motor. Oh, berarti ini memang setiap tahun ini siapa yang beruntung ya? Motor baru.
5: Mudah-mudahan dari RRI juga ikut.
4: Oh, ikut
5: membeli
4: juga.
5: Kupon sehingga bisa.
4: Iya, boleh. Siapa tahu toh beruntung. Toh 10.000 Sani. Bisa lah. Iya. Oke, menarik sekali. Jadi memang sudah dipersiapkan seperti itu dan murni untuk pembangunan gereja. Menarik. Nah, kalau kita bicara tentang antusias kan sudah ya, dari sisi kesiapan panitia juga sudah, dan ini akan dilakukan menjadi agenda rutin setiap tahunnya. Nah, kalau Ibu Deci melihat untuk ke depan ya, kita melihat mungkin untuk ke depan begitu dengan adanya kompetisi ini, seberapa besar dampak pembangunannya untuk gereja Soar sendiri nih?
8: Ya, kami sangat yakin 100% bahwa pembangunan itu pasti akan berjalan dengan baik.
4: Wow, ada targetnya? Ada target mungkin pembangunannya akan seperti apa nanti, ada targetingnya ke depan?
8: Ya, kami bersyukur bahwa untuk pembangunan gereja, untuk rehabnya sudah selesai.
4: Wow, oke. Okay.
8: Pembangunan pagar sudah selesai dan kami rencana ada buat
5: penataan.
8: Iya, penataan di untuk di halaman gereja.
4: Wah, keren, semua itu berkat dari turnamen yang dilakukan beberapa tahun.
8: Selain dari pemberian-pemberian dari jemaat, persembahan.
4: Iya, juga dari event ya yang sudah diselenggarakan oleh gereja. Ini salah satu bentuk bisa dicontoh juga nih untuk gereja yang lain ya. Kalau memang dipilih voli karena memang voli ini lagi betul-betul apa ya? Memang di Kupang ini pasti voli. Aduh, jangan tanya, itu orang Soedo bisa turun nonton. Betul. Nah, begitu karena satu-satunya yang memang keren ya. Ya mungkin dengan next time ada rencana untuk olahraga yang lain nggak dari
5: Memang Mbak, jadi memang kegiatan kami di panitia pembangunan berkomunikasi juga dengan pihak gereja MJH dan teman-teman majelis yang lain. Kami juga ada melaksanakan kegiatan trabas motor trail.
4: Sudah pernah otomotif.
5: Ya, motor. Kita sudah bikin dua kali.
4: Sudah dua kali. Sudah dua kali sebelum
5: setelah motor baru kami masuk ke voli lagi.
4: Voli. Motor kayaknya kurang menggaung begitu ya. Harus digaungkan dulu nih. Ngeng-ngeng dulu. Ya.
5: Kalau motor sudah, kami juga pernah di sini di Perumpat juga pernah di sini sama-sama untuk memberikan itu. Jadi kegiatan motor itu kami bikin itu langkah awal.
4: Oke. Okay.
5: Itu kedatangkan pemain juga dari Timur Leste.
4: Pemotor dari luar juga.
5: Pecinta trail semua.
4: Banyak juga ya.
5: Banyak, Mbak.
8: Tahun 2024 ya.
4: 2024, 2 tahun lalu berarti. Ya,
8: 2 tahun lalu. Oh. Tahun lalu kan bola voli.
4: Oh, berarti 2023-2024 tuh motor ya, dua kali.
8: 2025. Oh ya, 2024.
4: Ah, 2023-2024 tuh motor, 2025 kemarin baru voli. Kemarin kali voli lah. Ini motor kapan?
5: Motor nanti kami lihat. Jadi kami pada prinsipnya begini, kami membangun kegiatan ini untuk gereja. Bagi kita lihat ada peluang mana yang bisa mendatangkan keuntungan atau penghasilan untuk mendukung pembangunan, kami lakukan. Dan kami berprinsip dan tidak mau menyusahkan orang lain atau menekan orang lain. Tapi dia datang dengan happy.
4: Iya, betul.
5: Kan makanya kita punya tema itu dengan kasih kan. Iya.

0: Trabas. Oke, Sentul Trabas itu kemana kemarin tuh? Truknya, rutenya.
1: Rutenya kita pakai rute Kota Kupang. Jadi kami sendiri, kami punya di Kota Kupang sini kami punya arena sendiri.
0: Oh, ada
2: di Alak. Ya.
0: Oh, arena sendiri. Pencasek.
1: Kita punya arena sendiri untuk Trabasnya. Dan itu sudah kita bangun, bikin kegiatan sudah berapa kali, untuk Soar 2 kali, Paroki Santo Gregorius 1 kali. Kemudian kemarin dari Korem juga kita ajak sama-sama di sana, bikin event besar itu, pemain dari Surabaya.
0: Berapa banyak?
1: Kemarin itu 38, kalau
0: banyak
1: waktu kami
0: sekali, ya, 38.
1: 300 peserta.
0: 300?
1: Ya.
0: Waduh.
1: 300 peserta pemotor.
0: 300 peserta ya? Itu tahun 2024.
1: Ya.
0: Wah, banyak sekali. Terus mereka tanya-tanya, tidak ini tidak ada lagi ya, Trabas?
1: Oh, pasti kita punya grup sendiri. Grup sendiri. Jadi tinggal kita sepakat, kita lihat nih, ini ada event di mana nih? Oh, di sini kita datang. Oh. Ke Soe, ke apa namanya? Belu.
0: Oh, ikut-ikut event-event yang lain. Ya. Gitu.
1: Jadi kita kan punya tim tuh. Nah, gitu. Jadi kami punya di sini. Kebetulan kami juga ikut teman-teman motor juga. Kami ajak, ayo kita ke Soar yuk, mau mereka.
0: Oke, menarik. Berarti kita tunggu lagi event Trabasnya ya, berikutnya.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Dan poli. Berarti lihat yang lagi ngetrennya yang mana gitu ya. Jadi mengikuti juga perkembangan ya, Bang Pendeta ya. Apa yang lagi ngetren, mari kita sama-sama viralkan. Hal yang positif maksudnya.
1: Ya, hal positif, betul.
0: Ya, jadi sekali lagi buat yang suka ini apa
2: Trabas.
0: Itu Trabas ya, itu artinya apa ya, kayak jalan-jalan juga sekalian ya, bermotor bersama begitu, nanti ada timnya juga dari teman-teman Soar ini, ada juga nanti eventnya akan diselenggarakan, tapi belum tahu apakah tahun ini, tapi tahun ini kayaknya fokus voli dulu ya. Maybe nanti next time ya. Bisa jadi tahun ini dua event.
1: Bisa, tapi tidak bisa. Ya sangat kan? Bisa sekali.
0: Tapi kalau tahun dua event ini udah akhir tahun ya, pasti mau persiapan buat Natal ya.
1: Tapi memang enak kalau kita Trabas itu enaknya pada saat musim hujan.
0: Oh, terakhir tahun 2004?
1: Mas, musim hujan.
0: Ya.
1: Jadi enak main lumpur, main air.
0: Ya, gitu. Yang penting pulang jangan demam. Oke, baik. Pak Nerson dan juga Bu Deci. Baik, yang terakhir nih ya, saya ingin memberikan kesempatan tentunya. Boleh menyampaikan mungkin yang pertama kepada Ibu Pendeta terlebih dahulu. Mungkin memberikan pesannya. Bisa jadi pesannya kepada para peserta panitia dan seluruh jemaat yang mendengarkan siaran kita pada hari ini terkait mengenai turnamen Zohar Cup 2 2026 ini, mohon pendeta silakan.
2: Ya, mungkin yang pertama pesan saya kepada para peserta yang akan mengikuti kegiatan Open Turnamen Voli Zohar Cup 2 ini, bermainlah dengan hati, bermainlah dengan jujur, dan bermainlah dengan kasih. Iya.
0: Iya, yang paling utama yang terakhir tuh, bermainlah dengan kasih, dengan kasih, hati dan jujur. Tapi kalau ketemu duluan dengan kasih, pasti tuh jujur tuh itu akan ikut dari belakang.
2: Iya.
0: Kalau bermain yang penting kasih duluan. Baik. Terima kasih Mama Deci, Mama Pendeta. Berikutnya kepada Pak Nelson. Pak Nelson, tapi sebenarnya mau tanya, ada sponsorshipnya enggak sih untuk event ini? Mungkin mau sebutkan terima kasih juga kepada para sponsorshipnya, boleh?
1: Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang udah ada beberapa yang kita ajak mereka sebagai sponsorship. Itu mungkin dari kemarin dari Honda ya, ada menyampaikan mereka akan hadir. Kemudian juga dari beberapa teman-teman yang lain, yang secara ini mereka belum sampaikan, tapi mereka sudah punya planning akan hadir dalam kegiatan itu sebagai sponsorship. Begitu.
0: Begitu aja. Oke, silakan untuk penutupnya silakan memberikan juga pesannya kepada para peserta, kepada panitia juga, harus jaga kesehatan tentunya panitia ya. Dan seluruh jemaat yang mendengarkan kita.
1: Baik, terima kasih ya. Jadi kami selaku Ketua Panitia Soar Cup 2 mengajak kepada seluruh masyarakat NTT, mungkin khususnya Kota Kupang, untuk mari kita sama-sama berpartisipasi bersama-sama dengan seluruh jemaat Soar Pencase dalam membangun gereja Soar Pencase melalui kegiatan voli Soar Cup 2 ini. Mungkin bisa nanti dan terlibat dengan sebagai atlet menyiapkan tim-timnya, silakan mendaftar. Kemudian juga mungkin terlepas dari dia tidak punya tim, tapi dia ingin berpartisipasi dalam memberikan donasi atau sumbangan, silakan bisa berkomunikasi dengan panitia. Tapi paling tidak kami sangat mengharapkan dukungan doa dan moral dari seluruh masyarakat Kota Kupang untuk memberikan motivasi kepada kami untuk kami dapat menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga kami sampaikan kepada seluruh teman-teman tim voli CNTT untuk punya keinginan untuk mengikuti ini, tapi harapan kami bisa hadir juga lah.

0: untuk meningkatkan volumenya tim-tim yang ada. Jadi sekarang mungkin sudah berkisar kurang lebih 25 tim putra. Ya, itu yang sudah ada. Kemudian harapan kita kalau bisa lebih dari 25. Sehingga di situ menunjukkan bahwa memang kita semua punya senang berolahraga melalui olahraga voli. Gitu. Kemudian yang terakhir mungkin dari kami, terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh donator atau yang telah memberikan sumbangan atau mendukung kami. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan RRI Kupang bersama dengan seluruh staf yang telah memberikan waktu dan ruang kepada kami dari Gereja Sor Penkase untuk berdialog di pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan Yesus selalu dan sentiasa menyertai dan berkati kita semua dalam pekerjaan kita untuk mendukung kepada negara kesatuan kita ini tetap harmonis. Terima kasih.
1: Baik, saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi ya kepada kedua narasumber saya, ada Kapten Infantri Nerson Betano SH. Terima kasih Bapak sebagai Ketua Panitia Zohar Cup 2, juga Mama Pendeta Deciana Emoi Baok STH sebagai Ketua Majelis Jemaat Zohar Penkase yang sudah hadir dan bahkan berbagi informasi serta inspirasi bersama kita pagi ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak, kasih, Ibu, sama-sama. Luar biasa, sukses selalu untuk Zohar Cup 2-nya 2026. Dan dari perbincangan bersama ini kita bisa melihat bahwa turnamen Zohar Cup 2 2026 ini bukan hanya tentang pertandingan dan mengejar kemenangan ya, tapi ada nilai yang jauh lebih besar di dalamnya, yaitu kebersamaan, sportivitas, disiplin, persaudaraan, serta semangat untuk memberikan ruang positif tentunya bagi generasi muda. Karena pada akhirnya kemenangan yang sesungguhnya bukan hanya ketika kita berhasil mengalahkan lawan, tetapi juga ketika kita mampu bertanding dengan hati, menjunjung sportivitas, dan tetap menjaga persaudaraan seperti tema yang diusung. Bermain dengan hati, berjuang dengan semangat, satu tim, satu tujuan menuju kemenangan. Kami masih akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi menarik lainnya, tetaplah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz, telepon 0380

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing. Anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ada retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Ah, itu cuma pergangan alam. Biasalah. Tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan.
0: Bukan bahaya. Itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya. Jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Ayo, sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada, jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya, benar juga kata orang, kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

Ayo jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh.

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rekan acara Kupang Menyapa Siang kali ini untuk segmen kita di Halo RRI Pro 1. Seperti biasa ya, buat yang mau berbagi informasi, keluhan, kritikan, dan saran kepada pemerintah setempat ataupun kepada fasilitas umum maupun pelayanan publik yang Anda rasa sepertinya tidak baik-baik saja begitu ya, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 0811-38-209-440 untuk mengirimkan voice note ataupun foto maupun video terkait dengan hal tersebut. Dan Anda juga bisa untuk menelpon ke sini, mau bicara langsung boleh atau menyampaikan langsung boleh. Nanti akan kami tampung semua masukan-masukan, kritikannya, keluhan-keluhannya, dan nanti akan kami carikan solusi. Carikan solusi dengan menghubungi instansi atau pihak terkait untuk bisa mengklarifikasi atau memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan kepada kami pada kesempatan Halo RRI yang kami adakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 10 sampai selesai. Jadi buat yang mau bergabung sekali lagi untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, mungkin juga saran-sarannya, pendapat-pendapatnya di 0811-38-209-440 atau juga di 0380-8293-77 dan juga nomor telepon Pro 1 yang lainnya ya. Vero nantikan di sini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Itu dia Santi dengan Dahulu. Perkara saat ini sudah 24 menit lepas dari pukul 10 pagi. Dan Vero juga masih setia untuk menemani Anda ya. Lupa kacamatanya ya. Buat Yalo RRI yang mau bergabung untuk menyampaikan keluhannya, saran maupun pendapatnya, apa yang kurang baik-baik aja atau ada yang mengganjal begitu ya, di terkait dengan pelayanan publik maupun juga fasilitas publik yang Anda temui atau Anda rasakan begitu, line telepon bisa langsung saja tergabung bersama dengan kami atau gabung saja di telepon untuk menyampaikannya, atau bisa juga di 0811 38 20 944 0, di line WhatsApp ataupun menelpon juga di WhatsApp atau mengirimkan voice note ataupun foto dan keterangan, boleh-boleh saja ya. Dan nanti akan kami carikan solusi terbaik atau akan kami hubungi dengan instansi terkait yang memang berkompeten di bidangnya terkait dengan keluhan-keluhan Anda untuk dicarikan jalan keluarnya ya. Sekali lagi buat yang mau bergabung, masih Vero tunggu atensinya di 0811 38 20 944 0.

0: habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nadep minyak di mana?
1: Mungkin di Puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu, Su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: Ya berarti Jovian Uno dengan Bunga Jiwaku sekaligus ya mengakhiri untuk saat ini ya dalam rangkaian acara kita di Halo RRI Pro 1. Terima kasih buat yang masih setia untuk mendengarkan kami. Dan Halo RRI jangan lewatkan tiap Senin, Rabu, serta Jumat dari jam 10 hingga selesai. Sekali lagi buat Anda yang ingin menyampaikan unek-unek pendapat Anda, keluhan Anda, walaupun bukan di jamnya Halo RRI, Anda bisa mengirimkan kapanpun, nanti akan kami rangkum untuk dicari solusinya dan klarifikasi di setiap jam acaranya Halo RRI. Ya, seperti itu ya pendengar ya. Dan akhirnya sekaligus juga setelah ini Vero pamit ya, nanti akan ada rekan Vero yang menemani Anda seterusnya setelah ini. Dan sekali lagi jangan lewatkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
4: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
5: Bener, Pak.
4: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
5: Asik.
4: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
5: Asik. Papa, tunggu.
4: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
5: Papa.

0: dan lengah. Demam berdarah masih mengintai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia
1: RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
3: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di Jumat siang ini? Ya. Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana edisi hari ini, Jumat 4 September 2026. Menemani Anda kembali sampai nanti di jam 17.30 ya. Awal jumpa kita di Kupang siang ini menjelang pukul 12 ya. Karena hari ini hari Jumat, kita nanti akan hadirkan untuk Anda siaran langsung sholat Jumat untuk siang ini dari Masjid Nur Taqwa Wirasakti Kupang ya. Nanti di jam 12. Nanti di pukul 11.55 lagu kasidah saya hadirkan untuk Anda menjelang siaran langsung sholat Jumatnya nanti ya. Setelah itu di pukul 13 aneka berita daerah NTT, pukul 14 cek fakta. Setelah itu nanti di 14.30 request dan juga seri informasi dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 16. Di Kupang sore ini pukul 16 dengan ragam informasi dihadirkan untuk Anda. Warta NTT sore berjaringan di pukul 17 nanti dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya RRI Atambua ya untuk edisi hari ini. Oke, panas cuacanya ya, baru sekarang terasa capeknya. Tadi pagi kan ada jalan sehat ya yang digelar RRI Kupang, terus ada pasar murahnya, ada cek kesehatan gratis juga tadi ya. Jadi sudah selesai semuanya. Sudah sepi, kantornya sudah sepi. Yang ada kita nih yang operasionalnya. Jadi semuanya berlangsung baik. Terima kasih untuk yang hadir tadi, pemerhati, terus dari pensiunan ya. Ada anak-anak yang praktek juga tadi, ada semuanya ya. Jadi sudah selesai semuanya kegiatannya untuk hari ini. Terasa capeknya, capek tapi ada sesuatu yang sangat indah dirasakan begitu ya, karena kebersamaan itu loh, sukacita. Well. Oke, di Kupang siang ini pendengar, kita jelang nanti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Nur Taqwa Wirasakti Kupang.
1: Kupang siang ini. Pro 1.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Alika, Aku Pergi, itu judul lagunya ya. Satu informasi, pendengar, ini informasi dari rri.co.id, yaitu mengenai gerakan pangan murah digelar serentak di 31 provinsi melalui kolaborasi Bappanas dan TVRI. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah memastikan pangan tersedia sekaligus dapat dibeli masyarakat dengan harga terjangkau. Direktur Ketersediaan Pangan Bappanas, Maino Dwi Hartanto, mengatakan GPM atau Gerakan Pangan Murah juga menjadi sarana menyampaikan kondisi ketersediaan pangan nasional. Pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena pasokan pangan dalam negeri masih mencukupi. Ini juga bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan informasi sekaligus memastikan masyarakat bahwa kesejahteraan mereka itu terus dijaga. Pangan cukup tersedia dan tentunya masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan terus memastikan pasokan pangan tersedia di tengah masyarakat. Upaya ini melibatkan pemerintah daerah, Bulog, BUMN pangan, BUMD pangan, petani, peternak, distributor, dan juga pelaku usaha. Seluruh titik di negara kita, di provinsi, kabupaten, kota, pemerintah mulai dari Bulog dan jaringan kelompok-kelompok pangan siap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memastikan pangan tersedia dan terjangkau. Bappanas memberikan perhatian terhadap komoditas strategis yang berpengaruh terhadap inflasi. Komoditas tersebut antara lain beras, cabai, bawang, daging, minyak goreng, dan juga gula konsumsi. Komoditas-komoditas ini selama ini rawan terjadi gejolak dan tugas pemerintah adalah menjaganya agar tidak terjadi inflasi. Dan harapan ini akan semakin masif dilakukan di seluruh dinas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita kembali bertanya, sudahkah kita taat pada Allah? Layakkah kita disebut mencintai Allah dan mencintai Rasul? Tapi di saat Nabi mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah di masjid ini, ketika azan berkumandang, apakah kita datang di masjid ini? Apakah dengan mendengar suara azan kita berbondong-bondong datang di masjid ini ataukah tidak? Layakkah kita? Perintah untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, apakah kita sudah laksanakan? Bertanyalah dalam diri kita masing-masing, layakkah kita disebut mencintai Allah dan mencintai Rasul? Layakkah kita ketika perintah ibadah haji bagi orang-orang yang mampu dan telah mempunyai kemampuan yang cukup? Sudahkah kita mendaftarkan diri untuk menjadi haji? Layakkah kita disebut mencintai Allah dan Rasul kita? Layakkah kita memiliki perniagaan? Kita memiliki harta yang cukup dalam ukuran nisab? Sudah mencapai nisab yang ditentukan? Apakah kita sudah membayar pajak? Apakah kita sudah membayar zakat? Kalau belum, layakkah kita disebut mencintai Allah dan mencintai Rasul? Tidak ada cinta tanpa ketaatan. Begitu azan maghrib, kita masih sibuk di kantor. Datang lagi isya, azan isya, kita juga masih di kantor. Layakkah kita disebut cinta kepada Allah dan Rasul? Bagaimana kita bisa katakan bahwa kita cinta pada Nabi dan Rasul? Bagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita langgar semua larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syarat kedua adalah melakukan qudwah atau uswah, panutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallahu fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lahu dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah bilang ikuti aku. Ikuti aku artinya bahwa semua diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, semua ucapan, kaulan, wafilan, wa ta'atan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya kita jadikan sebagai uswah, contoh. Dalam kehidupan keseharian Rasulullah itu kita ambil intisarinya dan kita laksanakan semua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu ada uswah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya kita laksanakan. Sudahkah kita mengajarkan kepada anak-anak kita, istri kita makan dengan tangan kanan? Sudahkah kita ajarkan istri dan anak-anak kita minum, kalau minum harus duduk? Sudahkah kita ajarkan kepada anak-anak kita masuk dalam masjid mendahului kaki kanan? Sudahkah kita ajarkan kepada mereka masuk di toilet atau di kamar mandi dan mendahului kaki kiri? Semua itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah yang walaupun kecil, tapi itu berpengaruh dalam kehidupan lingkup keluarga kita, akan membentuk keluarga itu Islami atau tidak. Keluarga itu cinta pada Rasul atau tidak. Keluarga yang cinta pada Rasul itu adalah setiap keseharian, langkah, ucapan Rasul.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya kita ikuti. Contoh-contoh kita itu. Sudahkah kita ajarkan anak dan istri kita kalau keluar dari rumah ini dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Contoh-contoh kecil ini jangan kita anggap sepele. Tapi ke dalam kehidupan keseharian Rasulullah itu kalau kita jalankan, maka insya Allah kita akan menjadi rumah tangga yang islami, rumah tangga yang penuh berkah, rumah tangga yang senantiasa diliputi oleh sinar dan cahaya islami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, karena itu syarat cinta kepada Allah dan Rasulnya itu hanya dua. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat. Dan yang kedua adalah jalankan, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah itu dalam setiap kehidupan kita, keseharian kehidupan kita. InsyaAllah kita semua akan mendapat keberkahan daripada Allah SWT. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun ujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tad'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wadkhilna al-jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sau suhu fakum faina taswiyata suhu peminta mami salah. Rapat dan luruskan saf untuk kesempurnaan salat berjamaah kita. Salatu jamiatur rahimakumullah. Allah.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Jumat 4 September 2026. Dua informasi bagi si aneka berita siang ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mendorong penguatan kerjasama antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Pemerintah Kabupaten Rotendao tengah menyiapkan gagasan membuka pasar rote di Kota Kupang. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mendorong penguatan kerjasama antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, penanganan stunting, serta ketahanan pangan. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat menerima audiensi rombongan Universidade da Paz atau UNPAS Timor Leste di Gedung Sasando Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur Kamis 3 September 2026. Audiensi ini merupakan bagian dari kunjungan studi banding mahasiswa pasca sarjana UNPAS yang tahun ini mengangkat tema ketahanan pangan dan gizi dengan fokus mencari pembelajaran dan solusi bagi percepatan penanganan stunting. Rombongan UNPAS dipimpin Wakil Rektor Program Magister dan Doktoral Dr. Martinus Nahak Lino bersama pimpinan program studi, dosen, doktor, dan mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat. Turut mendampingi rombongan Guru Besar Ilmu Ekologi, Pangan, dan Gizi Masyarakat Profesor Dr. Ince Pikauli. Gubernur Melki menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste memiliki banyak ruang untuk saling belajar serta maju bersama. Dalam audiens tersebut, Gubernur menekankan bahwa penanganan stunting membutuhkan kerjasama seluruh pihak dan tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Menurutnya, persoalan stunting berkaitan dengan banyak faktor, mulai dari sanitasi lingkungan dan rumah layak huni, pendidikan, ekonomi, hingga pengetahuan keluarga mengenai gizi dan pola pengasuhan anak. Gubernur mengatakan berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah mengembangkan inovasi dalam penanganan stunting sesuai dengan karakteristik masing-masing. Karena itu, pertukaran pengalaman dan praktek baik menjadi penting untuk menemukan pendekatan yang sesuai dengan karakter masyarakat lokal. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data atau by name, by address agar intervensi benar-benar menyasar anak dan keluarga yang membutuhkan. Gubernur Melki juga menyambut baik berbagai rencana kerjasama yang berkembang dalam pertemuan tersebut, termasuk pertukaran mahasiswa khususnya di bidang gizi dan kesehatan masyarakat. Wakil Rektor Program Magister dan Doktoral UNPAS Dr. Martinus Lahak Lino mengatakan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari upaya memperkuat silaturahmi sekaligus belajar dari berbagai praktek baik dalam penanganan stunting, pangan, dan gizi. Menurutnya, UNPAS ingin memperkuat hubungan dengan Nusa Tenggara Timur yang memiliki ikatan persaudaraan dan kedekatan yang kuat dengan masyarakat Timor Leste. Sebelum bertemu gubernur, rombongan UNPAS telah mengunjungi sejumlah instansi dan lembaga di Nusa Tenggara Timur, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Fasilitas Kesehatan, serta Universitas Nusa Cendana untuk mempelajari pengembangan pangan lokal dan pemanfaatan lahan kering. Kerjasama UNPAS dan Universitas Nusa Cendana sendiri telah berlangsung sejak tahun 2024 dan difasilitasi oleh Pergizi Pangan Nusa Tenggara Timur yang diketuai Profesor Dr. Ince Pikauli. Menurut Profesor Ince, salah satu program yang secara rutin dilaksanakan dalam kerjasama tersebut adalah kunjungan studi banding mahasiswa pasca sarjana. Tahun ini kegiatan memasuki tahun kedua dengan tema ketahanan pangan dan gizi. Fokus kunjungan diarahkan pada upaya menemukan solusi percepatan penanganan stunting melalui pengembangan pangan lokal, pengelolaan lahan kering, ketersediaan pangan rumah tangga, pengolahan pangan hingga pengembangan UMKM. Pertemuan tersebut juga membuka rencana pertukaran mahasiswa dengan Poltekkes Kemenkes Kupang, khususnya pada program studi gizi untuk mempelajari berbagai praktek baik dalam pengembangan pangan lokal. Pemerintah Kabupaten Rotendao tengah menyiapkan gagasan membuka pasar rote di Kota Kupang. Ruang tersebut akan menjadi etalase produk unggulan Rotendao di tingkat provinsi. Laporan Raja Ewaldus.
2: Bupati Rotendao Paulus Henuk baru-baru ini mengatakan pasar rote akan menampilkan berbagai produk khas daerah. Produk tersebut mencakup kuliner, tenunan, serta berbagai hasil usaha masyarakat. Ia berharap keberadaan pasar rote memudahkan masyarakat menikmati produk khas daerah di Kota Kupang. Menurut Paulus, pasar rote juga dapat menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM. Masyarakat rote yang berada di Kupang maupun wisatawan dapat mengenal produk lokal secara langsung.
3: Beberapa waktu yang lalu mendapatkan ide gagasan dari Pak Jeremy Haning. Kami akan membuka pasar rote di provinsi. Apa itu pasar rote yang kita buat di provinsi? Kami akan sediakan tempat di provinsi untuk produk-produk Rotendao itu bisa kita tampilkan pada tingkat provinsi. Kulinernya oke, tenunannya oke, apa saja yang berbau produk Rotendao, kita akan sediakan space itu di provinsi, lalu kemudian kita jajakan di situ.
2: Bupati Rotendao Paulus Henuk mencontohkan kuliner khas Rotendao seperti jagung bose, ikan kuah asam, dan gula air. Produk tersebut dinilai memiliki peluang dikembangkan sebagai bagian dari identitas kuliner Rotendao. Pemerintah daerah akan mematangkan konsep tersebut sebelum diluncurkan.
3: Kita akan launching itu, saya akan undang. Kalau bisa seluruh orang rote yang ada di Kota Kupang datang menikmati kuliner rote yang ada di Kupang. Dan kalau Bapak Ibu yang mau di rote sini, mau ke Kupang, mau cari makan jagung bose, ikan kuah asam, gula air, tahu tempatnya ada di mana. Tempat itu tempat orang rote akan jajakan di situ.
2: Langkah ini diharapkan memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk masyarakat. Bupati Paulus menilai pemasaran menjadi salah satu kunci pengembangan UMKM. Karena itu pemerintah berkomitmen membuka ruang promosi dan akses pasar lebih luas. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Pemerintah Kota Kupang membuka kolaborasi dengan yayasan, lembaga sosial hingga dunia usaha dalam menuntaskan persoalan stunting di Kota Kupang. Ketika menerima tim yayasan Make Nusantara dan yayasan Mahanaim dari rumah, masuk kami di rumah jabatan wali kota Kupang, Dr. Christian Widodo menegaskan prevalensi stunting di Kota Kupang saat ini berada di kisaran 16%. Angka tersebut relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah daerah lain di Nusa Tenggara Timur, namun masih menjadi persoalan serius karena berada di atas rata-rata nasional. Intervensi dari hulu, ditegaskan Wali Kota Dr. Christian Widodo, harus dimulai sejak usia remaja, terutama melalui edukasi kesehatan, reproduksi, pemenuhan gizi, seimbang, kesiapan menjadi orang tua, sampai ke tingkat perencanaan keluarga. Wali Kota juga menyoroti persoalan kehamilan pada usia dini dan munculnya orang tua tunggal di kalangan remaja yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap persoalan stunting, ketidaksiapan ekonomi, pengetahuan tentang gizi, maupun kesiapan mental calon ibu. Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata SH menekankan tiga komitmen utama kepada seluruh personil dalam upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Sumba Timur. Penegasan tersebut disampaikan saat pelaksanaan apel fungsi Satres Narkoba di halaman Mako Polres Sumba Timur, Rabu pagi 2 September 2026. Apel tersebut menjadi momentum untuk kembali menyatukan langkah dan memperkuat komitmen seluruh personil dalam menghadapi ancaman narkoba yang dinilai dapat merusak generasi muda dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat Waingapu, Rabu 2 September 2026. Dalam arahannya, Ibtu Parwata menegaskan komitmen pertama yakni meningkatkan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan penegakan hukum. Ia meminta seluruh personil bekerja secara tegas, profesional, proporsional, dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Penanganan perkara narkotika juga harus dilakukan secara tuntas tanpa adanya tebang pilih, termasuk menggelar jaringan peredaran narkoba hingga kepada bandar. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya dilihat dari jumlah pengungkapan kasus, tetapi juga dari kemampuan aparat membongkar jaringan dan memutus mata rantai peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya. Komitmen kedua yang ditekankan adalah memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ibtu Parwati mengingatkan personil agar tidak hanya berorientasi pada target penangkapan maupun penyitaan barang bukti, tetapi juga aktif melakukan berbagai kegiatan preventif secara masif. Edukasi harus menyasar berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi salah satu kelompok rentan terhadap pengaruh narkotika. Sementara komitmen ketiga adalah menjaga integritas dan solidaritas seluruh personil Satres Narkoba. Ibtu Parwata meminta setiap anggota menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri. Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan kekuatan tim yang solid, disiplin, dan memiliki satu komando. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan diminta segera dilaporkan sehingga dapat dicarikan solusi secara cepat dan tepat. Integritas personil menjadi hal penting karena tugas pemberantasan narkotika membutuhkan kepercayaan masyarakat sekaligus keberanian untuk bertindak tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melquiades Lakalena mendorong penguatan kerjasama antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Pemerintah Kabupaten Rotendao tengah menyiapkan gagasan membuka pasar rote di Kota Kupang. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Apa kabar di menit yang ke-33 dari pukul 13? Ya, sudah selesai menikmati makan siang, istirahat karena memang hari ini masih WFH ya, jadi waktunya di rumah bersama orang-orang terkasih. Jadi banyak waktu untuk istirahat ya kan. Lain untuk Anda yang ada di tempat kerja saat ini, ya tetap konsentrasi, semangat ya, agar semua tugas-tugas yang terselesaikan, jadi besok bisa menikmati akhir pekan, begitu ya. Ya kan, kalau memang hari ini masih ada di tempat kerja, begitu ya. Sementara yang lain kan WFH, gitu. Tetap semangat ya. Pendengar, saya sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang Senin 31 Agustus 2026 pukul 13.00 WITA. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Gaji. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Fiontes. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Valan. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Erna Abineno. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kardus dan 1 kantong dari Ibu Atta Almau. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dan mie 1 kardus dari Ashar Nur. Mie 1 kardus dari Saripudin, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang Rp100.000 dari Om Adi di Alak, uang Rp200.000 dari PT Sensei Popoku, uang Rp10.000 dari Orang Baik, uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan, uang Rp50.000 TF via Bank BCA, uang Rp150.000 TF via Bank BCA, uang Rp20.000 TF via Siabang, uang Rp25.000 TF via Siabang, uang Rp50.000 TF via Bank BCA, uang Rp200.000 TF via Bank BNI, uang Rp500.000 TF via Bank BNI, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang Rp50.000 TF via Bank BNI, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang Rp15.000 TF via Siabang, uang Rp50.000 TF via Siabang, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, uang Rp350.000 transfer via Bank BNI, dan uang Rp300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang. Total yang masuk melalui kris donasi sebanyak Rp6.689.000. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selanjutnya dapat menghubungi saudara Nyongki di nomor HP 0852 3927 5950.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan

hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Ini informasi yang terakhir di sesi ketiga di Kupang Siang ini. Ya, pendengar, sambil kita menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi dari antaranews.com, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyalurkan 20 ton beras dan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak serta warga binaan Rutan Ruteng di Kabupaten Manggarai, NTT guna mendukung pemulihan pasca gempa Flores. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak gempa, jajaran Rutan kelas 2B Ruteng, warga binaan pemasyarakatan beserta keluarganya, dan saudara-saudara yang terdampak di kantor imigrasi kelas 2 Labuan Bajo. Harapannya dengan bantuan ini dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan warga binaan pasca gempa. Ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas, Mas Hudi. Rutan kelas 2B Ruteng merupakan salah satu UPT pemasyarakatan yang terdampak gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Gempa tersebut juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bagian bangunan Rutan Ruteng, sehingga kondisi bangunan perlu mendapat perhatian dan penanganan lebih lanjut. Bantuan yang disalurkan berasal dari donasi seluruh jajaran Kemenimipas. Bantuan tersebut terdiri atas 20 ton beras, 2.000 selimut, 1.000 liter minyak goreng, 1.000 kg gula, 1.000 telur, 1.000 dus mie instan, serta obat-obatan dan kebutuhan lainnya. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi bangunan pasca gempa sekaligus memastikan bagian-bagian yang mengalami kerusakan dapat segera mendapat penanganan. Kondisi sarana dan prasarana Rutan Ruteng perlu menjadi perhatian agar kegiatan pemasyarakatan dapat tetap berjalan dengan baik dengan keselamatan petugas dan juga warga binaan sebagai prioritas.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih loh, Vi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu, kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu?
1: Beli dong.
0: Beli, transfer dulu.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ya, pendengar cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah kembali hadir. Beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan kecil di Karimun, Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan Kecil Dijual 500 Miliar Rupiah. Ini faktanya yang tayang pada Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis. Ini cek faktanya pendengar mengenai Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah adalah hoax dari komdigi.co.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di sesi terakhir untuk Kupang siang ini ya? Semoga masih dalam sikon yang baik ya. Kalau tadi panas yang luar biasa cuaca kita, tapi sekarang sudah kayak terasa mendung-mendung begitu ya. Ya, mudah-mudahan ini pertanda begitu ya, pertanda hujan turun gitu ya. Karena memang akhir-akhir ini panas yang luar biasa. Oke, masih di Kupang siang ini ya. Arus lalu lintas di seputaran Tompelo aman lancar ya. Memang karena hari libur hari ini ya, WFH, jadi memang agak ya bawaannya agak sepi ya. 1-2 kendaraan yang lalu lalang begitu ya untuk seputaran Tompelo saat ini. Oke, di Kupang siang ini nanti kita jelang di pukul 14.30 ya, request dan juga sharing informasi ya nanti dihadirkan untuk Anda. Tapi sebelumnya ada satu informasi ya, pendengar. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena melepas kafila NTT untuk mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional 2026 di Semarang, Jawa Tengah yang berlangsung 11 sampai 20 September 2026. Ya, Kapolda, maksud kami Gubernur Nusa Tenggara Timur berpesan kepada kafila NTT agar tidak hanya menjadikan Al-Quran sebagai hafalan dan lantunan, tetapi menghidupkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. MTQ bukan sekadar sebuah perlombaan untuk meraih juara. MTQ merupakan momentum untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran, meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran, serta membangun generasi yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan memiliki integritas. Pembangunan manusia NTT tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan, tetapi harus diikuti dengan pembentukan karakter, kejernihan hati, spiritualitas, dan juga keluhuran budaya. Oleh karena itu, berharap pembinaan generasi Qurani di NTT tidak berhenti pada kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus tercermin dalam karakter dan juga perilaku masyarakat. Dan pendengar, ditekankan juga keseimbangan antara iman dan ilmu, kecerdasan dan akhlak, serta kemajuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, ini informasinya pendengar yang saya bagi untuk Anda ya, menjelang pukul 14.30 nanti di sajian request dan juga sharing informasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

Selamat siang, masih bersama Pro 1 RRI Kupang di Request dan juga sharing informasi di edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Masih dengan saya Erika dan juga rekan Riana. Sampai nanti jam 4 sore. Apa kabar nih? Selamat siang dari Mel. Selamat siang juga ya untuk semuanya pendengar setia Pro 1. Mendung juga kan di tempat Anda, boleh informasi ya untuk kita ya. Karena di Tompelo agak mendung-mendung begitu ya. Tapi tidak berarti ya, hatiku juga mendung, tidak ya, tapi tetap semangat ya gitu. Tetap semangat begitu. Oke, seperti biasa di request dan juga share informasi. Ada lagu pop Indonesia tadi Yuni Shara dengan Negeri di Awan. Terus ada Yofi Widianto featuring Siva Magnolia, Menanti, Yotari, Tumbuh, Widi Nugroho, Harus Memilih, Tri Samanta, Coba, Titi DJ, Sayap-Sayap Cinta, Summerland, Sebelum Selamanya, Putri Aryani, Melawan Hati, Melly Goeslaw, featuring Niki Ardila, Bertemu Kembali. Ini lagunya di sesi pertama ya. Di luar lagu ini juga boleh untuk Anda yang mau dengar. Sudah selesai ya? Untuk Anda yang mau request lagu boleh ya. Boleh yang mau request lagu silakan ya. Sudah ya, saya jawab dulu ini sudah ya. Oke. Ya, seperti biasa ada topik ringan yang kita omongin ya, yang kita bisik-bisikin begitu ya, yang kita bicarakan. Ini menerapkan budaya membawa tas belanja sendiri. Ya jujur lah, saya jujur nih. Kadang-kadang faktor lupa. Terus kadang-kadang faktor ribet ya, bawa tas belanja sendiri. Tapi di balik itu ada manfaatnya ya untuk kita ya. Ada manfaatnya untuk kita ya, kalau kita bawa belanja, tas belanja sendiri begitu ya. Saat berbelanja di pasar menggunakan tas belanjaan itu semakin mempermudah aktivitas berbelanja sekaligus dapat mengurangi sampah plastik. Nah ini dia nih ya, mengurangi ya sampah plastik. Sikap sederhana ini menjadi salah satu perilaku yang mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan, ya kan? Ini yang penting nih, ya kan? Kebiasaan ini dinilai efektif dalam mengurangi sampah plastik sekali pakai yang selama ini menjadi sumber utama pencemaran lingkungan. Sampah plastik membutuhkan waktu puluhan tahun hingga ratusan tahun untuk terurai di alam sehingga berpotensi mencemari lingkungan termasuk tanah dan perairan. Begitu ya. Oke, jadi menurut Anda perlu nggak sih ini menerapkan budaya membawa tas belanja sendiri? Nah, memang ada sebagian toko yang memang, ya terima kasih juga, yang memang tidak menyiapkan plastik lagi ya untuk barang-barang yang kita beli begitu. Makanya ya kalaupun ada ya disiapkan, itu ditanya dulu mau. Berarti kalau mau pakai tas plastik, tasnya dari mereka berarti kita bayar begitu ya. Nah itu sekarang yang ada ya. Misalnya kita ke toko, satu toko. Pasti dibilang, Bu mau dipegang sendiri barangnya atau mau diplastikin? Kalau diplastikin berarti dibayar begitu ya. Oke, nah menurut Anda seperti apa ya untuk menerapkan budaya membawa tas belanja sendiri ini? Ini pengalaman ya. Harusnya beginikah atau kalau saya

0: 43-1152. Ya kalau bawa tas tas sendiri itu kalau belanja itu memang ada manfaatnya juga sih. Jadi kalau kalau banyak belanjaan kita itu misalnya misalnya kita ke pasar nih, udah dari rumah kan sudah mikirnya oh pasti banyak nanti belanjaan. Nah kita siapkan tasnya yang agak besar begitu ya, yang kuat. Biasanya kan kita harus harus selalu memilih atau membeli tas itu pasti yang kualitasnya agak baik lah begitu ya. Jadi kita mikirnya kan untuk jangka panjang, yang bagus begitu ya, tahan lama gitu ya, tahan banting gitu. Nah itu tadi manfaatnya. Jadi kalau kita belanja banyak ya muat itu tas-tas yang kita beli itu, terus tidak gampang sobek begitu ya. Itu yang kita mikirnya ke situ ya, jangka panjangnya. Nah menurut Anda seperti apa ya untuk menerapkan budaya membawa tas belanja sendiri? Kesadaran kita itu sudah ada belum? Padahal tadi kan sudah saya sampaikan bahwa tujuan kita bawa tas plastik itu ya karena kita peduli terhadap lingkungan ya. Ya, kebiasaan ini ya paling efektif ya dalam mengurangi sampah plastik sekali pakai gitu loh. Oke. Saya coba terima dulu penelponnya, seperti apakah pendapatnya mengenai budaya membawa tas belanja sendiri. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Selamat sore.
0: Siang menjelang sore ya.
1: Iya.
0: Oke, Cecilia. Cecilia mau komentar ya, komentarnya seperti apa? Kalau belanja itu kita bawa bawa tas tas belanja sendiri seperti apa? Harus begitu kok.
1: Kalau saya bawa tas belanja sendiri lebih bagus, Kak Rika.
0: Lebih bagus ya, alasannya kenapa itu?
1: Daripada beli plastik lagi.
0: Iya, beli plastik lagi.
1: Kan untuk kurangi sampah toh, Kak Rika.
0: Iya, benar. Mengurangi sampah ya.
1: Jadi, saya lebih baik bawa tas keranjang sendiri ya. Daripada ke plastik-plastik untuk mengurangi sampah. Agar bumi tetap indah,
0: tetap bersih ya. Oke.
1: Gitu Kak.
0: Jadi sebenarnya gampang ya kalau bawa tas sendiri ya, bawa tas belanjaan sendiri. Gampang.
1: Iya, kalau Kak Rika pasti bawa sendiri-sendiri.
0: Bawa sendiri sih, tapi kadang-kadang faktor lupa juga sih. Udah nyampe setengah perjalanan lupa begitu ya. Seharusnya ada alarm pengingat begitu.
1: Kalau lupa bawa tas, kalau misalnya main ke pasar, lupa bawa ini tas ranjang berarti orang dong pada bilang enak dong kasih plastik lagi. Gitu.
0: Ya, jadi ya berusaha.
1: Karena mamaku sering begitu, nah di pasar nggak tahu lupa dibawa plastik lagi.
0: Oh ya ya ya.
1: Ada. Tapi plastiknya bisa disimpan juga untuk dipakai lagi.
0: Dipakai lagi bisa ya. Oke. Ya. Terima kasih.
1: Daripada dibuang percuma kan?
0: Ya kalau sudah sobek ya pasti dibuang begitu. Tapi kalau masih bagus dibuang, disimpan. Gitu. Besoknya ke pasar lagi bisa dibawa lagi gitu ya. Oke deh. Terima kasih Cecilia. Mau dengar lagu apa nih Cecilia?
1: Ada siap lagu apa Marika? Oh, ya.
0: Melly Goeslaw featuring Nike Ardila bertemu kembali, Putri Aryani melawan hati, Summerland sebelum selamanya, Titi DJ sayap-sayap cinta, Trisa Manta coba, ada Widi Nugroho harus memilih, ada Yotari tumbuh, dan ada Yofi Endenuno featuring Siva Magnolia dengan menanti. Cecilia mau dengar lagu apa?
1: Wali boleh kok.
0: Ya?
1: Wali.
0: Boleh sayang, boleh. Mau dengar lagu apa?
1: Saya minta lagu judulnya Rindu Setengah Mati, Kak Rika.
0: Oh iya, boleh. Salamnya silakan untuk siapa?
1: Salamnya buat Opa Emi, buat Peri, Mamari 33, segera masuk, segera. Mamarika tuh tunggu. Oh. Dan buat semua yang lagi monitor di Pro 1 RL Kupang.
0: Siap.
1: Mas Marika, bentar pulang hati-hati jalan. Terima dengan selamat.
0: Siap, terima kasih.
1: Dadah.
0: Yuk, dadah, bye-bye. Cecilia, jadi begitu ya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Volume monitornya dikecilin dulu.
2: Aduh,
0: oke. Siap.
2: Sudah.
0: Masih juga itu, Kak.

0: Iya, udah kok.
1: Ah, dikasih mati aku mama sayang.
0: Oke, sudah.
1: Ya, kalau sudah dikasih mati pasti sudah beres. Sudah toh?
0: Iya.
1: Oke. Mbak Mary, ini terasa capeknya sekarang kok?
0: Tidak juga, senang
1: Oh,
0: karena
1: senang ya.
0: rame-rame.
1: Senang karena rame-rame ya.
0: Iya. Karena memang usia seperti kita itu memang harus rajin jalan kaki
1: Jalan
0: supaya
1: jalan
0: lebih
1: sehat seperti
0: sehat.
1: itu ya, jalan sehat ya.
0: Iya, Kak
1: Tidak.
0: Riana saja jalan semangat.
1: Ini sudah terasa. Aduh, capek juga ya.
0: Iya, tapi ada yang tidak ikut jalan ya, Kak Riana.
1: Oh, ikut saya jalan dari belakang, saya. Saya dari belakang jalan jalan santai, jalan pelan-pelan sama ini siapa nih? Ini Nafa, Nafa tadi. Jalan
0: Iya,
1: jalan
0: tapi
1: pelan-pelan.
0: enak lah, lumayan lah.
1: Lumayan keringatnya
0: Rasa
1: ya.
0: kebersamaan,
1: Iya.
0: rasa kekeluargaan,
1: Iya.
0: semuanya dapat.
1: Semua dapat. Dapat itu ya, Mak Mer, dapat juga sehatnya ya.
0: Dapat
1: Dapat
0: sehatnya,
1: sehatnya.
0: dapat rasa kekeluargaannya,
1: Kebersamaannya itu ya.
0: arti kebersamaan itu indah sekali.
1: Iya, oke. Terima kasih. Mak Mer, mau komentarnya dong. Belanja sekarang itu suka bawa tas belanja sendiri atau memang berharap dari toko atau dari kios, Mak Mer?
0: Karena memang sekarang dianjurkan untuk kita ramah lingkungan,
1: Ramah lingkungan.
0: sebaiknya kita bawa tas
1: Bawa
0: sendiri.
1: tas. Ya,
0: Atau
1: oke.
0: kalau memang kita belanja di supermarket, supermarket itu ada tersedia tas ramah lingkungan juga. Tapi kalau di supermarket ya kalau uang lebih ya bisa beli.
1: Kita beli ya.
0: Tapi kalau uang tidak lebih ya sebaiknya disimpan di setiap tas itu harus ada satu kantong.
1: Iya, diselip-selip ya, Pak Mer ya.
0: Iya.
1: Diselip-selip
0: Jadi
1: gitu.
0: kemana saja pasti ada kantong di
1: Masih ada
0: dalam. Kalau
1: kantong di
0: saya di
1: dalam ya.
0: setiap tas, entah itu tas kecil, tetap harus ada tas di dalam satu.
1: Jadi harus begitu ya, harus
0: Iya, harus siap sedia.
1: siap sedia begitu ya.
0: Iya,
1: Oke.
0: orang bilang sedia payung
1: Sedia
0: sebelum
1: payung
0: hujan.
1: sebelum
0: Ini
1: hujan
0: mendung,
1: gitu.
0: kayaknya mau gerimis, tapi tidak jadi nih.
1: Iya, ternyata ini merata ya, Mak Mer ya. Di sini juga di Tompelo juga sudah mendung mendung dari
0: Iya.
1: tadi, mendung dari tadi. Oke deh. Siap, Pak Mer. Terima kasih. Mau dengar lagu kah?
0: Lagu yang disiapkan.
1: Ya, ada Melly Goeslaw featuring Nike Ardila, bertemu kembali Putri Aryani melawan
0: Ya, sudah
1: hati.
0: bertemu kembali. Akhirnya kita bertemu kembali di
1: Akhirnya kita
0: 4
1: bertemu
0: September,
1: kembali.
0: ya, 4 September hari ini.
1: Ayah, nanti
0: Dan
1: dilanjutkan lagi
0: kita akan bertemu lagi
1: di 11 September
0: di
1: nanti.
0: hari berapa? Hari apa? Hari Senin apa
1: 11
0: hari apa ya?
1: September ya, di hari Jumat itu nanti.
0: Hari Jumat 11 September.
1: Ya.
0: Penyulutan obor.
1: Ya, hari Jumat. Oke.
0: Oke, salam buat
1: Salam
0: Kak
1: ya.
0: Cecilia yang ada di Mantasi, Mbak Mary di Oisao, Mbak
1: Ya.
0: Mary di Pasir Panjang, walaupun tadi tidak ikut, tetapi tetap meramaikan, tetap ikuti grup. Jadi dia terpantau terus.
1: Yeah, keren keren.
0: Iya.
1: Terpantau
0: Buat
1: terus.
0: Ama Evan juga yang bilang mau siap, mau jalan dari Star, ibu baru dituapukan, hilang dia.
1: Oh, sonde sonde ini ya, eh. Sudah dapat lihat tadi ya, memang.
0: Iya, orang bilang cuma janji-janji manis. Nah. Papa Emi juga, Bung Endang juga, Mbak Utri, Bang Freddy. Singkatnya buat semua pendengar setia. Oh, Bunda Asmi juga. Bunda Asmi kalau dengar gabung, jangan diam-diam saja. Buat Bapak Asher juga. Buat pemerhati yang tadi sudah
1: Yang tadi
0: hadir
1: sudah hadir ya.
0: mengikuti acara Jalan Santai RI dan sudah memeriksa kondisi tubuhnya di Puskesmas Bakunase.
1: Ya.
0: Tadi saya hasilnya bagus.
1: Bagus ya, Mak Mer ya.
0: Iya, bagus. Sesuai dengan usia.
1: Sesuai dengan usia.
0: Jadi kita semakin tua ini perbanyak minum air putih, banyak istirahat, pola hidup sehat,
1: Ya, harus harus.
0: supaya iya, jangan terlalu banyak makan makanan gorengan karena nanti kolesterol. Jangan terlalu makan manis-manis, nanti diabetes.
1: Iya, jadi harus
0: Jadi memang kita harus selalu mengikuti pola kesehatan agar kita terhindar dari beraneka ragam penyakit. Memang kadang-kadang di usia kita seperti ini rentan sekali.
1: rentan ya.
0: Kurang tidur sedikit, bisa darah rendah, bisa
1: bisa
0: darah
1: darah
0: tinggi.
1: tinggi, salah
0: Iya,
1: lagi begitu
0: karena
1: ya.
0: biasanya leher tegang. Jadi kalau sakit, kalau yang bagus ke puskesmas
1: Iya,
0: dan periksa.
1: periksa dulu tensinya gitu ya,
0: Iya,
1: jadi kita tahu
0: kadang-kadang
1: ya.
0: kita abaikan itu. Nanti kalau sudah pusing terus-terus, kita ke puskesmas atau ke dokter, tahu-taunya vertigonya sudah
1: Vertigo,
0: tinggi,
1: iya
0: sudah
1: itu.
0: kronis. Iya,
1: Jadi
0: jadi
1: harus
0: kalau vertigo itu susah disembuhkan. Bisa disembuhkan juga, Kerika, tapi butuh waktu.
1: butuh waktu yang panjang ya.
0: Iya, jadi sebaiknya jaga kesehatan kita, apalagi ini cuacanya lagi pancaroba nih.
1: Iya.
0: Dia berari, dan ini September, dia beralih dari musim kemarau, musim apa? Musim apa ke musim kemarau nih. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga, apalagi sekarang bukan air sedekat, air mau jauh
1: Air
0: nih.
1: sejauh begitu ya.
0: Jadi
1: Air
0: kita
1: sejauh.
0: berhematlah agar kita jangan kesusahan air. Kalau ke Erika mah enak,
1: Kita
0: air
1: mah
0: banyak di
1: enak,
0: situ,
1: air
0: tinggal
1: banyak.
0: naik ke atas saja sudah gampang tuh.
1: Kalau Mary kalau susah air dan datang ke Etona saya.
0: Gampang, tenang saja. Sudah
1: Kita ndak usah pilih
0: ini di
1: di kali-kali Mak Mer, di rumah juga banyak air
0: kan dia
1: itu.
0: usah dikali-kali di Bapak mantan gubernur perumah di samping itu kan dia pun tahu perumah di situ tahu
1: Oh
0: jadi bisa
1: gitu.
0: dicuci air mengalir
1: Oh
0: dari
1: iya, di
0: samping
1: situ
0: rumah
1: juga
0: itu
1: banyak
0: gosok.
1: air. Di situ juga banyak air.
0: Iya, yang saudaranya Kak Erika di sampingnya juga tuh.
1: Deh. Siap,
0: Oke,
1: siap.
0: buat semua yang lagi dengar, selamat siang menjelang sore, selamat beristirahat. Buat Kak
1: Ya, ya.
0: Erika, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Mbak Mer. Yuk, dadah. Selamat siang menjelang sore. Yang mau bergabung lagi silakan di 8254444 8431152. Terapkan budaya membawa tas belanja sendiri. Siap, komandan gitu. Halo, selamat siang.
2: Siang Kak Rika.
1: Iya, selamat siang Cecilia balik lagi.
2: Dengan Emi Kak.
1: Oh, Emi. Ini Emi Karmana ini Emi.
2: Apa tuh Kak?
1: Oh, Emi. Emi mau komentar kok. Aduh, saya pikir Cecilia balik lagi tadi suaranya hampir mirip sekali sih.
2: Ini
1: Oke. Topiknya
2: komentar mengenai apa itu?
1: mengenai kalau belanja sekarang ini kan harus bawa tas tas belanja sendiri toh, Emi. Nah, menurut Emi
2: Oh,
1: Karmana, oh.
2: itu lebih bagus
1: Oh, itu
2: itu
1: lebih
2: Kak,
1: bagus
2: supaya
1: lagi,
2: biar
1: sayang.
2: nanti perlu kasih keluar uang beli ini kantong baru ini sampah dong jus nanti terlalu banyak
1: Banyak
2: Kak.
1: begitu eh. Jadi
2: Ya.
1: perlu kita bawa ya agar
2: Mau salam untuk Kak.
1: siap. Salamnya untuk siapa?
2: Feni Pakari, Ma Dewi
1: Ya.
2: Oesau, Ma Anita Oeteta,
1: Ya.
2: Ma Jesse Lelo Gama,
1: Lalu Gama,
2: Upa Emily Tilong,
1: Ya.
2: Bapak Aser Nasi Panas, Bapak Putus Fatu Feto, Ma Ima Fatu Luli,
1: Iya.
2: Opini Bung Valdes, Lasi Kode, salam kompak. Oh ya Mak Meri Kanaan, salam kompak kakak buat
1: Oh, ya
2: semua
1: sudah.
2: kak.
1: Oke deh,
2: Makasih.
1: terima kasih. Aduh, ini karena faktor apa nih ya? Tidak konsentrasi kah atau karena faktor U gitu ya? Kirain tadi Cecilia ternyata Emi di Rote. Tadi lupa nanya Emi. Di Rote itu sekarang cuacanya seperti apa? Apakah sama atau merata di Kupang kan mendung sekarang ini ya? Nah, kalau begini cuacanya ya jangan sampai hujan, kita juga perlu untuk bersih-bersih lingkungan ya, selokan-selokan yang ada di sekitar kita itu kita bersihkan ya. Jadi kalaupun turun hujan ya tidak ada sampah-sampah lagi ya di selokan-selokan kita itu ya. Ya kan? Oke, kita ke lagu dulu ya. 5 menit lagi kita tiba di pukul 15 ya, kita ke lagu dulu. Dan setelah itu nanti kita ada di sajian Kupang sore ini.

0: Kantor RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1.

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Kupang, masih di Kupang. Sekarang kita di Kupang sore ini, di sajian request dan juga share informasi untuk edisi hari ini ya. Menerapkan budaya membawa tas belanja sendiri. Menurut Anda, praktiskah ya dengan membiasakan membawa tas belanja sendiri? Oke, okay. Halo selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Ya, selamat sore Opa Emi di Tilong. Ya.
1: Iya.
0: Opa Emi, sedikit informasi, di Tilong mendung juga kah Opa Emi?
1: Dari mana Kak Erika?
0: Di Tilong mendung juga kah sore ini? Mendung kok?
1: Ya.
0: Mendung. Cuma hujan kok. Ini cuaca di Tilong seperti apa Opa Emi?
1: Mendung. Ini hujan Kak Erika.
0: Oh, suhu hujan di sana, di Tilong hujan.
1: Iya.
0: Saat sekarang ini hujan.
1: Ini sudah berhenti dari tadi, nada hujan tadi.
0: Oh, dari jam berapa, Pak Emi?
1: Sekitar jam 2, Kak Erika.
0: Oh, sekitar jam 2, ini baru berhenti. Oh, iya. Jadi sudah
1: memang hujan. Tidak terlalu itu, tapi hujan.
0: Sudah terlalu deras hujannya begitu.
1: Iya, sudah terlalu lebat, Kak Erika. Dia ini saya.
0: Baik. Terima kasih.
1: Orang Kupang bilang rintik besar.
0: Oh, rintik besar. Rintik itu kan kecil sebenarnya ya, tapi besar. Gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Rintik kita ada rintik kecil, rintik besar.
0: Rintik kecil, rintik besar, begitu. Oke. Okay. Kalau di Tompelo mendung, Opa Emi. Mendung sekarang.
1: Mendung saya belum hujan.
0: Belum hujan. Berharap begitu.
1: Oh iya. Ini hujan tadi.
0: Oh iya, hujan ya. Lumayan kalau begitu ya.
1: Iya. Oh,
0: oke. Okay. Ya, terima kasih Opa Emi informasinya. Boleh komentarnya Opa Emi untuk menerapkan budaya membawa tas belanja sendiri. Ini bapak-bapak pasti sudah mau yang begini nih.
1: Aduh, ini ya mungkin kalau mama marah mengkali Kak Erika.
0: Iya, kalau mama iya. Kalau bapak-bapak ini paling susah nah. Ada
1: bapak ini bapak-bapak iya. Kadang-kadang bapak-bapak perlente dong tuh Kak Erika.
0: Iya, gengsi-gengsi bawa ya, bawa tas-tas
1: iya,
0: itu ya.
1: Iya, jadi melenggang-lenggang sah, begitu ya, begitu sampai di mau ini itu, baru itu sudah pasti udah minta kantong.
0: Iya. Tapi kalau menurut Opa Emi bagus kok sonde ini untuk diterapkan ini budaya membawa tas belanja
1: itu sebenarnya bagus itu Kak Erika. Itu sebenarnya itu apa termasuk pemborosan. Iya, itu pemborosan juga. Itu kan sebenarnya kalau kau mau ini. Sebaiknya kantongnya di rumah yang masih bagus itu sebenarnya itu dibawa untuk dipakai kembali lagi tuh Kak Erika supaya apa tidak terjadi itu karena kan kalau menggunakan itu kantong-kantong plastik yang begitu dong
0: yang
1: itu
0: sekali
1: juga
0: pakai itu ya.
1: Selain dari pemborosan juga kan itu kan nanti dia menimbulkan itu apa ya pencemaran itu kan itu sudah jadi sampah banyak-banyak kita apalagi sampah plastik ini kan
0: lama baru ini, urainya begitu ya terurainya
1: iya,
0: lama
1: terurai,
0: begitu
1: kan, ya lama sekali baru bisa ini tuh lama sekali baru bisa terurai entah itu di tanah di apa apalagi kalau di air itu kalau sudah di air lalu kemudian terbawa lagi nah itu sudah jadi masalah bisa menyumbat saluran lah apa segala macam lah.
0: Ya, Opa Emi. Ya.
1: Begitu tuh Kak Erika.
0: Oke, okay. siap.
1: Jadi sebenarnya semestinya itu kalau berbelanja itu mestinya bawa apa ya tempat itu tempat belanja lah keranjang kayak apalah begitu Kak Erika.
0: Oh iya. Tote bag begitu ya. Kain-kain yang terbuat dari kain begitu ya, tasnya itu ya.
1: Iya.
0: Oke, deh.
1: Hanya itu sudah menjadi apa sudah lah. Itu lebih-lebih ini bapak-bapak dong ini ya
0: iya, bakal tidak mau bawa begitu ya
1: iya
0: itulah kalau bapak-bapak bedanya dengan mama ya.
1: Bapak-bapak kadang-kadang bapak-bapak
0: parlente ya. Jadi mau malenggang sama mau jalan-jalan sama lepas
1: malenggang,
0: gitu ya
1: malenggang ya itu tuh
0: oke okay, terima kasih Opa Emi mau dengar lagu apa ini Opa Emi.
1: Ada lagu apa Kak Erika ya?
0: Di sesi yang kedua ini saya coba baca ya. Ada The Changcuters, Memang Beda, Willy Winarko, Pekerja Kreatif, Five Minutes, Sahabat Dekat, Alesa Mengganggu, On Air, Tidak Oh Tidak Mungkin, Serina Munaf, Nostalgia Bersama.
1: Ada Nostalgia Bersama.
0: Oh ini, Serina Munaf ini. Serina Munaf. Serina Munaf.
1: Iya, iya.
0: Oh, ya udah.
1: Iya, iya. Okay. Iya.
0: Oh, Pak Emi salamnya silakan.
1: Apa nostalgia?
0: Nostalgia bersama. Nostalgia bersama.
1: Heeh. Ini nostalgia ini ada banyak nostalgia biru, nostalgia lama.
0: Ini nostalgia bersama ini.
1: Nostalgia bersama, nostalgia hidup, nah. Oke, itu saja.
0: Oke, salamnya Opa Emi untuk siapa?
1: Ya, belum lain, nanti besok-besok ada Taman Nostalgia lagi.
0: Nah. Oh ya, Taman Nostalgia lagi.
1: Iya.
0: Oke, salamnya Opa Emi.
1: Ya, salam dulu.
0: Silakan apanya Opa Emi.
1: Emi tadi yang di Rote.
0: Emi di Rote, ada Cecilia, ada Mbak Mary tadi.
1: Oh ya, Mbak Mary Kanaan.
0: Iya, Mbak Mary Kanaan.
1: Oh ya, jadi berarti Emi 01 di Rote.
0: Iya, Emi 01 di Rote.
1: Mbak Mary 01 ya. Ini hari Mbak Mary Kanaan dulu, Mbak Mary 01.
0: Iya, Mbak Mary.
1: Mbak Mary 01
0: belum. Belum masuk. Belum.
1: Ayolah, mungkin menyusul nanti.
0: Iya.
1: Ya, jadi Mbak Mary 01, 02, 03. Kemudian berikutnya ada Bapak Butus.
0: Iya.
1: Oh ya, kemudian ada Bung Ferry 01 di Soe. Bang Tri, Mbak Utri di Maroke, dan siapa lagi, Bunda Natalia di Palu, dan semua-semua sekarika.
0: Oke deh, siap Opa Emi.
1: Ya, sekarika selamat. Ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih Opa Emi, selamat sore. Yep. Opa Emi di Tilong, saya lanjut lagi ya untuk penelpon yang berikut ya. Ya, halo selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore dengan siapa ini?
2: Ding Bita.
0: Bita.
2: Sudah kenal Bita lah itu.
0: Sendiri kenal lagi. Nah, saya kan sombong sekarang.
2: Ini kalau sudah kenal Bita, nantinya diupain Bita.
0: Ya. Eh, Karmana?
2: Kalau sudah kenal Bita, tanya diupain.
0: Oh, tanya diupain.
2: Opa Emi nanti tahu.
0: Oh ya sudah, nanti harus saya tanya Opa Emi. Nah sekarang kasih tahu dulu nama siapa, kok besok baru saya kasih tanya.
2: Aduh Tuhan, ini sudah dikenal Beta lah ini. Tapi ini sok di Kampung Ama nih.
0: Oh, ini suara iya. Dibuat-buat. Nah jadi saya juga sudah mengerti ini suara ini.
2: Tapi emang nyamar, masa sudah tahu mengerti-mengerti.
0: Sudah pakai suara perempuan juga lagi sekarang. Oke, aneh Om Ferry. Oh, hujan di Soe ke Om Ferry?
2: Ini apa?
0: Mendung
2: tapi udaranya panas sekali.
0: Oh, begitu.
2: Iya, mendung.
0: Mendung ya?
2: Iya, tapi di udaranya panas sekali, gerah sekali.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Hujan mau turun, sana turun. Tapi bukan mendung gelap, mendungnya agak secara sedikit.
0: Oh, iya.
2: Tapi sana ada matahari.
0: Oh iya iya. Kalau di Tilong sudah hujan ya. Di Tilong di Opa Emi tadi sudah hujan ya.
2: Iya.
0: Di Opa Emi. Oke. Okay. Jadi ini mendung ini memang kayaknya merata ya hari ini ya, sore ini ya. Oke, okay, terima kasih Om Ferry. Mau dengar lagi mau komentarnya kah?
2: Komentar apa
0: kah? Tapi kalau ini Bapak-bapak ini memang tidak mungkin bawa tas belanja sendiri ini. Jadi seperti yang di Opa Emi katakan tadi mau malenggang sa.
2: Paling kalau di kotong anak muda ini suka pegang yang model-model begitu lah itu mah pasti. Mudu udah bacari cari kawan-kawan baru pegang itu.
0: Tapi soal apa-apa untuk
2: tapi ini memang harus. Untuk khusus ibu-ibu dong. Dan bapak-bapak dong kalau kayak mimpi ini memang jelas harus bawa tas dari rumah. Supaya jangan pengeluaran lagi.
0: Ya pengeluaran.
2: Dan bukan masalah pengeluaran tapi tas kantong plastik sekarang ini. Sampah.
0: Iya.
2: Kotong di belanja, bawa pulang dia menumpuk terus di rumah.
0: Terus di rumah.
2: Ada lebih baik tas kain ke dulu mama ibu dong pakai.
0: Iya.
2: Tas kain dulu yang dulu, kain ya. Itu tas kain bagaris.
0: Iya benar.
2: Kayak kulambu tuh.
0: Ya.
2: Iya. Kulambu ada garis merah, hijau, kuning.
0: Iya warna-warni begitu.
2: Nah, itu.
0: Iya.
2: Ini kekotong anak muda mau bajalan baru pegang.
0: Kan sebenarnya tidak pegang pakai ini sih, harus masukin di saku kok. Kan sekarang kan ada tas pinggang.
2: Taruhlah di saku le akemung apa itu?
0: Oke. Okay. Tapi itu ya ini menurut Om Ferry kan ada baiknya begitu ya dibawa ya
2: biar
0: mengirit biaya begitu ya.
2: Atau bapak-bapak rumah di belanja nah. Ada tas di rumah atau keranjang dulu, keranjang plastik dulu dong itu. Nah, bawa supaya jangan bikin repot.
0: Oke.
2: Tuh.
0: Terima kasih. Nah kalau begitu terima kasih. Nama mau dengar lagu apa nih? Lagu apa?
2: 5 minutes.
0: 5 minutes ini ya, sahabat dekat ya.
2: Yoi.
0: Oke deh, salamnya silakan.
2: Salam pertama. Apa ini 03 di Tilong?
0: 03. Soalnya langsung 03 begitu ya?
2: Iya. Yeah. Mamiri 05 di Oesau.
0: Di Oesau.
2: Mamiri Kanaan di Mamiri Kanaan di mana lain? Mamiri 01 di Kanaan.
0: Di Kanaan.
2: Mamiri Pasir Panjang
0: 03.
2: Itu 00. Karena apa ini polom permen dia nah.
0: Mama Mary di Pasir Panjang. Oke.
2: Cecilia Mantasi.
0: Ya.
2: Yeah. Ella Alak. Ella Sumeng hilang. Mungkin dia Sumeng udara di mana lah. Coba cek kotong di Alak itu lah.
0: Oh ya yeah, ya yeah, ya.
2: Yeah. Nah, Bapak Bortus Batu Peto, Kapuja Bintuni, Kawati yeah. Perumnas, Kadiona, Ibu Besi Manutepen, Majesi Lelogama, Ibu Dewi Esau Manito Ateta.
0: Iya, oke deh.
2: Kak Rika dan siapa?
0: Saya dan Kak Riana.
2: Kak Riana, biasa sah.
0: Biasa.
2: Nah. Ini kebetulan mendung seluruh, jadi usahakan cukup ini apa langit yang mendung, jangan kita punya hati mendung.
0: Oh. Soalnya dia, katong semangat, kok tadi ini jalan sehat, jadi katong susah sehat nih ini hari ini sore.
2: Hati kalau mendung mata kunang-kunang, mulai itu obat mah mulai naik di mata, sandar sedikit sudah tertutup sudah.
0: Sudah tertutup.
2: Nah tertutup artinya sudah sulut.
0: Sudah, apalagi cuaca begini lah ini. Pas sudah.
2: Apalagi minuman ada minuman segar, itu kota apa ada sudah.
0: Ada kopi dingin di sini, kopi jadul. Oke deh.
2: Untuk Rika dan Kak Riana, salam.
0: Salam, terima kasih. Salam semua untuk yang ada di rumah di Soe. Suka sekali nyamar-nyamar. Aku tidak suka itu. Aku kan orangnya jujur-jujur toh, Om Ferry, jangan pakai nyamar-nyamar begitu. Kita ke lagu kok. Selamat sore, Mak Mary, Dona Kakak, jam tidur siang. Oh iya, ini sore, Mak bangun jangan terlalu banyak tidur. Ya, kalau yang lagi libur sih enak, mau tidurnya berapa jam juga boleh ya. Tapi kalau yang namanya kerja itu ya kerja dulu, baru tidur nanti malam begitu ya. Lumayan di Tilong hujan, maunya nyampe ke Kupang ya, nyampe ke ini ya, Tompelo, terus ke WC Johannes gitu ya. Jadi bawaannya, ya adem itu yang dicari. Oke, pendengar kita ke lagu ya, spesial untuk Mbak Mary tadi lagunya ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 ya pendengar ya, dan kita masih di request dan juga sharing informasi ya untuk budaya membawa tas belanja sendiri. Menurut Anda seperti apa ya? Boleh di line teleponnya 01 0380 8225 444 843 1152 ya. Sudah sore, sudah saatnya juga untuk aktivitas sore ya. Yang bersih-bersih, yang olahraga, ya, yang jalan-jalan juga boleh gitu. Mendung-mendung begini kan enak jalan sore ya, jalan-jalan sore di sekitar-sekitar lingkungan kita lah gitu ya. Sekalian kita olahraga, dapat sehatnya, dapat juga segarnya begitu ya. Kalau kita jalan-jalan, banyak yang dilihat begitu. Memang sih membiasakan membawa tas belanja sendiri itu. Ini adalah langkah nyata untuk mengurangi sampah plastik ya, sampah plastik yang sekali pakai gitu, dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kalau kita orangnya yang susah, yang apa, gampang lupa ya, kita bisa meletakkan tas lipat begitu ya di dalam tas sehari-hari, di bagasi atau di jok kendaraan. Atau bisa juga di dekat pintu depan rumah agar mudah terlihat sebelum bepergian. Jadi biasanya kan kita kan faktor lupa ya. Tapi kalau kita sudah selip-selip ya di dalam tas, setiap tas kita itu ada yang namanya auto tote bag begitu ya, tas-tas yang terbuat dari kain. Ini kan ya sangat membantu sekali ya. Jadi kalau kita yang suka lupa harus dibuat begitu ya. Jadi menggunakan tas bahan kain atau parasut yang kuat ya. Ini bisa menjadi apa ya? Pilihan begitu ya. Menjadi pilihan ya, sehingga tidak apa ya, menambah beban begitu, beban bawaan begitu ya. Jadi kalau kita siapkan jadi semuanya muat ya. Ya gampang ya kan. Jadi kita perlu untuk memilih tas yang ringan dan mudah dilipat. Bawa lebih dari satu tas ini kita siapkan ya, ya mana tahu kan kita belanja banyak begitu ya, jadi minimal dua kantong belanja lah ya, dua tas begitu ya. Terus kalau kita memang orangnya yang suka ya sekalian gaya-gayaan begitu ya, kita pilih desain yang menarik ya, tas yang kita siapkan itu ya nggak apa-apa juga sih. Ya kan, sekalian-sekalian lah begitu ya. Jadi perlu untuk ya investasikan pada tas belanja dengan warna atau motif yang kita suka agar lebih bersemangat dan percaya diri saat membawanya. Ya, tidak malu-maluin begitu ya. Terus rutin juga kalau kita sudah siapkan tas yang memang kita desain sebaik mungkin, ya kita perlu untuk merawatnya gitu ya, menjaga kebersihannya begitu ya. Jadi ini bisa kita pakai berulang-ulang ya kan. Ini bisa menjadi ya sekedar untuk apa ya, referensi kita lah ya dalam menggunakan tas belanja yang terbuat dari kain atau parasut tadi gitu. Oke, masih saya tunggu di line teleponnya Pro 1M. Kita juga live TikToknya RR Kupang ya pendengar ya, boleh Anda chat ya, terus boleh Anda di line telepon juga boleh, yang mau berkomentar, salam-salam, request lagu ya, boleh ya, boleh semuanya, silakan di 825-444-843-1152 ya. Nah dari besok akhir pekan sudah bisa dibuat planningnya, car free day ya, bisa ke sana ya, olahraga ya, terus kuliner juga sekalian ya kan, ya sekalian jalan satu kali lah begitu ya. Oke, terus yang mau menikmati di luar kota juga boleh di planning dari sekarang, tapi harus diingat nih karena cuaca sekarang ini kan tiba-tiba mendung panas ya kan, perlu kita siasati juga ya enggak sih. Oke, pendengar, sementara sekarang pukul 15 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah, masih terus di request dan juga sharing informasi ya sampai nanti di jam 4 sore ya.

gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Pro 1 masih di request dan juga sharing informasi ya. Boleh untuk komentarnya di line teleponnya Pro 1 0380 8254 44 843 1152. Bagaimana kita menerapkan budaya membawa tas belanja sendiri ya. Silakan yang mau bergabung ya. Membawa tas belanja sendiri ini adalah langkah nyata ya untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai yang merusak lingkungan. Jadi banyak manfaat yang kita dapatkan dengan kita membawa tas belanja sendiri ya. Tidak pakai malu lah begitu ya. Nah, jadi untuk menjaga lingkungan yang namanya ya begitu ya. Plastik butuh waktu ratusan tahun untuk terurai ya, itu kita tahu ya. Membawa tas sendiri itu mencegah penumpukan sampah di bumi dan juga lautan. Nah, jadi manfaatnya itu ya untuk menjaga lingkungan ya. Terus lebih hemat lagi ya, lebih hemat lagi. Banyak toko atau daerah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar ya. Sekarang sudah banyak sih ya, sekarang sudah banyak ya. Nah, jadi memakai tas sendiri memotong pengeluaran kecil ya, walaupun hanya berapa begitu ya, tapi setidaknya kalau kita belanja berapa kali ya harus beli sudah berapa coba gitu ya. Jadi lebih hemat kalau kita bawa tas belanja sendiri ya kan. Tas kain atau lipat itu umumnya lebih kokoh ya, tidak mudah robek dan mampu menampung barang belanjaan yang berat ya. Ini manfaatnya yang berikut lagi, yaitu tas yang kita siapkan itu pasti kuat dan awet begitu ya. Jadi tidak hanya sekali pakai saja, tapi berulang-ulang bisa kita pakai ya, bisa kita gunakan begitu ya. Dan tas belanja bisa dilipat kecil, mudah dibawa di dalam tas harian, dan juga bisa dipakai ulang untuk berbagai keperluan lainnya. Jadi praktis dan juga multifungsi ya, banyak kegunaannya seperti itu ya. Jadi tidak hanya ya seperti yang biasa kita pakai tas plastik sekali pakai, setelah kita pakai ya buang begitu ya. Tapi kalau yang tas yang kita siapkan ya, membawa tas belanja sendiri itu bisa kita pakai berulang-ulang ya. Kalau kotor kita cuci ya, jadi awet gitu ya. Jadi banyak manfaat yang kita dapatkan dengan kita membawa tas belanja sendiri ya kan. Jadi kalau sekarang memang banyak toko-toko atau kios-kios yang selalu kalau kita belanja selalu menanyakan mau dipegang sendiri kan belanjaannya atau mau beli plastik gitu ya. Jadi kalau kita bawa kan aman ya, tidak perlu lagi kita membeli lagi kantong kreseknya gitu. Jadi kalau kita bawa ya malah lebih baik lagi begitu. Jadi sebanyak apapun belanjaan kita itu aman ya kalau kita bawa wadahnya atau tas belanjanya sendiri begitu ya. Oke, pendengar 8254 44 843 1152 ya. Ya kalaupun ada yang gengsi-gengsian untuk bawa tas belanja sendiri, waduh itu dibuang jauh-jauh deh ya. Kita kan mikirnya untuk jangka panjang ya, untuk mikirnya untuk jangka panjang ya. Jadi ya kalau kita harus siapkan juga ya, agar kita belanjanya mau kapan ya dan di mana sudah tersedia begitu. Jadi kita jangan disimpan jauh-jauh begitu ya. Kalau alangkah baiknya kalau kita di setiap tas kita itu ada itu loh tote bag-nya gitu. Jadi kita di saat kita butuh ada. Oh iya di tas ini. Tapi biasanya kalau ibu-ibu ya remaja putri juga biasanya kalau suka ganti-ganti

0: tas gitu ya, kadang isinya tidak dikeluarin semuanya begitu, kadang lupa lah sisir, wah lupa nih bawa sisir nih, tadi ada di tas yang satu gitu ya. Nah biar jangan kelupaan juga untuk tas belanjaannya, ya itu tadi. Iya kan. Oke, pendengar di 8254448431152 yang mau bergabung boleh berkomentar menurut Anda seperti apa ya. Kalau ada janji di sore ini boleh, untuk Anda yang punya janji jangan sampai mengecewakan ya, dari sekarang siap-siap ya. 5 menit sebelum jamnya itu kita harus sudah ada ya. Jujur ya, kalau saya juga paling tidak suka ditunggu begitu, lebih baik saya menunggu begitu ya. Nah, jadi daripada kita ditungguin ya, lebih baik kita menunggu. Jadi 5 menit atau ya kalau 10 menit kayaknya kelamaan ya. 5 sampai 7 menit lah begitu ya. Sebelum jamnya kita sudah harus ada ya. Jadi itu membuat kita itu tidak buru-buru di perjalanan ya kan. Ada yang buru-buru sampai wah, itu yang karena kalau buru-buru tidak melihat waktu gitu ya. Nah, jadi kalau kita memang ada janjian ya, biar kita tidak telat atau tidak terlambat, ya kita jalannya itu harus lebih awal begitu. Jadi walaupun menunggu ya, tidak apa-apa daripada kita ditunggu buru-buru ya, jadinya kita kayak apa di perjalanan ya. Nah, ini takutnya kalau kita, kalau ada lagi yang tidak konsentrasi dengan di jalan ya, akhirnya terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan. Jadi memang biar kita tidak buru-buru, alangkah baiknya ya kalau kata orang Kupang, sedu-sedu na jalan su begitu ya. Jangan sampai terlambat dan jangan sampai ditunggu ya kan. Oke pendengar, tuntas sudah sajian request dan juga seri informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah berpartisipasi tadi di sesi pertama dan sesi yang kedua ini ya. Selamat beraktivitas di sore hari ini, selamat menikmati suasana Jumat sore ini ditemani dengan secangkir kopi, secangkir teh, terus ada snack sehatnya. Waduh, lengkap semua ya orang-orang terkasih. Waduh, ini lebih lengkap lagi nih. Selamat menikmati ya. Semoga ini terus terjalin ya, keakraban di tengah-tengah keluarga kita ya. Tidak melihat apa yang kita siapkan, tapi kita melihat kebersamaannya itu loh, kebersamaannya itu yang kita lihat ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini. Selamat aktivitas, sukses buat kita semuanya. Dadah, bye-bye.
1: Pemerintah Belanda di Kalabahi.
2: Kurang ajar, Malia Lihi.

0: Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, perlu satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Titi Aditya tadi dengan biru. Bisa ya, judulnya biru ya, warna biru begitu ya, tapi nggak pakai warna sih. Selamat sore, apa kabar? Di Kupang sore ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya, sampai nanti di pukul 17. Pukul 17 Warta ITT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Atambua untuk hari ini ya. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, Indonesia masih membutuhkan tambahan dokter hewan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Jumlah yang ada sekarang dinilai belum sebanding dengan luas wilayah dan kebutuhan di berbagai sektor. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PBPDHI, Dokter Hewan Muhammad Munawaroh mengatakan, saat ini ada sekitar 16.000 dokter hewan. Data ini tersebar di 57 cabang PDHI di seluruh Indonesia. Namun jumlah tersebut masih dinilai jauh dari cukup. Dan diperkirakan Indonesia membutuhkan minimal 30.000 dokter hewan untuk mengakomodasi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan itu bukan hanya untuk hewan peliharaan ya, dokter hewan juga dibutuhkan untuk pengawasan kesehatan hewan, karantina dan keamanan produk peternakan. Kebutuhan dokter hewan tersebar di banyak lembaga. Profesi ini juga dibutuhkan di militer, kepolisian, angkatan udara, dan juga kementerian. Kebutuhan pendidikan dokter hewan juga terus berkembang. 5 tahun lalu, jumlah fakultas kedokteran hewan di Indonesia masih di bawah 10. Kini pada 2026, jumlahnya sudah mencapai 19 fakultas. Penambahan ini dilakukan karena minat calon mahasiswa terhadap kedokteran hewan ikut meningkat. Ini ya informasinya ya. Oke, nanti di pukul 17 saya ingatkan kembali Warta ITT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Atambua.
1: Halo,

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. Pro 1.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi masih di Kupas sore ini. Satu informasi kembali untuk Anda, pendengar dari rri.co.id. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, memperingatkan dunia telah memasuki zona bahaya akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung dengan kekuatan luar biasa. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan El Nino kali ini berpotensi menjadi salah satu yang terkuat beberapa dekade terakhir. Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyebut fenomena tersebut sebagai El Nino terkuat dalam lebih dari 70 tahun. WMO memperkirakan dampaknya dapat berlangsung setidaknya hingga Februari 2027. El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi ketika perairan Samudra Pasifik bagian tengah dan timur mengalami pemanasan tidak normal. Kondisi tersebut dapat mengubah pola cuaca di berbagai wilayah dunia. Fenomena tersebut dapat memicu kekeringan, meningkatkan kekuatan topan, menyebabkan banjir, serta menaikkan suhu udara. Situasi ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena terjadi di tengah pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Dan pendengar, dunia menghadapi kondisi cuaca yang belum pernah terjadi sebelumnya, diperingatkan ya, dan disuruhkan juga kepada pemerintah dan ilmuwan untuk meningkatkan upaya mitigasi serta memperkuat sistem peringatan dini. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat dapat mempersiapkan diri sebelum dampak cuaca ekstrim terjadi. WMO juga mengerahkan berbagai upaya untuk membantu negara-negara menghadapi dampak El Nino. Ini informasi selanjutnya pendengar ya, menjelang pukul 17 saat kita ikuti nanti Warta NTT Sore Berjaringan.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena berbagai-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RRI.

0: www.jakarta.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Jumat 4 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Program TNI Manunggal Air hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air di Belu dan Malaka. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kiman. RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Laporan Ricardus Kota.
2: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
3: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintah Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
2: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
4: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
2: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Murata, CV Kelimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: Program TNI Manunggal Air hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air di Belu dan Malaka.
5: Program TNI Manunggal Air terus digencarkan TNI untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mendukung ketersediaan air bagi sektor pertanian di wilayah Atambua. Kodim 1605 Belu terus melakukan pembangunan sarana air, diantaranya sumur bor dan pompa hidran yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dandim 1605 Belu, Letkol ARH, Arisetyo Ardianto mengatakan, program TNI Manunggal Air yang dilaksanakan Kodim Belu telah mencakup pembangunan pompa hidran di 11 titik. Pompa hidran tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, tetapi juga dilengkapi saluran air yang diarahkan ke lokasi pertanian, sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat di sektor pertanian. Selain pembangunan pompa hidran, Kodim 1605 Belu juga telah membangun sumur bor di sejumlah wilayah. Tercatat terdapat 5 titik pembangunan sumur bor di Kabupaten Belu dan 5 titik lainnya di Kabupaten Malaka.
6: TNI Manunggal Air itu sudah berjalan, di antaranya itu untuk TNI Manunggal Air itu kita ada program pompa hidran, sehingga itu memudahkan untuk tiap-tiap masyarakat mendapatkan air untuk mendukung pertanian. Di situ kita menyalurkan air melalui pompa hidran dan pipanisasi, sehingga daerah-daerah pertanian yang awalnya kesulitan air atau daerah desa yang awalnya kesulitan air mendapatkan akses air itu juga. Berikutnya yang kedua, itu yang pompa hidran ada 11 titik Pak yang sudah dilaksanakan, yang sudah saya teruskan dari program-program yang sebelumnya. Berikutnya yang kedua yang sedang berjalan juga sekarang adalah kita melaksanakan sumur bor, penggalian sumur bor untuk juga membantu masyarakat yang kesulitan air, yang selama ini mungkin dia mengambil harus dari sumber air sekitar 1 km atau mengambil dari sungai. Kita cari tempat itu, kemudian kita bor sumurnya sehingga di desa tersebut bisa mendapatkan akses lebih mudah.
5: Menurut Dandim, program TNI Manunggal Air akan terus digencarkan pelaksanaannya, dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga pembangunan sarana air dapat menjangkau masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Diakui Dandim, ketersediaan air menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karenanya sinergi antara TNI dan pemerintah dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber air.
6: Dan program yang ada nanti dibagi secara rata di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini tidak berhenti di saat ini saja. Untuk tahap ini sudah berjalan, nanti tahap berikutnya juga akan terus berjalan. Sehingga tahap ini nanti selesai, nanti ada tahap berikutnya kita akan mencari titik lagi yang di mana nanti bisa dilaksanakan sumur bor, kita dukung untuk sumur bor dan juga pompa hidran. Kolaborasi memang sangat diperlukan karena memang di wilayah tidak bisa berjalan apabila berdiri masing-masing, sehingga kolaborasi sangat diperlukan. Dalam penentuan titik, kita pun juga berkolaborasi bersama, baik antara TNI, pemerintah daerah.
5: Melalui program TNI Manunggal Air, diharapkan masyarakat di Kabupaten Belu dan Malaka tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih, serta dapat memanfaatkan ketersediaan air untuk mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
8: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas

0: seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha tidak boleh. Harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk menyimpan produk bukan emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani itu, saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Berangkat baik. Karena itu adalah
1: pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kemudahan akses layanan keuangan digital mendorong generasi muda semakin aktif menggunakan produk keuangan. Namun tanpa diimbangi literasi yang memadai, kemudahan tersebut justru dapat membuka risiko investasi ilegal, perilaku konsumtif, hingga judi online. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
4: Kemudahan layanan keuangan perlu diimbangi dengan literasi keuangan agar generasi muda tidak terjebak dalam keputusan finansial yang salah, investasi ilegal, maupun perilaku konsumtif. Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Ari Setio Wibowo, dalam kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan atau Like It 2025 yang menyasar generasi muda dan pelaku usaha. Dalam sambutannya, Ari memaparkan indeks inklusi keuangan nasional meningkat dari 75,2% menjadi 85%. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh literasi keuangan. Indeks literasi keuangan tercatat hanya meningkat dari 65,43% menjadi 66,46%. Oleh karena itu, Ari menekankan pentingnya literasi keuangan melalui kegiatan Like It untuk mendorong generasi muda melek keuangan.
5: Like It ini hadir untuk membantu generasi muda memahami investasi yang sehat, legal, dan berkelanjutan. Dan jangan sampai kemudahan dari layanan ini ada semua ya, justru mendorong perilaku yang konsumtif, kemudian keputusan keuangan yang kurang tepat, atau membuat kita menjadi korban investasi ilegal. Jadi mulailah mengambil kendali atas masa depan keuangan dengan langkah yang sederhana, bedakan antara kebutuhan dan keinginan, susun anggaran, sisihkan tabungan, serta berinvestasilah sesuai kemampuan dan pemahaman.
4: Sementara itu, mahasiswa Universitas Citra Bangsa, Reva Simon, mengaku mendapatkan pengetahuan penting dari kegiatan Like It, khususnya mengenai perencanaan keuangan. Menurut Reva, salah satu materi yang menarik adalah prinsip menabung atau berinvestasi sebelum berbelanja. Ia menekankan mahasiswa perlu memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta lebih berhati-hati dalam memilih layanan jasa keuangan.
6: Untuk teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, pesan dari saya itu teman-teman jangan minim literasi keuangan sehingga nanti kedepannya teman-teman bisa mengelola keuangan dengan baik dan juga bisa mengatur keuangan untuk hal-hal yang lebih berguna lagi.
4: Kegiatan Like It 2025 merupakan bagian dari upaya memperluas basis investor retail melalui edukasi keuangan yang terintegrasi. Melalui kegiatan ini, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan digital, tetapi juga mampu menjadi investor dan pengelola keuangan yang cerdas, bijak, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rapat penyaluran beras CPP tahap 2 telah rampung. Kelurahan Tenukik akan mulai menyalurkan beras CPP bagi 168 KPM.
7: Pemerintah Kelurahan Tenukik, Kecamatan Kota Tembua, Kabupaten Belu akan mulai menyalurkan beras bantuan cadangan pangan pemerintah CPP tahap 2 kepada 168 keluarga penerima manfaat. Penyaluran ini menjadi bagian dari intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga. Lurah Tenukik Elias Yunus Tesmali mengatakan dari data 168 KPM penerima bantuan tersebut melalui proses verifikasi dan pemutahiran data secara mendalam oleh pihak kelurahan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dari distrik 1 hingga distrik 4. Ia menjelaskan proses verifikasi menjadi bagian penting dan sebelum bantuan disalurkan. Langkah tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan sasaran serta memastikan masyarakat yang telah terdata sebagai penerima dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan.
8: Untuk Kelurahan Tenukik, beras CPP untuk tahap 2 bulan Juli, Agustus, dan September itu ada 168 KPM kali 3 berarti sekitar ada 5.040, sekitar 5 ton beras yang akan dibagikan ke warga masyarakat di Kelurahan Tenuki.
7: Menurutnya melalui bantuan CPP mampu memberi kemewahan langsung bagi keluarga penerima, terutama dalam mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Dengan terpenuhinya sebagian kebutuhan beras dalam rumah tangga, masyarakat dapat mengalokasikan pendapatan yang dimiliki untuk kebutuhan penting lainnya, seperti pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan keluarga. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara membangun pasar modern di lokasi pasar baru Kefa Menanu, namun tidak mengabaikan aktivitas para pedagang tradisional.
9: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara telah menuntaskan pemusnahan barang milik daerah atau membongkar 17 unit gedung di Pasar Baru Kef Menanu dan telah memulai pembangunan pasar modern tersebut tanpa menyingkirkan pedagang tradisional. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan TTU, Guido Kolo. Menurut Guido bahwa setelah pemusnahan BMD berupa 17 unit gedung Pasar Baru Kef Menanu, maka pihaknya telah melanjutkan dengan pembangunan pasar modern itu karena menjadi program strategis Bupati Wakil Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo Camilus Elu dengan total anggaran mencapai 18,55 miliar.
10: Yang dibantar ini seluruhnya ada 17 bangunan. Di sini kita sebut ke belakang ada satu banyak bangunan yang akan dibongkar. Jadi yang dibongkar ada sebanyak 17 bangunan.
11: Bagaimana ini untuk menjadi proyek pasar modern?
10: Ini setelah dibongkar, ini akan dibangun pasar modern. Nah, ini merupakan program strategis Pak Bupati Valen Kebo dan kami disini. Kita juga bersyukur bahwa program strategis ini pasar yang semulanya pasar tradisional ditingkatkan jadi pasar modern, namun tetap ada apa tradisional, jadi mix itu antara pasar modern dan pasar tradisional.
12: Terkali saya mungkin untuk yang sementara nanti mereka berjualan di mana beberapa perang ini?
10: Oh iya, jadi untuk lokasi perang ini ada di dalam sini, di dalam pasar

0: kios dan pelataran. Kalau misalnya pedagang khusus pelantai, kita keluarkan dari pasar, maka kita kehilangan PAD. Karena yang maaf yang kita lihat di atas itu sebetulnya kita tempatkan untuk mereka tetap bayar retribusi. Karena paling besar itu di kios. Dalam setahun itu 700 juta. Sehingga kalau mereka keluar dari pasar, kita kehilangan PAD.
1: Untuk selama pembangunan ini berapa lama nanti?
0: Oh ya, targetnya itu 135 hari. Itu tipisnya PPK. Namun yang kita tahu itu 135 sebulan.
2: Sementara Anjala Chonfin selaku pedagang sayur di Pasar Baru Kevmenano mengharapkan agar pemenang paket pembangunan pasar modern di Tetu, yakni PT Duta Abadi, supaya mengendalikan debu dalam proyek tersebut dengan cara menyirim, sehingga debu tidak merusak kualitas dan higienitas sayur yang mereka jual dan juga tidak mengganggu kesehatan pedagang serta pembeli. Sebagai pedagang di Pasar Baru Kevmenano mengharapkan pihak pemenang paket proyek, yakni PT Duta Abadi, melakukan penyiraman material secara berkala di area proyek sehingga mengendalikan debu. Karena saat ini angin kencang dan menerbangkan banyak debu dan sayuran mereka menjadi sasaran. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Program TNI Manunggal Air hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air di Belu dan Malaka. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja, saya Intikima mengucapkan terima kasih, selamat sore.

Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

0: Ratu Ikupang,
1: RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Ya, semoga di sore hari ini pekerjaan atau rutinitasnya bisa terselesaikan dengan baik ya untuk hari ini ya. Dan tetap semangat untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan. Dan pendengar, dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Saya sudah menemani Anda dari pukul 11 siang tadi ya, sampai di saat ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada rekan Sony yang akan menemani Anda nanti dari sekarang sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
4: Kupang sore ini.
2: Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony kembali temani Anda sore hari ini pendengar, dan masih dengan rekan Riana. Nanti dengan rekan Rifan sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini di 4 September 2026, hari Jumat sore ini. Dengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, nanti ada kesempatan untuk nanti Anda bisa bergabung, berbagi di satu topik yang saya siapkan untuk Anda bisa berpartisipasi. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan...

Terus satukan informasi dan inspirasi pendengar untuk hari ini 4 September 2026 azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara kuat, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara kuat, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang siang ini
3: Pro 1.

Pendengar, hari ini tanggal 4 September biasa diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional. Dan di Hari Pelanggan Nasional hari ini kita akan mengobrol dan juga berbagi untuk Anda punya kesempatan bisa berpartisipasi. Kalau di Hari Pelanggan Nasional hari ini kita lihat dari sisi yang jarang mungkin dibahas ya, dari sisi penjual. Namanya juga jualan ya, pasti kita ketemu macam-macam karakter dari pelanggan. Ada yang bertawar, ada yang minta ini nah, minta itu nah. Ada yang mungkin hanya easy going saja, datang belanja selesai pulang, tidak tawar banyak-banyak. Ada yang banyak tanya, ada yang suka nego, sampai yang bikin penjual cuma bisa tarik napas panjang. Nah, menurut Anda pendengar untuk petang hari ini boleh bergabung. Tipe pelanggan seperti apa yang paling bikin penjual menghela nafas panjang? Silakan gabung untuk bisa berpendapat lewat polling di WhatsApp, Facebook, dan Instagram. RRI Pro 1 Kupang sudah saya update, atau di WhatsApp di 0811-3820-9440. Atau kalau mau cerita langsung tentang berbagai pengalaman, boleh telepon ke studio dan ngobrol sama-sama untuk malam hari ini sampai di pukul 20 ya. Kira-kira tipe pelanggan seperti apa yang paling bikin penjual hela napas panjang? Apakah banyak maunya tetapi dia punya budget yang minim sekali? Banyak maunya mesti yang bagus, kentang yang bagus, barang ini yang bagus, tapi uangnya tidak banyak begitu ya, minimnya budget. Atau tanya banyak lalu kemudian menghilang, atau suka nego sampai harga yang paling murah, atau tanya hal-hal yang sama berulang-ulang terus-menerus ya. Ya, tipe pelanggan seperti apa yang tidak Anda sukai? Banyak maunya, budget minim, tanya banyak lalu menghilang, suka nego sampai paling murah, atau tanya hal yang sama berulang? Boleh kasih pendapatnya di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, telepon boleh juga sampai di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang tadi juga sudah ikutan jalan santai di RRI ya. Tadi pagi di RRI Kupang. Jalan pagi, jalan sehatnya pagi hari. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit melenturkan otot-otot yang kaku. Brisia Jodi dengan kisah baru orang lama.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Punya.
1: Perlu satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Hari Pelanggan Nasional menjadi sebuah hari yang diperingati oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Diperingati setiap tanggal 4 September untuk memperhatikan dan juga kasih apresiasi bagi para pelanggan-pelanggan mereka. Nah, Hari Pelanggan Nasional ini dari ide yang dicetuskan oleh Handi Irawan, seorang pengusaha dari Solo, tahun 2003, tentang bagaimana caranya supaya perusahaan punya orientasi pada pelanggan dan juga bentuk budaya pelayanan. Nah, ide ini kemudian digulirkan dan juga diapresiasi oleh banyak pihak sampai akhirnya diresmikan oleh Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarnoputri di 4 September 2003. Acara peresmian dihadiri oleh sekitar 200 jajaran direktur utama berbagai perusahaan dan juga direktur BUMN. Hari Pelanggan Nasional ini kemudian dirayakan lebih dari 500 perusahaan di masa kemunculannya. Perayaan Hari Pelanggan Nasional ini pendengar sejak diresmikan menjadi momen khusus untuk berbagai perusahaan bikin penawaran khusus dengan produk-produk mereka untuk masyarakat. Bahkan di awal perayaan ada banyak sekali perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun juga perusahaan-perusahaan yang BUMN antusias untuk bikin seremoni atau acara-acara setiap tanggal 4 September. Sampai-sampai saat itu para CEO perusahaan ikut terjun untuk melayani pelanggan di lapangan. Jadi orientasinya pada pelanggan ini ya. Jadi pelanggan yang mesti jadi perhatian. Nah, untuk petang hari ini pendengar sampai di jam 8 malam, silakan Anda bisa bergabung untuk bagi pendapat. Di Hari Pelanggan hari ini, tipe pelanggan apa yang tidak Anda sukai? Ini paling tidak supaya nanti ketong kalau jadi pelanggan, nah ketong kesekurang ini gaya-gaya model begini dorang nih. Tipe pelanggan yang tidak disukai. Pilihannya untuk petang hari ini pendengar ada beberapa pilihannya. Yaitu yang pertama, ada pelanggan yang banyak maunya, tapi dia punya uang minim, budgetnya minim, atau tanya banyak lalu menghilang, atau pelanggan yang suka nego sampai maunya paling murah su, kemudian atau pelanggan yang tanya hal yang sama berulang-ulang. Boleh pendapat di 0380825444 0380843 1152 dan boleh di Instagram juga.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar informasi untuk Anda malam hari ini saya cuplikan dari Antara News. Gubernur NTT Melki Lakalena mendorong penguatan kerjasama dengan Timor Leste dalam penanganan stunting, ketahanan pangan, dan juga kesehatan masyarakat dan pendidikan. Kata Gubernur Melki bahwa penanganan stunting tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena persoalan ini berkaitan dengan banyak aspek kehidupan masyarakat. Dorongan ini disampaikan Melki saat menerima audiensi rombongan mahasiswa pascasarjana Universitas Depas atau Unpas Timor Leste di Gedung Sasando, kantor Gubernur NTT. Kunjungan rombongan Unpas ini merupakan bagian dari studi banding mahasiswa pascasarjana dengan tema ketahanan pangan dan gizi, khususnya untuk mempelajari berbagai praktik baik dan juga solusi dalam mempercepat penanganan stunting. Menurut Melki, Gubernur NTT, faktor yang mempengaruhi stunting antara lain sanitasi, kondisi lingkungan, rumah layak huni, kondisi ekonomi, dan juga pengetahuan keluarga mengenai gizi dan juga pola pengasuhan anak. Informasi dari Antara News, pendengar, saya cuplikan untuk Anda. Anda yang mau ikutan polling kita di Hari Pelanggan Nasional Pendengar, boleh hari ini 4 September 2026, boleh bergabung di WhatsApp di 0811-3820-9440, bisa juga mengobrol langsung di telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Terima kasih untuk Ivaldi. Di Hari Pelanggan Nasional ini, tipe pelanggan yang tidak disukai itu tipe pelanggan yang bagaimana? Apakah banyak maunya tetapi budgetnya minim? Tanya banyak lalu menghilang? Atau suka nego sampai paling murah? Atau tanya hal yang sama berulang? Hari Pelanggan Nasional, tipe pelanggan yang paling tidak disukai seperti apa? Ivaldi underscore 22, pilih A, banyak maunya tetapi budget minim. Terima kasih sudah bergabung di Instagram. Yang mau bergabung di Facebook juga boleh, telepon juga boleh, atau juga WhatsApp 0811-3820-9440. Dengan polling kita terkait dengan hari pelanggan, tipe pelanggan yang paling tidak disukai itu yang model kemana? Apakah pelanggan yang banyak maunya tapi budgetnya minim, tanya banyak lalu menghilang, suka nego sampai paling murah, atau pelanggan yang tanya hal yang sama berulang-ulang?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, Kitong Do pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mak Ce?
0: Aman tuh Mak Ce. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup kayak pun tambah berat, Le. Utang judi mana-mana. Stres, eh.
2: Weh, kawan. Lu mau dapat duit gampang, kok sonde? Mari su ikut judi online. Pikirin link, eh. Lu cek WA su sekarang.
3: Ikut judi online, su. Sone mau dapat doi gampang. Siapa tahu lo yang mana?
4: Jangan. Itu bukan solusi. Itu hanya akan buat lo dalam bahaya.
5: Uang.

0: mengharapkanmu.
1: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 18:57, sesaat lagi drama radio bisa Anda simak. Tapi hari ini hari pelanggan nasional, tanggal 4 September. Hari pelanggan nasional ini biasanya dirayakan dengan diskon, bonus, promo, dan bagi-bagi bingkisan hadiah dari berbagai perusahaan. Ada banyak e-commerce yang juga bikin acara-acara tertentu dengan tujuan untuk kasih apresiasi lebih kepada para pelanggan. Nah, di hari pelanggan ini Anda bisa bergabung, berbagi untuk kasih pendapat pendengar. Hari pelanggan, tipe pelanggan apa yang tidak disukai? Apakah yang banyak maunya, budgetnya minim, atau yang tanya banyak lalu menghilang, atau yang suka nego sampai paling murah, atau yang tanya hal-hal yang sama berulang-ulang? Terima kasih untuk yang sudah kasih pendapat lagi, bahwa ada yang sebut bahwa yang paling banyak maunya, budget minim, itu adalah pelanggan yang tidak disukai. Pendapat Anda masih boleh pendengar, nanti di pukul 19 ada drama radio, tetap dengar Perusatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
4: Beli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
5: Beli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
4: Ih, lo tahu Beli, hidup memang sedang berat sekarang.
5: Kadang Beli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
4: Li, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
5: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya lu.
6: Pagi Nak Arga, Nak Sinta.
7: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
6: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
5: Ngobrol biasa saja, Pak.
6: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
5: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
6: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
7: Apa, Pak?
6: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
5: Maksud Bapak?
6: Ya. Sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
7: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
6: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
5: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
6: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
7: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
6: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
5: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
4: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
5: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
4: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah. Sekarang kita melawan keadaan, Li. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
5: Beli hanya takut loh.
4: Kenapa?
5: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
4: Beli, kalau yang Ilo cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
5: Mengapa kamu bisa setegar itu, loh?
7: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Li. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, kalau ngobrol terus nanti Beli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
5: Iya loh, Beli berangkat dulu ya.
4: Hati-hati ya, Beli.

0: pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah bersih-bersih.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Tadi Ibu lihat ada Arga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer. Katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Di Arga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Daejeon. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1 untuk malam ini. Saya Sony dan juga rekan Rifan yang akan temani Anda pendengar, dan sudah 19.21 akan temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi untuk Anda malam hari ini, nanti Anda punya kesempatan untuk masih ikutan dengan topik kita, yaitu terkait dengan Hari Pelanggan Nasional hari ini, tanggal 4 September. Kalau pelanggan yang biasanya kita sebut sebagai pelanggan yang tidak disukai, itu model pelanggan seperti apa? Atau Anda termasuk tipe yang ya suka-suka saja dengan semua pelanggan, toh itu nanti bisa menolong kita untuk kita dapat pelanggan, tapi juga bisa dapat bayaran dari dia, toh. Nah, pendapatnya boleh disampaikan di 0380825444, 0380843115 atau 0811382094440. Tipe pelanggan seperti apa pendengar yang tidak disukai oleh banyak orang? Yaitu yang banyak maunya tetapi budget minim, atau yang tanya banyak lalu menghilang, atau tipe pelanggan yang suka nego sampai paling murah, atau pelanggan yang tanya hal-hal yang sama berulang-ulang. Boleh di 0380825444, 0380843115 atau 0811382094440. Sudah ada jawaban di WhatsApp, ada Kak Wati yang menyampaikan bahwa bagi Kak Wati yang banyak maunya ya, budgetnya minim. Terima kasih untuk Kak Wati yang sudah ikutan berpendapat bahwa tipe pelanggan yang tidak terlalu disukai yaitu yang banyak maunya tapi budget minim. Ini sama dengan yang bergabung tadi di WhatsApp ya, di Instagram ya. Pokoknya banyak maunya tapi budgetnya minim. Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap tanggal 4 September pendengar. Peringatan ini sebenarnya mau kasih tahu bahwa pelanggan, ya acara-acara tertentu yang memberi apresiasi lebih kepada pelanggan itu bisa dilakukan. Hari Pelanggan Nasional ini di setiap perusahaan punya cara mereka sendiri untuk kasih layanan ekstra kepada pelanggan. Tapi yang paling penting adalah saat pimpinan seperti CEO memberi contoh atau teladan dengan cara turun langsung untuk melayani pelanggan. Selain kegiatan di kantor perusahaan, Hari Pelanggan Nasional juga dikenal dengan gerakan massal, yaitu menyatukan ratusan perusahaan dan ribuan karyawan yang bekerja di garis depan. Kita tentu tidak saja bicara tentang sisi pelanggan ya, tapi kalau misalnya kita sebagai pelanggan, penjaga toko atau mungkin pelayan di toko yang tidak kita sukai apa, itu juga mungkin kita punya ya. Tapi kita hari ini bahas tentang pelanggan ya. Kalau Anda berdagang di pasar atau berjual di pasar ko atau ada di kios ko, yang tidak disukai itu model seperti apa pelanggannya ya. Hari Pelanggan Nasional, tipe pelanggan yang tidak disukai adalah yang banyak maunya tapi duit ta. Banyak maunya tapi uangnya ya tidak ada begitu ya. Sudah banyak tanya lalu menghilang, atau yang suka nego sampai paling murah, atau tanya hal-hal yang sama secara berulang-ulang. Sampai di jam 8 malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa masih berpendapat untuk malam ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dekba, gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Aguh ya, Mang Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kadangku

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan seluruh ruas jalan dan jembatan nasional yang terdampak gempa sudah kembali difungsikan. Kata Dodi dalam keterangannya di Jakarta hari ini, saya cuplik dari Antara News, bahwa kalau NTT secara umum, kalau jalan nasional sudah baik semua. Pihaknya sekarang mundur ke jalan provinsi dan kabupaten, dan memang jalan provinsi kabupaten agak kecil katanya. Dan nanti ada beberapa titik yang memang menghubungkan antara kabupaten, terus bisa dipakai sebagai jalan alternatif. Pemulihan ini menjadi langkah penting untuk menjaga mobilitas masyarakat. Penanganan dampak pasca gempa di Flores terus dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum. Selain memulihkan konektivitas, Kementerian PU juga mempercepat penanganan infrastruktur layanan dasar masyarakat, termasuk penyediaan air bersih bagi warga terdampak di Pulau Flores. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin berpendapat masih boleh di 0380825444 atau 0380843112. Ada dua pendapat kembali, yang ada Siksi _769 memilih B, Pak Fong memilih D. Ya, memilih B ya, yang tipe pelanggan yang tidak disukai yaitu tanya banyak lalu menghilang. Tapi juga ada yang memilih D, yaitu tanya hal yang sama berulang-ulang. Sampai dengan saat ini pendengar sudah ada 33% dari pendengar yang memilih bahwa tipe pelanggan yang tidak disukai adalah banyak maunya, budgetnya minim. Kemudian 33% yang memilih tanya banyak lalu menghilang, dan 34% yang memilih tanya hal yang sama berulang-ulang. Masih ada kesempatan untuk Anda yang mau ikutan polling sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: Mana habis, Li?
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin dep minyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu, Su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Sekali lagi terima kasih pendengar Anda yang sudah bergabung dan ikutan berpendapat terkait dengan Hari Pelanggan Nasional hari ini. Tipe pelanggan yang bagaimana yang tidak disukai, 33% memilih banyak maunya, budget minim. Kemudian 33% memilih tanya banyak lalu menghilang. Dan 34% memilih tanya hal yang sama berulang. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan juga berbagi pendapat terkait dengan Hari Pelanggan Nasional. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa punya gambaran begitu ya. Pelanggan-pelanggan model bagaimana yang tidak suka dengan cara kita untuk melayani mereka. Ya, ada 100% di Facebook ya, memilih banyak maunya, tapi juga budget minim ya. Juga yang sudah berpendapat dan juga sudah bergabung di Facebook, ada Mbak Mary, ada Pak Haris, ada Ical, ada Atok, Niko, ada Desi, ada Rambuhala, ada Hendrik Pai, ada Uncu Bite, ada Lambertus Jema. Terima kasih sudah berpendapat untuk petang hari ini sampai malam hari ini dengan topik kita tentang Hari Pelanggan Nasional. Sekali lagi, ini menjadi gambaran bagi kita untuk apa yang kiri-kiri kita bisa lakukan dan itu yang tidak disukai oleh para pelanggan kita ya. Sampai di sini kebersamaan kita untuk petang hari ini pendengar, malam hari ini dengan topik-topik. Anda nanti bisa menyimak warta berita dari Pro3 Jakarta sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Rp 5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini
1: between Vladivostok and Indonesia
5: langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia.
1: Cost, jadwal, insurance,
5: biaya, asuransi serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia
1: direct airlinks would bring Russian visitors to Indonesia.
5: Kapal mengangkut barang
1: and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi transartik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal, dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid.
10: At the moment, it is very
7: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tourists from all over the world.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
11: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada 3 fokus pengawasan program tersebut diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
12: Izin melaporkan, Mbak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insyaallah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan desain sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
11: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
13: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
14: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
13: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
14: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
15: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
14: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
17: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
18: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
17: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
16: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
17: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Ilyat.
19: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
20: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain lah, hutan lindung malah.
19: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
21: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
19: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
5: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di

0: lahan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Nah, jangan itu salah beranjak.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidi 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
8: By players, no. We had a very hard out three season. First, I want to say, so we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang malam ini
3: Pro 1.

Selamat malam dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang sedikit bikin miris ya, karena mereka yang menjadi penerima manfaat atau penerima manfaat di Bansos terindikasi melakukan transaksi judi online ya. Kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahwa ada 1,49 juta keluarga penerima manfaat Bansos terindikasi melakukan transaksi judi online. Jelasnya bahwa nilai rata-rata transaksi berada di angka 1,91 juta dan tertinggi menyentuh angka 2,68 miliar. Wah, ini ngeri ya. Jadi mereka yang menerima manfaat terindikasi melakukan transaksi judi online, keterangan dari Menteri Sosial. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

0: Daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Pendengar, pemerintah Indonesia memberikan penegasan mengenai status kewarganegaraan Republik Indonesia pada 1.512 anak pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan pemberian status kewarganegaraan RI dilakukan di 4 titik, yaitu di Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu, di Tawau, dan juga Johor Bahru. Dan kata Supratman saat dikonfirmasi menyebutkan dengan pemberian penegasan status kewarganegaraan, anak-anak dari pekerja migran Indonesia bisa dapat kepastian dan perlindungan hukum. Dia mengatakan pemerintah Indonesia prihatin karena ada anak-anak yang tidak bisa mendapatkan hak-hak sebagai warga negara dengan utuh sehingga tidak memiliki kepastian hukum.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Persatukanal Informasi dan Inspirasi Pendengar Badan Pusat Statistik NTT mencatat total nilai ekspor NTT sepanjang Januari sampai Juli 2026 ada 37,71 juta US dollar. Angka ini pendengar turun dari 10,43% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dan kata Kepala BPS NTT Matamira Kale bahwa nilai ekspor NTT di Juli 2026 mencapai 5,68 juta US dollar. Kondisi ini pendengar turun 9,37% year on year dibanding dengan bulan yang sama tahun lalu. Bulan Juli 2025 ekspor tercatat 6,26 juta US dollar. Dia menjelaskan ekspor migas secara year on year meningkat 13,7%, sementara ekspor non migas turun 10,7%. Jadi ekspor NTT dari Januari sampai Juli 2026 disebutkan BPS turun 10,43%. Informasi dari rri.co.id.

0: ya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Juel. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
0: Nanti saya baru kotong batanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
1: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
3: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah saja.

Pendengar Perumda Air Minum Kota Kupang sekarang punya water meter tester portable untuk memastikan tingkat presisi dan akurasi meter air pelanggan di lapangan. Penggunaan alat ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi pembacaan meter dan meyakinkan pelanggan bahwa angka yang tercatat sesuai dengan kondisi pemakaian. Keberadaan water meter tester portable membantu petugas memastikan kondisi meter sebelum menentukan tindak lanjut terhadap meter pelanggan. Pemeriksaan ini diharapkan bisa meningkatkan ketepatan pencatatan pemakaian air, sekaligus memberikan rasa percaya kepada pelanggan terhadap proses pembacaan meter.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde?
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony dan juga rekan Rifan kembali temani Anda pendengar di hari Jumat malam ini, 4 September 2026. Kembali di Ruang Rindu untuk malam ini pendengar, dan ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung di line telepon di 0380825444, 0380843112, dan bisa juga di line WhatsApp di 0811380249440. Di Ruang Rindu ada lagu-lagu mancanegara setiap hari Jumat malam. Ada Say Hello to Goodbye, ada dari Sontel, kemudian ada Train dengan Hey Soul Sister, Adam Lambert dengan Wodaya One From Me, ada Jason Brass dengan I Won't Give Up, ada Coldplay dengan Paradise, ada Adele dengan When We Are Young, ada Maroon 5 dua lagu, One More Night dan Sugar, ada Taylor Swift dengan We Are Never Ever Getting Back Together, ada Justin Timberlake dengan Mirrors, kemudian ada American Author dengan Best Day of My Life, ada Wiz Khalifa dengan See You Again, kemudian ada Shawn Mendes dengan Teach Me How to Love, ada James Arthur dengan A Thousand Years. 0380825444, 0380843112, dan boleh di 0811-3820-9440 untuk Ruang Rindu malam hari ini. Saya sapa penelpon pertama. Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Bapak.
5: Apa kabar?
4: Kabar baik. Pak Butus, bagaimana kabarnya? Baik-baik, Sako. Babasa.
5: Babasa.
4: Iya. Silakan, Pak. Silakan, Pak Butus.
5: buat Opa Emi, Yona, Dewi, Oesau, Mbak Anissa, Mbak Jesse,
4: yeah.
5: Mbak Pasti, ada Ibu Ratna, Marian, Cikumana, Bung Ma, Bung Kris, Pak Kispati,
4: yeah.
5: Mbak Meri, Mbak Meri Oesau, Kaparima, ada ibu, salam kenal buat ibu Eren di Manado.
4: Iya.
5: Bu, ada Bung Mira juga. Bu Linda. Ini Bung Endang. Eri Soe.
4: Iya.
5: Ibu Natalia. Natalia Rote. Bu Papa. Bapak Asher. Ibu Buca.
4: Iya.
5: Ayu. Ibu Betsy. Mbak Iman dan semua-semua.
4: Baik, Bapak.
5: Makasih, selamat malam, Pak Soni.
4: Baik, selamat malam. Terima kasih untuk Pak Botus dari Fatu Veto, orang pertama malam hari ini yang bergabung di line telepon di 0380 843 1152. Yang mau bergabung di telepon 0380 843 1152 boleh, 0380 824 444 boleh, dan juga boleh di 0811 3820 9440. Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu-lagu mancanegara ya.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, ke mana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan itu dia lagu Train dengan Hey Soul Sisters. Lagu ini menjadi lagu dari band rock asal Amerika Train dan ditulis oleh Pete Monahan, dan lagu ini dirilis pada single utama dari album studio kelima di 2009 dan menjadi nomor 3 di Billboard dan merupakan lagu Train dengan chart tertinggi sampai dengan saat ini. 0380825444 dan 0380843 1152, kita masih di Ruang Rindu untuk malam ini. Dan yang mau bergabung boleh di 0380825444 atau 0380843 1152. Saya siapa yang mau bergabung? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Brother Sony.
0: Selamat malam Bung Kris Pati. Betul kok?
1: Hafal
0: sedikit-sedikit saja.
1: Kalau orang Sumba bilang itu, kalau brother, angua.
0: Angua.
1: Angua.
0: Iya, iya,
1: Sumba
0: iya.
1: Sumba Barat sampai Sumba Barat itu artinya sama.
0: Sama ya.
1: Saudara laki-laki sama-sama, angua.
0: Tapi kalau Sumba Timur, beda
1: Sumba
0: lagi.
1: Sumba Timur, lain-lain. Tetapi ya ada juga, artinya sama.
0: Pokoknya
1: sama.
0: Sumba Barat Daya, angua itu ya.
1: Angua, ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Tapi kalau panggilan saudara perempuan ke saudara laki-laki, itu dia bilang Ka'a atau Na'a.
0: Nga'a.
1: Na'a, Na'a.
0: Na'a, Na'a.
1: Na'a.
0: Macam oh.
1: Kalau Diona panggil ke Kris Pati itu kan Ka'a. Ka'a dia bilang bisa juga kakak laki-laki, bisa juga Na'a.
0: Oh iya, iya, iya. Kalau Kak Kris Pati panggil Diona apa dong?
1: Itu bilang Woto.
0: Woto ya?
1: Woto.
0: Kayaknya kita perlu waktu kursus nih, supaya ketika kita pergi di Sumba, kita tidak kaku lagi.
1: Ya, betul juga. Tapi, biar kaku-kaku sedikit itu saya apa-apa.
0: Iya, iya. Kasih kaku-kaku sedikit bolehlah. Aja lebih-lebih terlalu. Oke, Kak Kris Pati, lagu apa kok ini malam?
1: Kalau bisa itu tadi, kalau
0: iya.
1: Itu sering kalau dengar tuh One More Night ya.
0: One More Night ada, ya.
1: Ya itu di, aja kita pilih itu.
0: Iya, siap. Kita taruh di antrian, silakan Kak Kris Pati. Iya. Satu malam.
1: Salam pertama-tama untuk Bang Sony, Angua Sony yang lagi tugas.
0: Terima kasih Angua.
1: Ya betul betul. Ya, kalau bisa kalau ketemu orang Sumba, Angua.
0: Gitu. Angua.
1: Sama laki-laki dong.
0: Iya.
1: Jangan
0: siap.
1: Sama perempuan Sumba, jangan bilang Angua.
0: Kita kena. Apa tadi?
1: Woto. Woto.
0: Woto. Oke.
1: Okay. Artinya lebih bagus lagi bilang Ali. Ali itu maksudnya adik, tapi adik.
0: Oh.
1: Perempuan.
0: Iya.
1: Ali atau Woto. Gitu.
0: Siap. Baik.
1: Bertugas sampai tuntas nanti malam pulang jangan belo-belo satu jangan sampai oi belo ya kalau sampai
0: jangan. Iya. Besok pagi baru kita sampai. Iya.
1: Kalau oi belo lihat petuk juga bisa ya.
0: Iya, bisa.
1: Kita di rumah dia ada di petuk kakak.
0: Oh, begitu. Iya. Boleh.
1: Sampai sampai lagi ya. Bapak Botus. Tadi sudah saya ngelbet ataupun nama di tadi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih ya senior ini.
0: Senior luar biasa.
1: Orang Sumba juga.
0: Iya. Yeah.
1: Terus ada Angua satu di mana lagi di Oipura itu.
0: Iya.
1: Yeah. Angua. Ini berkasih.
0: Kasih, kasih kok.
1: Kasih itu, kasih marga kasih itu.
0: Kause.
1: Oh, kause.
0: Kause, iya. Yeah.
1: Kenapa yang malam bisa muncul ya? Biasa bangun muncul.
0: Biasa semangat, orang pertama biasa. Mungkin lagi, biasanya ini apa namanya, ini dagang sirip pinang antar pulau begitu.
1: Oh ya, beli pinang di Sumba.
0: Iya, harus datang sekali toh.
1: Pinang beli sirip di Sumba baru bawa ikut feri. Ya. Atau Dharma Kartika sekarang kan.
0: Ya.
1: Tuh ada apa lagi? Ada Diona dia.
0: Iya.
1: terus ada Mama Betsy di Mantap,
0: Mantapen. Mantapen.
1: Ada Mama Mary Latif, itu teman orang Sumba juga yang di Pasir Panjang ya.
0: Betul.
1: Mama Mary Latif itu suaminya Mas Latif itu orang Malang.
0: Iya.
1: Terus itu Ama Benja itu, saya baru ingat karena malam ada
0: Ama Benja.
1: Pasien Mama Nona dengan Ama Benja.
0: Iya.
1: Memang Ama Benja masih ada ya?
0: Ama Benja masih.
1: Iya, kayaknya
0: lama tidak kedengaran saja.
1: Pantun-pantun itu.
0: Iya, betul.
1: Tempat-tempat ya ada ingat Ama Benja.
0: Iya.
1: Terus ada siapa lagi? Kan semua-semua saya ada. Teman satu dari Manado nih, ada Ibu Ratna,
0: betul.
1: Ibu Ratna, ada Cliff, ya. Itu aja dulu Bang Koni.
0: Baik, makasih.
1: Pati Angoa ya.
0: Kris Pati Angoa, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Angwa Krispati dari Sumba Barat, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sudah kasih tahu kita juga kalau di Sumba itu Sumba Barat dan Sumba Barat Daya itu panggilnya Angwa begitu ya. 0380825444 dan 0380843152 yang mau gabung malam ini masih boleh. Penelpon berikutnya, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bu Soni.
0: Selamat malam, iya.
2: Berturutan dengan orang Sumba
0: Jadi kalau saya panggil Bapak Domi tidak boleh pakai Angua, itu harus Bapak.
2: Tidak apa-apa juga.
0: Jangan, saya berdosa nanti. Tidak ada ini apa namanya? Bayar denda banyak-banyak, saya tidak punya bayar denda pakai ini apa namanya, pikul berapa orang tuh saya tidak bisa punya begitu. Jadi
2: kerbau dan kuda.
0: Itu dendanya paling bagus itu kalau kerbau atau kuda ini Bapak Domi?
2: Yang paling utama itu kuda baru kerbau.
0: Kuda baru kerbau ya. Parang dulu baru kuda baru kerbau.
2: Kalau panggil Angua itu kecuali yang sudah biasa-biasa hari-hari.
0: Iya. Hari-hari.
2: Foto saudara perempuan.
0: Iya. Iya. Iya, tapi Bapak Domi juga lama di Kupang jadi bisa ini.
2: Satu tahun? 1986-87 pulang.
0: Oh, begitu.
2: Tinggal di Opura di belakang Gereja Paulus.
0: Iya. Waktu itu ya. Jadi sempat jadi anak nakal di Wepura kok, Bapak Domi?
2: Itu deh.
0: Anak bye-bye.
2: Kecuali kalau ada yang ganggu.
0: Iya, betul. Iya.
2: Ada yang ganggu ya pasti nakal. Kalau dia biasa-biasa.
0: Iya. Bapak Domi, ya silakan menyapa siapa malam ini Bapak Domi.
2: Ya. Tidak perlu disebut namanya
0: ya, iya.
2: Dengar orang Sumba nanti dengar orang Sumba juga terbangun ya.
0: Iya, siap.
2: Karena RRI Kupang ini sangat luar biasa.
0: Iya.
2: Memang sudah terlalu lama saya dengar-dengar. Wah, menarik sekali.
0: Iya.
2: Jadi ya, salam-salamnya.
0: Iya.
2: Bagi semua yang sudah bergabung di Ruang Rindu.
0: Iya.
2: RRI Kupang.
0: Nah, iya.
2: Yang paling utama, Bu Soni.
0: Iya.
2: Baik-baik, aman-aman pulang. Tapi,
0: iya.
2: Salam buat semua kru-kru RRI Kupang.
0: RRI Kupang. Bapak sekarang ini lagi apa musimnya, dingin sekali kah di Waikabubak?
2: Ya memang dingin.
0: Dingin sekali. Sempat ada gerimis-gerimisnya kah Bapak atau?
2: Ya lagi hujan tadi.
0: Hujan ya? Ya.
2: Tidak semua.
0: Iya.
2: Di bagian atas sama lewat kantor daerah lama ke
0: Asia Timur. Iya. Bukan ini ya Bapak, bukan namanya Weka Buba kalau tidak dingin.
2: Iya, memang. Kalau saat-saat ini memang musim.
0: Saat-saat begini, iya.
2: Karena jauh dari pantai.
0: Betul, betul.
2: Iya. Ya. Kalau di pinggir-pinggir pantai sana di SPG ya panas.
0: Iya, panas. Iya.
2: Oke, nanti lagunya di...
0: Baik, Bapak.
2: Buat
0: iya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak Bapak Domi dari Sumba Barat. Terima kasih sudah gabung malam hari ini di 0380825444. Bapak Domi juga hobi dengar radio tuh ya. Saya pernah didatangi, itu saya kurang tahu nih ya, tidak pasti nama bapaknya begitu ya, tapi sempat mendatangi di RRI Sumba begitu, katanya juga suka sekali dengar begitu ya, dengar radio RRI Pro 1 Kupang Sumba dan juga Pro 3 Jakarta kalau ada siaran beritanya ya. Baik, untuk pendengar yang ada di Sumba Barat atau juga di ya Sumba Barat Daya yang mendengarkan di malam hari ini, terima kasih untuk malam hari ini bergabung ya. Boleh juga bergabung di WhatsApp di 0811-3820-9440. Saya ulang sekali lagi ya, 0811-3820-9440. Kita sudah lewat dari 4 menit dari jam 10 malam dan waktunya untuk bisa bergabung kembali untuk Anda yang mau bergabung. Masih kurang lebih satu jam lah sampai di jam 10, jam 11 pukul 23 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu mancanegara malam hari ini. Yang mau bergabung masih boleh sampai di jam 11 malam. Tadi lagu yang dipilih saya hadirkan

0: whatever.
1: Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama penting.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, di 4 September 2026. Kegiatan Hari Radio dan juga Hari Ulang Tahun RRI yang akan dirayakan tanggal 11 September sudah mulai dilaksanakan di berbagai tempat. Di antaranya tadi pagi ada Jalan Sehat. Terima kasih untuk pemerhati dan juga para purna bakti RRI dan juga semua ya yang hadir dan juga meramaikan acara hari ini di RRI. Terima kasih sudah bergabung. Saya mau menyapa yang bergabung kembali di line telepon untuk malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di benua mana ini?
1: Natalia di Rate.
0: Oh iya, iya, iya, iya, iya. Yang itu ya?
1: Yang mana?
0: Yang kadang-kadang jadi guru, kadang-kadang kerja di rumah sakit, kadang-kadang jadi petani gitu. Tahu. Kan Natalia. Memang harus serba bisa itu. Orang zaman now tuh memang harus serba bisa.
1: Iya, begituan Kak Sony.
0: Iya, tapi itu kalau misalnya cabut rumput, batofa-tofa begitu, bisa kah?
1: Oh, bisa Kak Sony.
0: Bisa, terlalu bisa ya?
1: Sangat bisa, karena memang kehidupan di sini, kita berdampingan dengan lahan yang kemudian sawah. Jadi itu memang rutinitas sehari-hari.
0: Iya, makan juga bisa ya?
1: Iya, makan juga paling juara.
0: Oh, paling juara bagus. Kak Natalia, kabar baik, sehat, ya, kabar dari Rote bagaimana ya, ini ya. Sukses kabar ini, apa Rote. Namanya, guru mengajarnya, apa namanya?
1: Rote mengajar.
0: Rote mengajarnya sukses-sukses sekali ya.
1: Sukses, terima kasih Kak. Jadi, Kak Sony banyak cerita-cerita menarik gitu.
0: Iya.
1: Kita tahun itu 206 relawan Kak Sony-nya, jadi ternyata yang dari luar Rote itu malah lebih banyak lagi, sekitar 100 lebih gitu.
0: Yeah,
1: jadi kita yang lokalnya itu 74 saja begitu.
0: Oh, bagus nih.
1: Iya,
0: iya. Banyak inspirasi dari luar inspirasi yang didapat juga. Gitu.
1: Iya, iya.
0: Mudah-mudahan ini bisa
1: menarik ya.
0: Iya, cetak Indonesia emas ke depannya. Iya, Rote emas ya, Rote emas.
1: Iya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di apa tahun 2027 nanti ada lagi. Jadi semoga makin banyak yang ikut gabung juga Kak Sony.
0: Jurnalis apa boleh ya? Ikut ya?
1: Boleh, itu terbuka untuk umum.
0: Iya, iya, iya. Oke. Baik.
1: Ini pengen sebut juga tapi Kak Sony sudah sebut ya sudah.
0: Iya.
1: Merasa lebih.
0: Iya, Kak Natalia, malam hari ini mau dengar lagu yang mana pasnya? Selena Gomez kah? Ada The Chainsmokers kah? James Arthur kah? Maroon 5, Adele, Coldplay? Maroon 5 ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, judulnya Sugar, saya siapkan. Silakan Kak Natalia.
1: Terima kasih, selamat malam buat... buat Opa Emil, kemudian Bapak Butus, Mak Mary, lalu kemudian ada Bapak Haris, kemudian ada Teteh Indah Bogor, Ibu Natalia juga yang ada di Tuli-Tuli, lalu kemudian ada Papa Dewi di Oisao, lalu ada Bapak Yehuda juga. Selamat malam, kemudian semua yang lagi dengar Kak Sony.
0: Iya.
1: Selamat malam semua, selamat beristirahat. Kak Suni, kami hari ini hujan, Kak Suni.
0: Oh, hujan.
1: Iya. Tapi tidak merata di semua tempat, Kak Suni. Cuma beberapa saja yang hujan, kena hujan hari ini.
0: Iya. Oke.
1: Baik.
0: Ya. Oke, terima kasih Kak.
1: Baik, terima kasih
0: Natalia. Kak Sony. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Kak Natalia dari Rote bergabung malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu berbagi rindu memori lagu.
0: Selamat malam. Lama tak terdengar suara nyo.
2: Begitu sudah.
0: Begitu sudah. Bagaimana kabarnya Pak Nasrun?
2: Ya, alhamdulillah sama kita baik-baik, selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya. Bagaimana ini lagu yang mau pas di hati karena ya, lama tak bergabung nih, lagu manca nih malam ini yang kita punya.
2: Lagu yang pertama saja, Bang.
0: Oke, saya ditaruh di sini, di pertamanya ada Maroon 5 dengan Sugar.
2: Sudah itu, pre-apertnya sudah ada.
0: Siap.
2: Pertama, Bang Rinya ada sebut juga, saya selalu yang bersama kalau bermain.
0: Iya.
2: Talia di Italy. Ada ada juri Bogor,
0: iya,
2: ada di semuanya di Tepang, waktu kecuali Selamat Malam. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Bang Nasrun dari Parimo sudah bergabung, Parigi Mutong sudah bergabung malam hari ini. Penelpon berikutnya dari benua mana ini? Selamat malam.
3: Selamat malam. Masih ingat pun yang kita bersuara yang
0: Sio, saya ingat sekali ini suara. Ini suara yang terbang-terbang sambil bilang
3: kita kira Tasoni solo kita bersuara.
0: Kita terbisa lupa ini suara. Ini suara ini seperti suara dikejar-kejar oleh ini. Apakah?
3: Burungnya.
0: Kakak.
3: Saya selamat dan sudah ini karena saya tidak ada dia.
0: Tidak ada dia lagi. Kakak Puja dari Bintuni, sehat selalu Kak. Kakak Puja.
3: Aduh, puji Tuhan, sehat selalu.
0: Kapan kita ke Semarang lagi?
3: Oh, tenang nanti.
0: Sebenarnya nanti ya.
3: Kemarin tuh ada mau jalan dinas, tapi
0: iya,
3: ganti untuk karang sama temannya, biar dulu nanti saya tahun depan.
0: Itu ke Semarang ya, kapan datang di Kupang ini? Kita setunggu-tunggu.
3: Iya, sabar, saya cari waktu yang pas. Dengan lagu juga yang pas.
0: Lagu yang pas apa?
3: Aduh, tadi saya sudah dimasuk, lagu sudah diputar tadi.
0: Oh iya, betul. Sugar, itu.
3: Iya, ikutan kalau yang itu. Kalau
0: ya.
3: Bruno Mars tadi sudah lewat.
0: Oke, Bruno Mars.
3: Warm More Night sudah lewat tadi.
0: Iya, betul.
3: Saya salah buat pertama nih buat Kak Soni yang lagi bertugas.
0: Iya.
3: Selalu. Tuhan berkati Kak Son.
0: Sama-sama Kak Puja, Tuhan berkati.
3: Sama salam buat Pak Nasru yang tadi baru lewat, Ibu Wigati, Pak, buat Opa Miller, Opa Butus, buat pokoknya semua opa-opa, oma-oma, saudara-saudara semuanya tanpa terkecuali, Bu Natalia tadi baru lewat, Salam
0: iya.
3: Manis, juga buat Kak Ferry, apa kabar, terus juga buat Kak Marcel, yang ada di rimba sana, bagaimana kabarnya?
0: Iya, mudah-mudahan sehat.
3: Semua
0: sehat. Iya.
3: Tanpa terkecuali, semoga kita semua dilindungi sampai tuntas.
0: Amin.
3: Terima kasih Kak Soni yang lagi bertugas, sukses selalu.
0: Iya.
3: Hati-hati, see you.
0: See you.
3: Dadah,
0: bye-bye. Terima kasih untuk Kakak Puja dari Bintuni. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Halo malam.
0: Selamat malam orang nomor satu yang jalan tadi. Orang nomor berapa tadi ya?
4: Iya, nomor berapa aja yang penting jalan santai.
0: Terima kasih Bunda Asmi sudah hadir di jalan santai tadi pagi.
4: Halo?
0: Iya.
4: Tapi malam ini kita Tedis NT.
0: Ada acara apa kah?
4: Kan Kak Fungki sama Kak Kristin di Tedis.
0: Dalam rangka?
4: Pagelaran budaya Tionghoa.
0: Kuih.
4: Bosan hala di sana.
0: Wih, luar biasa. Jadi bosan hala disambung di sana kah tadi?
4: Iya, kita di Tante Teri.
0: Luar biasa, luar biasa. Bosan hala ini malam sampai pagi, yes. Kak.
4: Karena capek jadi pulang deh.
0: Iya. Tapi betul-betul menikmati hari ya.
4: Kenapa, Kak Sam?
0: Betul-betul menikmati hari, subuh-subuh bangun sudah jalan santai. Oh, terputus. Bisa dicoba lagi, Bunda Asmi. Terima kasih sudah bergabung ke penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam.
5: Malam, Ruang Rindu, nomor bagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Apa kabar, kabar baik, Ibu Natalia. Ibu Natalia, kabar baik, Kak Ibu Natalia.
5: Sama, puji Tuhan, baik-baik selalu. Masih di Palu panas, masih panas-panas ini.
0: Masih panas. Hujan ini, tidak hujan ya?
5: Tak pernah hujan ini, Palu ini.
0: Nanti hujannya... Berapa bulan? Nanti hujannya pas ya, pas Natal.
5: Masih lama sekali Desember. Tapi memang kalau apa itu Desember itu memang biasanya musim hujan ya Bang.
0: Biasanya ya? Musim hujan.
5: Iya, karena kalau saya perhatikan itu setiap bulan Desember pasti hujan. Tapi itu kan hujan berkat.
0: Hujan berkat benar. Jadi rasanya memang banyak beda kue, gitu. Banyak kue, aroma-aroma. Ya jangan dibayangkan dulu baru bulan September Ibu.
5: Seperti itu belum.
0: Iya.
5: Cuma saya bilang kalau di situ pasti musim hujan.
0: Katanya so harus siap dari sekarang, eh?
5: Ya siap apanya, Bang Sony?
0: Siap uang, soalnya Desember kan banyak pengeluaran.
5: Gitu ya?
0: Iya.
5: Ada.
0: Iya, baik Bu Natalia.
5: Lagu apa?
0: Lagunya masih ada Coldplay, Paradise, ada Adele dengan When We Are Young. Ada Shawn Mendes dengan Teach Me How to Love. Ada James Arthur dengan A Thousand Years.
5: Teach Me to Love apa
0: ya? Iya, Teach Me How to Love. Saya siapkan di antrian. Baik, Bu Natalia. Oke, yang
5: pertama, Ma Ima sudah gabung.
0: Belum, belum Ma Ima. Ya.
5: Nah, ayo gabung Ma Ima.
0: Sehat-sehat selalu Ma Ima.
5: Ada Bang Sony yang gabung. Iya, sehat-sehat ya, Ma. Terus iya. Ada Bunda Asmi, ada Mama Susan ya, Mama Glenn, Mak Betsy, Mak Jessie juga, Opa Emi bersama Oma, ada Bung Haris, Bung Palis, Bung Botus, Pak Yehuda ya, Ibu Utri, Pak Freddy, ada Putra Tengah, ada siapa lagi, Kakak Diona ya, Kakak Dewi, ada siapa lagi, Bang Sonia ya, pokoknya dirangkul aja ya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Iya.
5: Pokoknya salam sapu rata dari A sampai Z.
0: Iya.
5: Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Semua diupai dalam keadaan yang sehat. Buat Bang Sony.
0: Iya.
5: Tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga di rumah.
0: Iya.
5: Makasih ya Bang Sony.
0: Makasih. Baik, makasih. Iya. Iya, terima kasih Ibu Natalia dari Palu sudah bergabung malam hari ini ke penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam.
0: Sambungnya ke sini. Kenapa terputus?
6: Enggak tahu.
0: Oke. Okay.
6: Aku telepon biasa dia putus.
0: Dia
6: ya
0: putus.
6: Udah beralih ke WA.
0: Iya, iya. Silahkan Bunda mau nyapa siapa
6: lagu,
0: ini malam.
6: Kak.
0: Lagu apa kok? Ada Adele When We Are Young. Ada Taylor Swift, ada Wiz Khalifa.
6: Taylor Swift.
0: Taylor Swift ya. Oke, okay, disiapkan Bunda.
6: Lagu ini aku titipkan untuk Mama Ridetan, Mamei, Bapak Paul, Mama Sandi, Mama Rin, Ma Arlin Kelapa Lima.
0: Iya.
6: Terus buat Kak Emilino, Kak Evan, Mama Glenn, Mama Rian, Bung Margo, Sisilia Kaja, lalu Mak Mary Latif, Bapak.
0: Iya.
6: Terus buat Paman Randy sama Bibi Salma. Mak Marlin, Bapak Charles Kota Bes, Maharan Lelo Boko, Mak Francen Evo Koko, Mak JC sama Oma Amnifu Lelo Gama, Om Endang sama Opa Men, Marotelda Sebelan, terus buat Kak Joy sama Alina Fatuleu, Kak Yuven sama Kak Marsa. Lalu Bung Botus, Mbak Natalia Toli-Toli, Bung Nasrun, Nona Ria Jakarta, Ayu Masohid, Mbak Utri sama Bung Fredik, Edinda, Diona, siapa lagi? Kayaknya semua aja deh.
0: Semua aja deh, oke. Okay.
6: Iya, untuk semuanya selamat malam. Buat Kak Sony, mat malam, mat bertugas, sukses selalu.
0: Iya. Terima, okay, ya, terima kasih Dada, terima kasih untuk Bunda Asmi dari mana-mana sudah bergabung malam hari ini. Pada telepon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu, halo.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Aduh, ini orang yang saya cari-cari selama ini. Saya sudah 80 tahun yang lalu saya cari, ini orang tidak ketemu-ketemu. Kenapa ini?
7: Belum baru 7 purnama.
0: Oh, baru 7 purnama kah? Saya pikir sudah 80 tahun lalu. Bapak Putra.
7: Iya,
0: dan titi-titi. Bapak Putra Tengah dari Fak-Fak Papua, sehat-sehat Bapak.
7: Sehat, puji Tuhan Bang.
0: Iya. Ibu Putri sehat-sehat kah? Masih suka nonton sinetron kah?
7: Ya, itulah. Memang.
0: Iya. Yeah.
7: Mau rubah ini kan susah.
0: Mau rubah ini susah, ya. Yeah. Namanya dia punya senang di situ, jadi kita tidak bisa rubah sudah.
7: Jangan sampai kita yang diserang.
0: Bukan, jangan. Malah kita yang rubah kita punya hati supaya menyesuaikan dengan dia toh, Bapak. Jadi kalau dia tidak berubah, kita saja yang berubah, kita punya hati toh Bapak. Putra Tengah dari Fak-Fak Papua mau menyapa siapa malam ini? Ya.
7: Masih ada lagu apa?
0: Lagunya masih ada, Coldplay, Paradise. Kayaknya kalau Putra Tengah cocoknya yang surga-surga, jadi Paradise. Putra dan Paradise. Itu sudah, oke. Saya taruh di antrian Putra Tengah.
7: Mudah-mudahan besok malam kita bisa jumpa lagi.
0: Iya, boleh, boleh. Boleh. Boleh.
7: Bang Sony, terima kasih ya, selamat jumpa kembali.
0: Iya. Sama-sama. Salam untuk Ibu Putri ya, Bapak Putra Tengah.
7: Bye.
0: Selamat malam.
7: Oke, okay, untuk Bunda Natalia, Mama Ima, ada juga Bang Miller, juga ada Rina, ada juga Bang Marcel, Pak Fredy Putri.
0: Iya.
7: Juga ada Tedina di Bogor, juga ada Ayu Ketana, Ayu Masuk di Sulawesi
0: Tenggara. Iya.
7: Karena Nasrun, oke, sudah dirangkul saja semua-semua saja.
0: Baik.
7: Lalu salam kompak.
0: Iya.
7: Oke Bang Sony.
0: Baik.
7: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Putra.
7: Terima kasih.
0: Putra Tengah dari Fak-Fak Papua, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
8: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, halo.
8: Ya, Bang Pongki kan?
0: Dengan Sony.
8: Oh, Bang Sony.
0: Iya. Kakak Ayu, bagaimana? Iya, saya kira 57 tahun lalu kah kita bertemu terakhir,
8: iya,
0: baku dapat
8: aduh,
0: terakhir.
8: Ya, Mama masih sibuk, kak.
0: Lima mama masih sibuk. Urus apa sekarang, kak?
8: Iya, urus anak, urus rumah, urus anak
0: piare. Banyak urusan. Belum lagi urus suami.
8: Iya, belum lagi urus suami belum berakhir. Pokoknya sama-sama katong, itu sudah tuh katong nih, power of apakah?
0: The power of emak-emak. Sehat, Kak Ayu. Sehat-sehat ya.
4: Katong mau tidur, langsung gak tidur, Mbak Putih. Sama ini musik, Mbak Putih, kayak dikatong dalam dada, Sar.
0: Ada apa, Kak? Pesta, Kak?
4: Iya, baru ada bikin pesta. Biasa, kalau malu, aku ketemu Mbak Joget,
0: biasa, Kak. Biasa, orang timur.
4: Iya, biasa, tuh. Kalau
0: Mbak Indonesia Joget, timur.
4: Sampai ya,
0: tuh, Mbak Joget bisa sampai pagi hari, itu.
4: Iya, kita mau mengungsi, lah, tapi kita selamat. Ada sahabis mau bunyi lagu-lagu Minang, tak iya. Lagu Ambon, Tuhan nih lagu
0: gabung Kupang, semua waduh. Saja
4: kata mau maju mau joget tapi kata tersanggup
0: iya. Terpaksa kita nikmati saja.
4: Iya, tapi Ambon bunyi tak kan sampai ketemu dada-dada ini kayak dia bunyi dia mau tak apa. Maaf sih yang ada berdengar nih, soalnya kalau di bagian Maluku, kalau misalkan apa namanya baru pertama kali datang, jangan kaget ya dengan musik gitu ya. Tadi
0: iya,
4: ini yang hampir-hampir mirip Son Horek lah.
0: Iya betul betul ya. Kalau di kalau di Jawa itu Son Horek ya.
4: Iya. Hmm. Kalau di Maluku nih kata mereka Son Horek Maluku juga.
0: Son Horek Maluku ada.
4: Iya baru dong mbak pesta Tuhan mirah ada orang sakit.
0: Iya betul.
4: Iya kita tuh kalau boleh pas biasa kita mesti di apa sana di hotel penginapan sana itu mana kita lah.
0: Iya.
4: Ada Tuhan iya. Lagu apa sih
0: lagu kita ngasih? Ada masih ada di sini ada Wiz Khalifa. Kemudian ada James Arthur, A Thousand Years.
4: James Arthur.
0: Disiapkan Kakak Ayu. Iya.
4: Sami buat
0: tahu terus kan.
4: Keren sekolah kan kita mau pengungsi di antar rumah.
0: Boleh.
4: Kita mau tenang begitu toh.
0: Iya.
4: Abis pesta baru ketemu pulang begitu toh. Iya. Dong abis bajoget malam tuh baru besoknya baru ketemu balik lagi di rumah. Ya buat pemutus, Pak Kikirin, sampai Pak Yahude, Pak Miller, sehat-sehat sama ya Kak Puisya.
0: Iya.
4: Yang di Merauke, yang di Jakarta, Pak, yang sudah di Surabaya, sama semua, yang di mana, ya, dimana, ya di Pak, atau sudah repotan.
0: Iya.
4: Secara tersanggup, Pak. Ini para abang nih selalu setelah sehat ya pengadilan di jalan
0: iya.
4: Ih katong mau mending mati dong katong taruh apa di katong balingan itu kan rumah-rumah kan kayak dia mau kayak dia mau taruh. Ya waktu itu juga ya katong anak mau yeah. Tidur matang bunyi terlalu kuat kayak jadi dia ada di luar saya udah mendengar kan aduh
0: sing bisa tidur lagi
4: terabis
0: iya.
4: Katong pasrah. Oke, selamat kembali Dangkelai.
0: Terima kasih Dangkelai. Terima kasih untuk Kakak Ayu dari Masuhi yang sudah bergabung. Ya memang kebiasaan kita kalau pesta ya begitu ya. Sebagai tetangga mau tidak mau harus ikut menikmati bunyi sound horeknya yang luar biasa. Terima kasih untuk Kakak Ayu dari Masuhi yang sudah bergabung malam ini. Di line telepon. Kita ke lagu dulu. Yang mau bergabung nanti masih boleh sampai di jam 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama semua masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta sukinyang, nah, Mama.
1: Kalau sukinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, ya? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sonde bisa makan, karena sonde ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Lagunya dipilih oleh Ibu Natalia tadi, Teach Me How to Love. Saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Peru Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu cara bijak untuk bisa mendengarkan radio. Sekarang tidak lagi bisa di FM, tapi mungkin bisa di-download di RRI Digital atau bisa mendengarkan di rri.co.id. Banyak yang menelpon yang juga mendengarkan di RRI Digital atau rri.co.id ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai di usia RRI ke-81 jelang tanggal 11 September nanti ya. Terima kasih untuk setia bersama RRI. Di malam ini masih ada kesempatan untuk yang mau bergabung di 0380825444 atau 0380843112 atau 0813820944. Kalau yang berikut ini saya mau sapa dengan gitu, pasti sudah tahu tuh. Iya kan, langsung ketawa.
1: Aduh.
0: Tete Dinda dari Bogor, gimana kabarnya malam ini?
1: Tete sehat sekali dan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tete Dinda, malam ini mau dengar lagu apa yang pas di hati?
1: Masih ada lagu apa yang belum?
0: Ada Adam Lambert. Ada Adam Lambert dengan What I Want From Me. Kemudian ada Jason Mraz dengan I Won't Give Up. Ada Adele dengan When We Are Young. Ada Wiz Khalifa dengan See You Again. Ada James Arthur dengan A Thousand Years. Ada The Chainsmokers dengan Don't Let Me Down.
1: Coba mau dengar suara dari James Arthur.
0: James Arthur disiapkan di antrian. Iya.
1: Oke, Kakak Bu. Ya. Mendengarnya apa malam ini?
0: Saya dengan Kakak Rifan.
1: Kakak Rifan, selamat malam. Iya. Ada bye-bye, Ko.
0: Bye-bye, Sa.
1: Iya, RRI mau berhari jadi, tepatnya nanti iya, tanggal 11 September. Betul. Pasti semangat ya.
0: Iya.
1: Oke lah, doa terbaik ya untuk Kakak Bung dengan Kakak Rifan ya.
0: Iya.
1: Dan pastinya untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Iya.
1: RRI Radio Perjuangan, bagaimana orang-orang radio di terdahulu ya.
0: Iya.
1: Akhirnya sampai saat ini RRI makin maju dengan iya. Kita bisa dengar RRI manapun melalui RRI Digital dan streaming ya, Kakak
0: iya,
1: Bung ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, kalau begitu menyapanya antaranya untuk Opa Emi, selamat malam Opa. Om Endang juga apa kabar? Juga ada Bapak Botus, ada Bung Andesko, juga Bung Valdes. Selamat malam juga untuk siapa Kakak, Kakak Ferry ya, Kakak yeah. Ferry juga, Kakak Buce juga, lagi Pak Haris juga ya, selamat malam. Next ke mana lagi? Ke Inalado, apa kabar? Juga Bunda Asmi, Inalape juga, dan Mak Mary Detan, Mak Mei juga, apa juga? Ini Natalia di Takari juga yeah. Natalia di Rote. Ke Mak Jessie, ada Mama Anita juga.
0: Iya.
1: Mak Marsha.

0: Saya juga Kakak Dewi dan Kakak Salsedetan juga ya. Apa lagi kah? Diona ya yang punya OS apa? Oke, next time deh untuk yang lainnya. Oke, Kakak Bung
1: Iya.
0: dengan Kakak Arifan, terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam Tete Dinda dari Bogor 0811382094440. Lagu untuk Bapak Putra Tengah di Papua. Ini dia lagu.

0: Aha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar, apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

together. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini 4 September 2026. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesudah ini ada renungan malam yang bisa Anda simak. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-mal wal-banun zinatul hayatad dunya wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban khairun 'amala. Shadaqallahul 'adzim. Al-ayah. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia Allah. Kesehatan yang kita rasakan, kesempatan yang Allah beri, karunia ilahi yang patut kita syukuri. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, di samping selalu beritiba apa yang menjadi keteladanannya, juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia, kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Islam kerjasama Universitas Muhammadiyah Kupang dengan Radio Republik Indonesia. Topik yang saya angkat pada kesempatan yang sangat dimuliakan Allah ini, yakni menyikapi harta dunia. Setiap manusia sudah tentu jadi ingin menjadi orang yang kaya, paling tidak orang yang hidupnya tidak susah, orang yang selalu, artinya apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi hasratnya bisa terpenuhi dengan melalui harta yang kita miliki. Persoalannya di sini bukan berapa jumlah harta yang harus kita miliki, tapi bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan harta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam pandangan agama Islam bahwa harta yang kita miliki itu sekali lagi bukan milik mutlak manusia, tetapi semuanya adalah titipan dari Allah. Manusia hanya mempunyai hak untuk menggunakan harta yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan, firman Allah yang saya sampaikan dalam mukaddimah tadi, Allah memberitahukan dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Jadi Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu 'inda rabbik thawaban khairun 'amala. Bahwa harta dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan hidup dunia. Jadi harta yang kita miliki, anak yang juga kita punyai, itu sebetulnya sebagai satu pernik-pernik kehidupan dunia, sebagai perhiasan dunia. Wal baqiyatu salihatu, amal kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus, khairun inda rabbika thawaban khairun amalah, itu adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik menjadi harapan kita semua. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi di dunia ini selalu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada orang yang diberi harta banyak, itulah namanya orang yang kaya. Tetapi ada orang yang kesulitan untuk mengakses harta, itulah namanya orang yang miskin papa. Ada orang yang pandai, memiliki satu kecerdasan IQ yang luar biasa, tetapi ada orang yang jadi memiliki IQ yang sangat minimal, sehingga dia kesulitan dalam memecahkan persoalan kehidupan ini. Itulah pasangan hidup ini. Ada waktunya kita senang, ada waktunya kita susah. Semua merupakan bagian dari sebagaimana firman Allah tadi, itu zinatul hayatud dunia. Jadi sebagai perhiasan hidup dunia. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana sebagai orang Islam, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, orang beri pedoman hidup oleh Allah lewat dengan firman-Nya yaitu Al-Qur'anul Karim, menyikapi ketika kita mendapatkan harta benda. Paling tidak di sini ada tiga
ada tiga kategori. Kategori yang pertama, ini orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Jadi dunia bukan lagi sebagai alat untuk mendapatkan ketenangan, tetapi tujuan ketenangan itu sendiri. Sehingga orang yang menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya, dia akan berupaya untuk mendapatkan harta dengan segala cara. Dia tidak peduli apakah cara itu cara yang nista, cara yang bisa memberikan satu dosa, atau cara yang bisa membuat orang lain rugi dibuatnya. Yang penting dia mendapatkan harta. Nah, itulah namanya klasifik yang pertama, dunia sebagai tujuan hidupnya. Jadi setiap hari yang ada dalam benaknya itu hanya duit saja. Ini ada satu kasus yang sangat menarik menjadi renungan bagi kita. Nah, suatu ketika ada seorang hartawan, orang yang berlimpah harta. Karena hartanya banyak, sehingga dia harta yang banyak itu digunakan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji. Maka berangkatlah dia, karena kalau hartanya ditinggal takut hilang, akhirnya hartanya dibawa dia. Jadi ketika menunaikan ibadah haji, hartanya dibawa. Akhirnya ketika tiba di Masjidil Haram, maka dia berpikir, loh, kalau harta ini saya bawa, sudah tentu saya kalau melakukan ibadah tidak akan konsentrasi. Ini harus saya titipkan. Akhirnya dititipkan harta itu, mencari orang yang jujur, orang yang amanah. Nah, setelah dicari, ketemu dia, maka dia titip. Setelah titip, dan dia sudah tentu menyerahkan uang sekian melalui tanda bukti penerimaan. Harapan dia, biar nanti setelah saya selesai beribadah haji, maka saya akan ambil kembali. Jadi tujuannya supaya dia tenang dan hartanya tidak hilang. Nah, ketika menunaikan ibadah haji, maka selesai semuanya, jadi dia kembali kepada orang yang dititipi uang tadi. Nah, ketika dia kembali untuk mengambil harta yang dititipkan, ketika keluar, kok orangnya berbeda? Ini kok tidak seperti orang yang saya titipkan? Hanya dia bertanya, Bapak ada keperluan apa? Saya mau ambil uang. Loh, Pak, dititipkan kepada siapa? Ya, saya sampaikan, namanya ini Abdurrahman. Loh, itu bapak saya, Pak. Terus mana bapaknya sekarang? Sudah meninggal dunia. Apakah ada wasiat? Tidak ada, Pak. Akhirnya dia kesulitan. Sampai terakhir karena tidak tahu ditaruh di mana, akhirnya dia sampai gila. Inilah orang menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya. Ketika harta itu diuji oleh Allah seperti ini, maka dia digila. Nah, seharusnya dia akan berupaya tetap berikhtiar dan bersabar, karena ini bagian dari ujian Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi harta orang yang tidak memerlukan harta. Karena apa? Hidupnya untuk akhirat saja. Punya satu pandangan bahwa akhirat ini kan kekal selamanya, sedangkan dunia lah hanya sementara. Sehingga dia hidupnya setiap hari hanya mengerjakan kegiatan-kegiatan ibadah untuk akhirat saja. Nah, sudah tentu kap dan sifat yang seperti ini artinya sangat bertentangan dengan pandangan agama Islam. Nah, dalam agama Islam memang akhirat itulah selamanya, memang baqa. Tetapi bagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataka ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kamu akan kebahagiaan akhirat dari karunia yang aku berikan kepadamu. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Artinya bahwa dunia itu kita perlukan. Jangan sampai kita lalaikan. Jadi oleh karena itu, sebagai umat Islam, mari kita cari dunia, tetapi sekali lagi, bukan dunia sebagai tujuan hidup, tapi dunia sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian yang ketiga, yakni dunia sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup. Bagaimana firman Allah tadi, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan kamu lalaikan hidupmu di dunia. Kita jangan sampai melalaikan dunia. Jadi harus sama-sama kita kerjakan. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, limpahkan kepada kami dunia yang baik dan juga akhirat yang baik, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi sikap sebagai orang Islam, sikap sebagai orang yang beriman, sikap sebagai orang yang dibimbing oleh kitab suci Al-Quranul Karim, maka sikap kita terhadap harta dunia tetap kita cari, tetapi harta dunia itu sebagai media, sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Yakni kebahagiaan kita di akhirat. Sehingga dengan harta dunia kita bisa bersedekah. Dengan harta dunia kita bisa berbagi dengan orang yang tidak berpunya. Terlebih lagi di hari ini, jadi Nusa Tenggara Timur lagi berduka.
saudara-saudara kita yang ada di Flores, di daratan Flores itu mendapatkan satu ujian bencana dari Allah. Nah, sudah tentu kita harus tergerak. Ini ujian dari Allah. Tergerak untuk bisa berbagi. Karena dengan berbagi, insya Allah, menjadikan harta dunia ini, kalau itu kita ikhlas semata-mata karena mencari ridho Allah, maka kita akan mendapatkan pahala kebahagiaan akhirat. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Urban Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi oleh karena itu, mari kita niati mencari harta ini. Yang pertama, niatkan bekerja untuk ibadah dalam rangka untuk kebahagiaan akhirat nanti. Ini untuk akhirat. Cari dunia. Bekerja kita niatnya untuk akhirat. Dimulai awal dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita semata-mata sebagai satu media atau alat untuk mencapai kebahagiaan yang lebih hakiki, yakni akhirat. Kemudian yang kedua, carilah harta itu dengan cara yang halal dan menjauhkan diri dengan cara yang haram. Karena kalau cara yang haram, sudah tentu cara yang sangat dinista dalam agama, akhirnya dia tidak saja dia tersiksa di dunia, tetapi lebih lagi dia akan tersiksa di akhirat nanti. Karena harta yang kita belanjakan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga, tunaikan harta itu dengan baik, dengan menunaikan haknya. Apa haknya harta itu? Adalah dengan zakatnya. Jangan sampai lupa. Karena zakat hukumnya wajib bagi kita. Kemudian sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Utamanya sedekah itu pada keluarga kita sendiri. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, jangan lupa menafkahkan. Menafkahkan harta kita kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan semua keluarga kita. Kemudian yang keempat, jangan berlebih-lebihan dalam mencintai dunia. Dunia proporsional saja, kita biasa-biasa saja. Selama harta itu untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, insya Allah akan membawa satu kebaikan. Sebab kalau orang terlalu berlebih-lebihan mencintai harta, maka dia akan enggan untuk berbagi dengan sesama. Karena merasa apa yang diberikan pada orang lain itu menganggap hartanya itu berkurang. Tetapi bagi orang beriman, ketika bersedekah, itu adalah menambah harta itu sendiri. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mari kita berupaya gunakan harta itu untuk jalan kebaikan, jangan sampai membatir dan sampai kita kikir. Orang yang kikir hakikatnya adalah orang yang miskin. Karena orang ciri-ciri orang yang kaya adalah orang yang ketika diberi harta, di samping harta itu dinikmati dirinya, dia juga gunakan untuk berbagi dengan sesama yang lebih membutuhkan. Semoga apa yang saya sampaikan akan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita yang diberi kelebihan harta, semoga kita menjadikan harta kita sebagai media untuk jalan kebaikan. Dan bagi orang yang kesulitan dalam harta atau miskin, maka kita bersabar. Bisa jadi bersabarnya kita dengan harta itu, maka Allah memberikan kebaikan yang berlimpah kepada kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasr minallah wa tungqarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Entah siapa nama aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kokar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah.
1: "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan..."

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok hari Sabtu tanggal 5 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Kenyong dan Kakanuna sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berakhir pekan. Jumpa kembali bersama Beta Fongkilet dan juga ada rekan Calvin. Temani Anda di hari ini sampai tuntas kebersamaannya di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda dengarkan. Di mana dalam rangkaian Kupang Pagi ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi Agama Buddha dengan judul Menjaga Kesehatan Mental dengan Dharma yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Buddha, Selastri. Nanti Anda juga bisa dengarkan Warta NTT Pagi. Ada informasi-informasi penting yang kami akan hadirkan untuk Anda. Setelah itu kami ajak Anda pendengar untuk bisa sharing informasi-informasi di lingkungan Anda. Dan nanti di pukul 8 kita kembali akan dengarkan Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Selepas itu sejumlah informasi-informasi bakalan kami hadirkan untuk Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, mari kita dengarkan bersama Mutiara Pagi Agama Buddha.
4: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung

Sebelum kita memulai renungan dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita para Buddha dengan memanjatkan paritawan dana.

Swastiastu, para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Swatihotu, Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kebahagiaan, kesehatan lahir dan batin, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Semoga di tengah berbagai tantangan, kesibukan, dan dinamika kehidupan yang kita jalani, kita selalu diberikan kekuatan untuk menjaga ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap persoalan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri Penyulagama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk menenangkan batin agar kita dapat bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga kesehatan mental dengan Dhamma. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kepada Sang Hyang Adibuddha, Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha, karena atas berkah Dhamma kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kebijaksanaan. Semoga melalui renungan Dhamma hari ini, kita memperoleh ketenangan batin, memperkuat keyakinan kepada Dhamma, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, menjaga kesehatan mental menjadi sebuah kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan menjaga kesehatan fisik. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai tekanan kehidupan, mulai dari tuntutan pekerjaan, persoalan ekonomi, konflik dalam keluarga, persaingan di dunia kerja, hingga derasnya arus informasi dan media sosial yang seringkali membuat kita membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Tidak sedikit orang yang tampak tersenyum dan terlihat baik-baik saja, tetapi sesungguhnya sedang menyimpan kegelisahan, kecemasan, kesepian, bahkan kelelahan batin yang mendalam. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mencari ketenangan melalui berbagai cara. Ada yang mencari hiburan, ada yang mengejar kesenangan sesaat, bahkan ada yang melarikan diri dari kenyataan. Namun, Sang Buddha menunjukkan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan di luar diri kita, melainkan lahir dari batin yang terlatih. Oleh karena itu, Dhamma hadir sebagai pelita kehidupan yang membimbing kita untuk memahami hakikat penderitaan, mengelola pikiran dengan bijaksana, dan membangun kesehatan mental yang kokoh. Lebih dari 2600 tahun yang lalu, Sang Buddha telah memahami bahwa akar penderitaan manusia bukan terutama berasal dari dunia luar, melainkan dari batin yang tidak terlatih. Oleh karena itu, Dhamma bukan sekedar ajaran tentang kehidupan setelah mati, tetapi merupakan pedoman praktis untuk menjaga kesehatan batin agar tetap damai di tengah berbagai perubahan kehidupan. Sang Buddha mengawali ajarannya melalui empat kebenaran mulia, Cattari Arya Sacchani. Kebenaran pertama menyatakan bahwa kehidupan tidak pernah lepas dari duka, yaitu penderitaan, ketidakpuasan, tekanan, atau ketidaknyamanan. Penderitaan tidak hanya berupa sakit fisik, tetapi juga kecemasan, kesedihan, kehilangan, rasa kecewa, dan ketakutan yang sering memenuhi pikiran manusia. Namun Buddha tidak berhenti hanya menjelaskan adanya penderitaan. Beliau juga menunjukkan bahwa penderitaan memiliki sebab, yaitu kemelekatan, keinginan yang berlebihan, penolakan terhadap kenyataan, dan ketidaktahuan atau avijja mengenai hakikat kehidupan. Seringkali bukan masalah itu sendiri yang membuat kita menderita, melainkan pikiran kita yang terus-menerus menolak kenyataan atau memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 1-2, Sang Buddha bersabda, "Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya, bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya."
Share ini mengingatkan kita bahwa kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh keadaan di luar diri, tetapi terutama oleh keadaan pikiran kita sendiri. Dua orang dapat mengalami masalah yang sama, tetapi menghasilkan respon yang berbeda. Ada yang tetap tenang dan mampu bangkit, sementara yang lain tenggelam dalam keputusasaan. Perbedaannya bukan pada masalahnya, melainkan pada cara batin memandang masalah tersebut. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental berarti menjaga pikiran agar tidak dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali membiarkan pikiran berkelana ke masa lalu, menyesali sesuatu yang sudah berlalu, atau melompat ke masa depan yang dengan berbagai kekhawatiran. Padahal sebagian besar hal yang kita cemaskan belum tentu terjadi. Akibatnya, kita menderita dua kali. Pertama, karena masalah yang nyata, dan kedua, karena pikiran yang menciptakan penderitaan tambahan. Salah satu latihan yang diajarkan Buddha untuk mengatasi keadaan ini adalah sati, yaitu perhatian penuh atau mindfulness. Bukan sekedar teknik meditasi, melainkan cara hidup yang membuat kita hadir sepenuhnya pada saat ini. Ketika kita sadar terhadap nafas, perasaan, pikiran, dan tindakan kita, kita tidak mudah terbawa arus emosi. Kita belajar mengenali bahwa kemarahan hanyalah kemarahan, kecemasan hanyalah kecemasan, dan kesedihan hanyalah kesedihan. Semua itu muncul karena sebab dan kondisi, kemudian akan berlalu ketika sebab dan kondisinya berubah. Dalam Satipatthana Sutta, Sang Buddha mengajarkan agar seseorang mengamati tubuh sebagai tubuh, perasaan sebagai perasaan, pikiran sebagai pikiran, dan fenomena batin sebagai fenomena, dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, seseorang tidak melekat pada apapun di dunia. Kesadaran seperti inilah yang perlahan-lahan membebaskan batin dari tekanan dan penderitaan. Selain melatih perhatian penuh, Buddha juga mengajarkan pentingnya mengembangkan metta, yaitu cinta kasih universal. Banyak orang mengalami gangguan mental karena menyimpan kebencian, dendam, rasa bersalah, atau bahkan membenci dirinya sendiri. Ketika hati dipenuhi kebencian, sesungguhnya orang pertama yang terluka adalah diri kita sendiri. Dalam Karaniya Metta Sutta dinyatakan, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram, semoga semua makhluk hidup bahagia, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas, cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam, patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya. Tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Ketika kita melatih metta, kita belajar mengampuni, menerima diri sendiri, dan mendoakan kebahagiaan bagi semua makhluk, termasuk mereka yang pernah menyakiti kita. Mungkin kita belum mampu melupakan perlakuan buruk orang lain, tetapi kita dapat memilih untuk tidak terus memelihara kebencian. Dengan demikian, hati menjadi lebih ringan dan pikiran menjadi lebih damai. Di sisi lain, Buddha juga mengingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini bersifat anicca, yaitu tidak kekal. Kesehatan, kekayaan, jabatan, hubungan, bahkan kehidupan itu sendiri selalu berubah. Banyak orang mengalami ketekanan mental karena berharap segala sesuatu tetap seperti yang diinginkan. Ketika kenyataan berubah, mereka merasa hancur, padahal perubahan adalah hukum alam yang tidak dapat dihindari. Apabila kita memahami anicca, kita akan lebih mudah menerima kehilangan, kegagalan, dan perubahan. Penerimaan bukan berarti kita menyerah, tetapi memahami bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Kita hanya dapat mengendalikan sikap dan respon kita terhadap setiap keadaan. Selain itu, kehidupan yang sesuai dengan sila juga memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Orang yang tidak menyakiti makhluk lain, tidak mengambil yang bukan haknya, menjaga kesucian perilaku, hidup jujur, dan menghindari minuman yang memabukkan akan memiliki batin yang lebih ringan. Ia tidak dibayangi rasa bersalah, ketakutan, maupun penyesalan. Sebaliknya, pelanggaran moral seringkali menjadi sumber kegelisahan yang terus menghantui seseorang. Para pendengar yang berbahagia,
Dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan, kita juga memerlukan sahabat yang baik atau kalyanamita. Orang-orang yang memberikan dukungan, nasihat, dan teladan kebajikan akan membantu kita tetap kuat ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi gosip, kebencian, dan pesimisme dapat memperburuk kondisi mental kita. Karena itu, memilih lingkungan yang sehat juga merupakan bagian dari praktek dhamma. Pada akhirnya, kesehatan mental yang sejati bukanlah keadaan tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapi setiap masalah dengan hati yang tenang dan pikiran yang bijaksana. Selama masih hidup, kita tetap akan bertemu dengan untung dan rugi, pujian dan celaan, kebahagiaan dan kesedihan. Namun seseorang yang melatih dhamma akan memiliki keseimbangan batin sehingga tidak mudah hanyut oleh perubahan-perubahan tersebut. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Attawaga syair 160, Attahi attano natho, kohi natho parosia, attanahi sudantena, nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Share ini mengingatkan bahwa orang pertama yang bertanggung jawab atas kesehatan mental kita adalah diri kita sendiri. Orang lain dapat membantu, memberi nasihat, atau mendampingi, tetapi hanya diri kita yang dapat melatih pikiran, mengembangkan kebijaksanaan, dan menjalankan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan buah dari latihan batin yang dilakukan terus-menerus. Ketika kita melatih kesadaran, mengembangkan cinta kasih, menjaga sila, memahami ketidakkekalan, dan menumbuhkan kebijaksanaan, sedikit demi sedikit batin menjadi lebih kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Marilah kita menjadikan dhamma sebagai pelita dalam kehidupan. Ketika dunia dipenuhi ketidakpastian, biarlah hati kita tetap teguh. Ketika masalah datang silih berganti, biarlah pikiran kita tetap jernih. Dan ketika penderitaan muncul, biarlah kita menghadapinya dengan kebijaksanaan, bukan dengan keputusasaan. Semoga melalui praktik dhamma, kita semua memiliki kesehatan mental yang baik, hati yang penuh cinta kasih, pikiran yang damai, dan kebijaksanaan yang terus berkembang demi kebahagiaan diri sendiri maupun semua makhluk. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, sehat lahir dan batin, serta mencapai kedamaian sejati. Soti Hotu Namo Buddhaya.

siswa Sambhakawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sambhakawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sambhakawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sambhakawa telah bertindak patut.

Terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Perlu kami juga memberikan sedikit informasi menyangkut dengan siaran-siaran. Sudah bagus, namun perlu diberi perhatian terhadap para penyiar-penyiar kita yang masih baru. Yang
2: tantangan perguruan tinggi ke depan semakin besar. Dunia berubah cepat, teknologi berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 5 September 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Memperingati hari ulang tahun RRI ke-81, Radio Republik Indonesia Kupang gelar jalan sehat dirangkai dengan senam Sumba serta pemeriksaan kesehatan gratis. Seluruh civitas akademia Universitas Kristen Arta Wacana Kupang terus berbenah meningkatkan mutu pendidikan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama, memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, RRI Kupang gelar jalan sehat dirangkai dengan senam Sumba serta pemeriksaan kesehatan gratis. Berikut laporan Vince Zakarias.
4: Memperingati hari ulang tahun RRI ke-81, LPP RRI Kupang menggelar jalan sehat dirangkaikan dengan senam Sumba serta pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti oleh seluruh pegawai LPP RRI Kupang, para pensiunan pendengar setia RRI Kupang, serta mahasiswa dan siswa magang yang berlangsung Jumat 4 September 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Prastasiun LPP RRI Kupang Muhammad Yusri Darto mengatakan selain kegiatan jalan sehat, LPP RRI Kupang juga menggelar kegiatan lainnya seperti penggalangan dana bagi korban gempa bumi Flores. Muhammad Yusdiarto menegaskan di usia yang telah memasuki 81 tahun ini, RRI Kupang khususnya diminta untuk selalu kreatif di era konvergensi media saat ini. RRI Kupang harus menjadi media multiplatform, bukan hanya di radio, tetapi juga di media sosial.
5: Kalau tantangannya kita ini era konvergensi media, Bapak. Maka kuncinya satu, harus kreatif, Bapak. Kreatif, bermetamorfosis dengan era konvergensi media sekarang ini. Jadi kalau dulu tahun 70-80 RRI hanya radio, sekarang hampir semua media multiplatform. Bisa didengar, bisa dibaca, bisa ditonton, semuanya termasuk mungkin TVRI, semuanya bermetamorfosis, berubah platform, jadi multi platform sekarang.
4: Sementara itu, salah seorang purnabakti dan pensiunan LPRI Kupang, Aserihi Tugu, mengatakan di era keterbukaan informasi saat ini, tantangan RRI sudah sangat jauh berbeda. RRI Kupang harus mampu berbenah diri, bukan hanya di media radio saja, tetapi juga di media sosial, visual, dan membawa perubahan masyarakat.
6: Tantangan RRI sekarang tentu sangat jauh berbeda. Ya, selain juga harus bersaing dengan media-media yang media sosial dan sebagainya, RRI juga harus merubah pola pendekatannya sehingga bisa tetap diikuti oleh masyarakat dalam bentuk-bentuk bukan saja radio konvensional tetapi bentuk-bentuk lain seperti sosial dan sebagainya. Dan saya kira ini menjadi tantangan tersendiri, tetapi peluang itu ada karena angkasawan yang saat ini ada adalah mereka yang punya latar belakang pendidikan lebih baik, penguasaan IT-nya itu luar biasa, sehingga saya optimis dengan kreativitas, semangat kerja, manajemen yang baik, mereka akan bisa ya tetap eksis lah, walaupun tentu beda jumlah pendengarnya, jumlah pengikutnya dengan masa-masa lalu.
4: Kegiatan jalan sehat bersama yang digelar RRI Kupang mengambil jalur, yakni start dimulai dari halaman LPP RRI Kupang, Jalan Tompelo menuju ke Jalan Soeharto, Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Profesor Dr. Wasit Yohanes, dan finish kembali di halaman kantor LPP RRI Kupang. Dengan kegiatan jalan sehat bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara para pegawai LPP RRI Kupang dan masyarakat.
3: Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau DPC GMNI Kupang kembali melakukan audiensi dengan perguruan tinggi di Kota Kupang untuk memperjuangkan mahasiswa yang terdampak gempa bumi Flores. Kali ini GMNI Kupang beraudiensi dengan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Audiensi tersebut dilakukan berdasarkan bersama Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Unwira Kupang, Dr. Yohanes Nuraksiwa. Ketua DPC GMNI Kupang, Jackson Markus, menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi mahasiswa Unwira yang berasal dari wilayah terdampak gempa Flores. Menurut GMNI Kupang, bencana gempa tidak hanya menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan kehilangan sumber pendapatan keluarga, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa.
7: Biaya registrasi, biaya SKS selama satu semester berjalan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang terdampak. Kemudian kepada mahasiswa-mahasiswa yang tidak sempat mengikuti proses PKKMB akan diikutsertakan pada tahun yang akan datang. Tentunya solusi-solusi yang sudah dilakukan oleh pihak kampus ini kami mengapresiasinya, di mana pihak kampus telah benar-benar ada di tengah-tengah mahasiswanya yang terdampak bencana.
3: Karena itu, GMNI Kupang mendorong pihak kampus mempertimbangkan kondisi mahasiswa. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Unwira Kupang menyampaikan, pihak kampus telah memutuskan mahasiswa terdampak dibebaskan dari tanggungan satuan grade semester atau SKS selama satu semester. GMNI Kupang juga mencatat data sementara sekitar 94 mahasiswa Unwira Kupang terdampak bencana gempa Flores. Data tersebut selanjutnya akan disinkronkan dengan data yang dihimpun oleh pihak universitas dan masih memungkinkan bertambah. GMNI Kupang juga menegaskan, pendidikan merupakan hak yang harus tetap dijaga meskipun mahasiswa dan keluarganya berada dalam situasi bencana. Kita beralih ke informasi lainnya. Kota Kupang menjadi salah satu kota terbersih di Nusa Tenggara Timur. Kebersihan ini datang dari peraturan-peraturan pemerintah kota dan kepekaan pihak bank sampah swasta serta masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Ahmad Likur, saat diwawancarai RRI mengatakan penanganan sampah di Kota Kupang saat ini jauh lebih struktural, akan tetapi berbagai kendala mulai dari kesadaran masyarakat hingga kendala teknis tak bisa dipungkiri masih sering terjadi. Meski demikian, peran komponen masyarakat termasuk di dalamnya LSM dan pegiat peduli sampah masih sangat dibutuhkan pihak pemerintah. Menanggapi kebutuhan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan yang ada kepada LSM dan pegiat peduli sampah, berbagai bank sampah milik LSM, kelompok maupun individu mulai bermunculan. Salah satunya bank sampah milik Galis Bunga dengan nama Teman Sampah Kota Kupang. Galis menjelaskan, menggunakan sistem jemput bola di mana dirinya dan para pekerja, Teman Sampah Kota Kupang mengambil sampah dari rumah ke rumah dengan sistematis. Pengolahan sampah antara sampah daur ulang dan sampah yang akan langsung dibuang ke TPA akan dilakukan oleh Teman Sampah Kota Kupang. Dari penjelasan Ahmad Likur dan Galis menjadi salah satu motivasi agar lebih pandai dalam mengolah sampah rumah tangga. Informasi berikutnya, pendengar, Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang menegaskan kepada seluruh sivitas akademika untuk terus berbenah, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, mengembangkan inovasi, dan memperluas kolaborasi. Aris Lake melaporkan.
8: Wacana Kupang, Profesor Gottlieb Nyonuva menyampaikan, ke depan tantangan perguruan tinggi akan semakin besar. Sebab dunia selalu berubah cepat, teknologi terus berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Karena itu, ia menekankan seluruh sivitas akademika untuk terus berbenah diri, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, dan memperluas kolaborasi. Hal tersebut disampaikan Rektor Gottlieb saat memberikan arahannya dalam acara Dies Natalis ke-41 UKAW Kupang, Jumat 4 September 2026.
2: Tantangan perguruan tinggi ke depan semakin besar. Dunia berubah cepat, teknologi berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Inilah fakta-fakta di dalam dunia akademik yang tidak bisa kita pungkiri, yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita harus menikmati dan kita jalani secara bersama-sama. Karena itu, kita tidak boleh hanya mempertahankan apa yang sudah ada saat ini di UKW. Kita harus terus berbenah, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola.
8: Rektor Gottlieb menambahkan, Dies Natalis ke-41 tersebut menjadi momentum untuk memperkuat rasa memiliki akan kampus, memperkuat solidaritas, dan meneguhkan komitmen agar membawa UKW Kupang menjadi berkualitas, berkarakter, dan bermanfaat bagi gereja, masyarakat, nusa, dan bangsa. Sementara itu, pembina Yayasan UKW Kupang, Dr. Randus Jidon Dehaan mengajak seluruh elemen kampus untuk bergandengan tangan dengan menerapkan cara kerja keras, cerdas, dan kolaboratif.
9: Saya hanya satu nasihat kecil buat kita semua dalam merayakan Dies Natal. Mari kita bergandengan tangan, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja secara kolaboratif untuk membangun. Jangan kita saling menjual, jangan kita saling menciderai, karena itu bibit ada di sini. Saya pernah bilang, jangan meludahi sumur yang airnya kita minum, jangan mencemarkan nama baik.
8: Lebih lanjut, Dr. Randus Jidon berharap peringatan Dies Natalis tahun ini dapat memotivasi seluruh civitas akademika UKAW Kupang untuk melanjutkan karya para pendahulu dengan bekerja secara tulus serta menjaga nama baik kampus. Ia juga menegaskan komitmen UKAW Kupang untuk hadir dan berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan mahasiswa baru Universitas Terbuka mendapat suntikan motivasi untuk mulai membangun reputasi diri sejak bangku kuliah. Melalui kegiatan Filosi Goes to UT Kupang, PT Filosi Exciter Inovasi mengajak mahasiswa memahami pentingnya branding sebagai modal, membuka peluang karir, sekaligus membangun usaha. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh Universitas Terbuka Kupang. Direktur PT Filosi Exciter Inovasi, Erwin Alexander, hadir sebagai pemateri dengan mengangkat tema Branding, Bangun Reputasi, Ciptakan Peluang Karir, dan Kewirausahaan. Di hadapan mahasiswa, Erwin menjelaskan bahwa branding tidak sebatas persoalan logo, desain, maupun bagaimana seseorang tampil di media sosial. Lebih dari itu, branding berkaitan dengan bagaimana seorang dikenal, diingat, dipercaya, serta memiliki nilai yang membedakan dari orang lain. Suasana kegiatan semakin semarak ketika sesi materi dilanjutkan dengan games online yang melibatkan mahasiswa baru. Para peserta tampak antusias mengikuti permainan hingga akhirnya seseorang mahasiswa berhasil keluar sebagai pemenang. Menariknya, hadiah yang disiapkan PT Filosi Exciter Inovasi bukan sekadar merchandise, melainkan satu unit laptop yang diberikan kepada mahasiswa baru pemenang games. Mahasiswa tersebut adalah Karara yang mengaku sangat senang mendapatkan hadiah tersebut. Tidak hanya mengungkapkan rasa syukurnya, Rara juga menyampaikan harapan agar PT Filosi Exciter Inovasi terus berkembang dan memperluas jangkauan usahanya. Ia berharap Filosi dapat melakukan ekspansi ke berbagai wilayah serta semakin dikenal oleh masyarakat luas. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan dan dunia usaha dapat berjalan beriringan dalam memberikan pengalaman serta wawasan yang relevan bagi mahasiswa. Melalui Filosi Goes to UT Kupang, mahasiswa tidak hanya diajak memahami arti penting branding, tetapi juga didorong untuk melihat dirinya sebagai sebuah aset yang perlu dikembangkan dan memiliki nilai. Saudara, jelang hari ulang tahun ke-81, Radio Republik Indonesia diharapkan semakin kuat sebagai media publik dan multiplatform di era digital. Selengkapnya, Vivi Monica melaporkan.
10: Semua yang kamu Jelang hari ulang tahun ke-81 RRI, berbagai harapan disampaikan masyarakat terhadap keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketua Pemerhati LPP RRI Kupang, Asir Bekak, menilai peringatan HUT ke-81 RRI menjadi momentum bermakna, terlebih di tengah kondisi NTT yang saat ini masih menghadapi bencana di Flores. Menurutnya, RRI memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang penting dan dibutuhkan masyarakat, khususnya para pendengar. Asir juga memberikan masukan agar RRI terus meningkatkan kualitas siaran, terutama dari sisi pembangunan bahasa dan intonasi penyiar. Hal ini dinilai penting karena radio masih menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat di daerah, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedesaan. Memasuki era teknologi dan informasi, Asir berharap RRI mampu meningkatkan kualitas serta menghadirkan program siaran yang semakin diminati masyarakat. RRI juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dan solusi bagi kebutuhan informasi pendengar di tengah persaingan dengan radio swasta.
1: Perlu kami juga memberikan sedikit informasi menyangkut dengan siaran-siaran. Sudah bagus, namun perlu diberi perhatian terhadap para penyiar-penyiar kita yang masih baru, yang sekarang ini dalam memanfaatkan intonasi daripada siaran. Itu sangat penting, karena bahasa Indonesia itu tidak semudah yang kita ucapkan, karena yang mendengar adalah pendengar dan pemirsa.
10: Sementara itu, perwakilan Ketua PWWI NTT Cornelis Kaha menyampaikan harapan agar di usia ke-81, RRI memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat. RRI juga diharapkan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital tanpa kehilangan eksistensinya sebagai radio. Tidak hanya melalui siaran radio, RRI dinilai perlu semakin kuat sebagai media multiplatform agar mampu menjangkau generasi muda. Harapan tersebut menjadi pesan agar RRI terus hadir memberikan informasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Kami berharap agar RRI terus menjadi momentum penting untuk terus memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir memberi informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat. Selain itu juga di usia yang semakin matang ini, tentu kami berharap agar RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang ya, apalagi di era digital seperti saat ini, dan terus mempertahankan eksistensinya sebagai radio, tetapi juga harus semakin kuat sebagai media multi platform yang mampu menjangkau generasi muda.
10: Di usia ke-81, baik Asir maupun Cornelis berharap RRI tetap menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta terus mengudara untuk Indonesia. Dari Kupang NTT, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Memperingati hari ulang tahun RRI ke-81, Radio Republik Indonesia Kupang gelar jalan sehat dirangkai dengan senam Sumba serta pemeriksaan kesehatan gratis. Seluruh sivitas akademika Universitas Kristen Artawacana Kupang diajak terus berbenah meningkatkan mutu pendidikan. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Kota

Hola, halo, selamat pagi pendengar, selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan Anda berjalan dengan baik gitu ya. Berkatnya dilancarkan, sehat selalu ya, sehat jiwa dan raga. Yang pastinya semua yang Anda usahakan hari ini berjalan dengan lancar. Pastinya ya. Ya, kita memang harus memotivasi diri kita sendiri, karena kalau bukan siapa lagi, begitu ya. Dan pagi ini ada Beta Funky Lete yang akan menyajikan informasi-informasi terkini buat Anda. Anda bisa dengarkan juga di RRI Digital ya, ataupun juga bisa melalui FM 94,4 MHz. Plus Anda juga kami ajak untuk sama-sama berbagi informasi ya. Jadi pagi ini seperti apa cuaca di wilayah Anda ya? Bagaimana kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di wilayah Anda? Apakah kegiatan soal kebersihan masih terus digalakkan begitu? Ataupun ada informasi soal kendala-kendala apa yang Anda temui di wilayah Anda? Mungkin bagian keamanan kah? Mungkin sering terjadi pencurian begitu? Ataupun juga hal-hal lain yang bisa Anda sampaikan gitu ya? Ataupun juga pendengar, Anda bisa bagikan informasi soal harga-harga pasar. Nah, hari ini kan hari Sabtu, biasanya banyak orang hari ini di pasar Impres, pasar Oeba, dan pasar-pasar kota Kupang lainnya itu hari ini dijamin ramai ya, karena weekend begitu ya. Jadi hari ini tidak ada aktivitas, semuanya pergi ke pasar berbelanja bulanan gitu ya, ataupun juga belanja mingguan untuk mengisi kulkas. Ya, dan hari ini kan tanggal 5 September. Adakah yang tahu hari ini kita memperingati hari apa? Jadi ya, tahu kok sonde pendengar, tanggal 5 September ini diperingati Hari Amal Internasional. Nah, jadi peringatan ini mengajak atong semua untuk lebih peduli, berbagi, dan juga terlibat dalam kegiatan amal serta kerelawanan untuk membantu sesama. Jadi pendengar, Hari Amal Internasional ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB di tahun 2012 lalu, dan pertama kali diperingati di tahun 2013. Nah, jadi tanggal 5 September ini dipilih untuk mengenang sosok Bunda Teresa. Pasti semua tahu ya, Bunda Teresa yang kala itu meninggal pada tahun 1997, tepatnya di tanggal 5 September. Bunda Teresa dikenal karena pengabdiannya membantu orang miskin, orang sakit, anak yatim piatu, mereka ataupun juga mereka yang membutuhkan. Selama lebih dari 45 tahun, hidupnya didedikasikan untuk melayani masyarakat yang miskin dan juga terpinggirkan. Nah, atas pengabdiannya, Bunda Teresa menerima berbagai penghargaan, termasuk hadiah Nobel Perdamaian. Kisah hidupnya ini menjadi inspirasi ya bagi banyak orang untuk terus berbagi dan juga melakukan kebaikan. Nah, Hari Amal Internasional ini juga mengingatkan katong bahwa kemiskinan bukan cuma soal sonde ada uang begitu ya. Kemiskinan juga bisa berarti kelaparan, hidup dalam kondisi yang tidak aman, sulit mendapatkan pendidikan, dan terbatasnya akses kesehatan. Karena itu mari ya, kita mulai dari hal yang sederhana untuk bisa berbagi, bantu sesama ketempung orang di samping kiri, samping kanan, tetangga mungkin ya, yang saat ini mereka menangis oleh karena ya tidak ada beras, karena mereka menangis ada PHK, ada ya sulit mencari pekerjaan dan lain sebagainya ya. Di tanggal 5 ini kita diajak untuk bisa melakukan kebaikan, karena satu bantuan kecil, satu kepedulian, satu tindakan baik dari katong ini bisa jadi harapan besar bagi orang lain. Nah, berkaitan dengan hal itu juga, Beta perlu sampaikan nih soal update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang, di mana kotong sudah terima
ada donasi dari Kotong Pumbas Saudara semua yang mengirimkan pakaian layak pakai sebanyak satu kantong masing-masing atas nama Falsi Malet, Selfie Kaji, Fiontes, Valan, Erna Abineno. Pakaian layak pakai satu kardus dan satu kantong dari Ibu Ata Alomau. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu kardus dari Asyar Nur. Kemudian juga ada mie satu kardus dari Sarifudin. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Ada uang sebanyak Rp100.000 dari Adi Dialak. Kemudian Rp200.000 dari PT Sensei Popoku. Uang Rp10.000 dari Orang Baik. Dan uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan. Kami juga menerima transfer uang via Bank BCA. Masing-masing Rp50.000, Rp150.000, kemudian ada juga Rp50.000. Ada juga transfer uang via Sibank, masing-masing Rp20.000, Rp25.000, Rp15.000, dan juga Rp50.000. Dan transfer uang via Bank BNI, masing-masing Rp200.000, Rp500.000, Rp100.000, Rp50.000, Rp100.000, Rp100.000. Dan ada juga uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang Rp2 juta ya dari Oma Elizabeth Nunuh itu. Ada juga sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kilo sebanyak 10 karung, dan beras 10 kilo sebanyak 1 karung. Pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, kemudian uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam. Ada juga uang Rp350.000 transfer via Bank BNI, dan terakhir uang Rp300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang. Jadi secara keseluruhan total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp6.689.000. Kami masih membuka kesempatan bagi basodara dong semua yang ingin berdonasi untuk ya saudara-saudari kita yang ada di Flores sampai di tanggal 10 September ya. Nah, untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di Kotong Pung Medsos ataupun juga berupa barang yang bisa diantar langsung ke kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Anda bisa menghubungi Saudara Nyongki di nomor 0852 3927 5950.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
3: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Ya, pendengar Pro 1, ada kabar baik dari penanganan pasca gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur, di mana Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan seluruh jalan dan juga jembatan nasional yang terdampak gempa sekarang sudah kembali difungsikan. Dodi mengatakan untuk jalan nasional di NTT secara umum sudah dalam keadaan kondisi baik. Pemerintah sekarang lanjut fokus gitu ya ke jalan provinsi dan juga kabupaten, terutama untuk titik-titik yang bisa melalui, bisa jadi jalur alternatif dan menghubungkan antar wilayah. Data sampai tanggal 30 Agustus kemarin mencatat ada 17 ruas jalan yang terdampak dengan 88 titik longsor dan 3 patahan. Semua ruas tersebut sudah kembali fungsional, termasuk 14 jembatan dan 3 duiker yang juga sudah bisa digunakan kembali. Tapi Pak Saudara dong semua, ya, dampak gempa ini bukan cuma pada jalan dan jembatan begitu ya. Tapi ada juga banyak bangunan pelayanan dasar yang rusak, seperti ada sekolah, ada rumah sakit, puskesmas dan juga tempat ibadah. Kementerian PU mencatat ini ada sebanyak 651 prasarana gedung yang terdampak, diantaranya 300 tempat ibadah, 238 prasarana kesehatan, dan juga ada 112 prasarana pendidikan keagamaan. Sementara ada 152 prasarana yang sudah diverifikasi untuk menentukan tingkat kerusakan dan penanganannya. Selain itu, ada juga ya pemerintah sucek infrastruktur air minum. Setidaknya 81 sistem penyedia air minum atau SPAM yang sedang diverifikasi dan 1 SPAM sudah ditangani. 2 instalasi pengolahan lumpur tinja dan 1 TPA juga ikut terdampak dan sementara masih dalam proses verifikasi. Info tadi beta kutip untuk Anda dari Kotongpum portal rri.co.id. Dan juga beta masih ajak Anda pendengar yang ingin bergabung bersama Pro 1 dengan menyampaikan informasi-informasi cuaca, informasi soal harga di pasar, ataupun juga Anda mempunyai informasi-informasi yang lain umum, ya bolehlah. Bisa disampaikan ke kami di 0380825444 atau 843-1152. Di WA juga bisa, nomornya 0811-3820944.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya, kali ini pendengar Beta punya informasi dari sektor kesehatan. Jadi pemerintah akan berencana membangun 1.988 puskesmas baru di berbagai daerah di Indonesia di tahun depan, tahun 2027 ya, untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus bilang, pembangunan ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah, terutama untuk kecamatan yang sampai sekarang belum punya puskesmas. Ini kabar baik nih untuk Anda yang di kecamatan-kecamatannya belum ada puskesmas. Selain itu, puskesmas dengan kondisi yang rusak berat, ini puskesmas yang melayani lebih dari 60 ribu penduduk juga akan menjadi sarana pembangunan baru. Nah, untuk bangunan satu lantai, puskesmas baru akan dibangun di atas tanah sekitar 2.660 meter persegi dengan luas bangunan kurang lebih 954 meter persegi. Sementara untuk puskesmas dua lantai akan memiliki luas tanah sekitar 2.420 meter persegi dengan luas bangunan kurang lebih 1.041 meter persegi. Bukan cuma soal bangunan baru, pemerintah juga akan melakukan renovasi terhadap 8.001 puskesmas yang mengalami kerusakan sedang. Jadi program ini diharapkan bisa bikin masyarakat khususnya untuk pelayanan kesehatan semakin dekat dan mudah dijangkau oleh kotompu masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang selama ini masih kekurangan fasilitas kesehatan. Jadi kesehatan semakin dekat, pelayanan makin cepat, dan tentunya masyarakat

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.
2: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung.

Ya, pendengar, ada kabar terbaru yang beta kutip untuk Anda. Kali ini dari bidang ekonomi ya, di mana Badan Pusat Statistik atau BPS NTT mencatat pada Agustus 2026 kemarin NTT mengalami deflasi sebesar 0,40%. Nah, Kepala BPS NTT, Matamira Bekale menjelaskan bahwa secara kumulatif dari Januari sampai di bulan Agustus 2026, inflasi NTT tercatat 1,65%. Nah, sementara secara tahunan, inflasi berada di angka 2,59%. Deflasi bulan kemarin terutama dipengaruhi turunnya harga pada kebutuhan makanan, minuman, dan tembako yang turun 1,13% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,43%. Kalau dilihat dari wilayah, ya hampir semua daerah yang menjadi cakupan IHK ya mengalami deflasi. Kabupaten Ngada menjadi pengecualian karena justru mengalami inflasi sebesar 0,36%. BPS juga menyatakan bahwa harga makanan, minuman, dan tembakau memang gampang berubah ya. Faktor permintaan juga, ketersediaan barang, sampai kelancaran distribusi bisa mempengaruhi harga di pasaran. Masih adakah Anda yang monitor pagi ini? Ya, kalau masih ada, bagi dulu informasi-informasi cuaca. Seperti apa sih informasi cuaca di wilayah Anda? Pagi ini angin mulai sepoi-sepoi. Kemudian juga sejumlah kendaraan ya tidak terlalu ramai lah pagi ini ya. Ditambah dengan cuaca hari ini matahari telah bersinar, namun di Bali langit birunya kota Kupang ini tidak ada awan sama sekali ya. Cerah, bahkan di Bepung HP ini tercatat sudah suhu udaranya ya, untuk suhu udaranya sudah mencapai 31 derajat Celcius. Pagi-pagi supanas nih.

0: Kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama pendidikan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang dan kita menyapa Anda yang hari ini tanggal 5 September mengalami dengan hari bahagianya. Entah itu untuk Anda yang mengalami hari bahagia kelahiran gitu ya, ataupun juga hari ulang tahun pernikahan. Semoga yang terbaik menimpa Anda gitu ya di tahun ini dan di ulang tahun Anda yang terbaru. Baik, pendengar Beta punya informasi untuk Anda kali ini dari dunia pendidikan. Nah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti bilang, sekarang sekolah bisa manfaatkan dana BOS untuk memperbaiki kerusakan kecil ataupun ringan di lingkungan sekolah. Jika ya ada kerusakan-kerusakan kecil, sekolah sudah perlu tunggu program revitalisasi dari pemerintah pusat. Karena selama sesuai aturan, dana BOS bisa digunakan untuk perbaikan tersebut. Mendik Dasmen juga meminta Kepala Dinas dan Kepala Sekolah supaya pahami betul aturan terbaru penggunaan dana BOS. Jangan sampai karena masih pakai aturan lama, kepala sekolah jadi terlalu takut menggunakan anggaran yang sebenarnya memang diperbolehkan. Selain untuk perbaikan kecil, dana BOS juga bisa digunakan untuk membayar tagihan listrik sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang menerima pangkat interaktif flat panel atau IFP dalam program digitalisasi pembelajaran. Karena semakin banyak perangkat digital yang digunakan, ya tentu pemakaian listrik juga semakin meningkat. Nah, pemerintah sudah menyiapkan skema supaya tambahan biaya listrik dapat dibiayai melalui dana BOS. Info tadi Beta kutip dari Antara News untuk Anda pendengar yang pagi ini masih terus bersama Fongkilete di RRI Pro 1 Kupang.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan ora iso
2: ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit, sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

Ya, pendengar, upaya pemberantasan narkoba di Kabupaten Sumba Timur terus diperkuat ya. Kasat Res Narkoba, maksud kami Res Narkoba, Polres Sumba Timur, Ibtu Igede Putu Parwata menegaskan bahwa tiga komponen dan juga komitmen utama kepada seluruh personil dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Sumba Timur. Nah, penegasan ini disampaikan ya untuk meningkatkan profesionalisme dalam setiap penegakan hukum, dan ia meminta ya untuk personel bekerja tegas, profesional, proporsional, dan tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Penanganan kasus narkoba juga harus dilakukan secara tuntas dan sonde boleh tebang pilih ya. Polisi tidak hanya mengejar pengguna ataupun juga pelaku di lapangan, tetapi ya harus membongkar jaringan sampai ke bandar dan memutus mata rantai peredaran narkotika. Menurut Ibtu Parwata, keberhasilan pemberantasan narkoba bukan cuma dilihat dari berapa banyak kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kemampuan aparat membongkar jaringan dan menghentikan peredarannya sampai ke akar.

0: Ya, dan pendengar, pagi ini kita akan mendengarkan informasi perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan disampaikan oleh forecaster BMKG. Ada Pak Tulus yang akan menyampaikan informasinya. Selamat pagi, Pak Tulus.
1: Selamat pagi, Kakak.
0: Bagaimana kabar, Pak, hari ini?
1: Baik-baik. Bagaimana di sana?
0: Iya, kabar pagi ini di Jalan Tompelo cuacanya cerah, ya langitnya biru, tiada berawan. Ya, untuk selengkapnya seperti apa nih info cuaca nih, Pak Tulus?
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Ikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah NTT

0: Kupang, Kabupaten Kupang, Kotendau, Sabuai Jua, dan demikianlah bagian cuaca untuk hari ini.
1: Ya, Pak Tulus, untuk angin kencang beberapa hari ke depan ini apakah tidak ada atau bagaimana, Pak?
0: Oke, untuk beberapa hari ke depan mungkin 1-2 hari ini untuk wilayah Kota Kupang ini masih tidak terlalu kencang.
1: Tidak terlalu.
0: Tapi dalam minggu ini masih ada potensi yang kencangnya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Tulus untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Iya, pendengar, itu dia informasi cuaca yang tadi sudah disampaikan ya sama Pak Tulus. Informasi cuaca untuk hari ini cerah dan juga anginnya tidak terlalu kencang ya untuk hari ini. Dan juga beberapa hari ke depan, 2 hari ke depan ya, potensinya tidak terlalu kencang untuk angin. Jadi itu dia informasinya buat Anda, kami masih terus mengajak Anda untuk terus pantau program 1 RRI Kupang. Masih ada informasi-informasi terkini lainnya yang kami akan hadirkan untuk Anda. Khususnya di pukul 8, Anda bisa menyimak Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta.

Ketika berpapasan dengan kendaraan besar seperti truk dan bis, perlu kita menghindari blind spot atau titik buta untuk menjaga keselamatan saat berkendara. Berikut tips menghindari blind spot agar Anda tidak mengalami kecelakaan. Jaga jarak aman dengan tidak terlalu dekat dengan truk, baik dari bagian belakang, samping kiri atau kanan, dan depan. Atur posisi kendaraan Anda agar bisa melihat wajah atau mata pengemudi lewat kaca spion mereka. Hindari menyalip kendaraan Anda dari sebelah kiri, selalu salip dari kanan, dan pastikan ada ruang yang cukup untuk bermanuver dengan aman. Waspadai saat kendaraan besar berbelok atau berpindah jalur. Dan saling menghargai saat berada di jalan raya agar sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising